0: Kelalaian pengoperasian oleh PLN bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusu Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
2: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
3: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
5: When you want to iterate your project,
6: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
7: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
8: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI, dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
9: Laporan khusus.
10: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
11: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
12: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
10: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
9: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
10: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
13: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
10: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
14: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
15: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
16: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut. Antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang beterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
19: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Malang pagi ini. Saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Malang mengajak masyarakat ya mendengar untuk melestarikan budaya Bosowalian atau bahasa dengan kalimat terbalik khas arek Malang begitu ya. Di mana Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga menyampaikan bahwa Bosowalian ini punya nilai sejarah yang kuat pendengar. Jadi bahasa ini dikenal digunakan dalam konteks perjuangan dan juga dikaitkan dengan Mayor Hamid Rusdi, tokoh perjuangan asal Malang yang dikenal masyarakat setempat. Nah menurutnya pelestarian Bosowalian ini menjadi bagian dari upaya menjaga kearifan lokal dan juga menunjang pembangunan Malang Boys berkelas, khususnya program pengembangan budaya, di mana ia menyebut pelestarian budaya juga perlu berjalan beriringan dengan pengembangan berbagai potensi lokal untuk menjaga keberagaman dan juga kehidupan budaya Kota Malang. Apalagi Kota Malang sendiri pendengar merupakan kota pendidikan ya, mahasiswanya datang dari berbagai daerah di tanah air maupun dari luar negeri. Nah sementara dari Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio Pambudi juga menambahkan di mana pelestarian Osop Kiwalan atau Bosowalian ini adalah bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian dan juga rasa memiliki terhadap Kota Malang. Karena mengingat bahasa ini punya karakter yang membedakan Malang dengan daerah lain begitu ya. Nah kemudian ia juga mengingatkan bahwa Kota Malang punya sejarah panjang sebagai daerah yang melahirkan atlet, pesepak bola, budayawan dan juga seniman pendengar. Dan menurutnya kekuatan ini perlu untuk terus dihidupkan melalui kolaborasi masyarakat sehingga dapat mendukung citra Malang sebagai kota pendidikan, wisata dan juga kuliner. Nah terkait dengan pelestarian bahasa khas arek Malang, Bosowalian begitu ya, kita akan coba ikuti bagaimanakah pendapat masyarakat terkait dengan pelestarian bahasa atau Bosowalian di era saat ini pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, Bosowalian perlu dilestarikan karena merupakan ciri khas dari Kota Malang yang unik dan menjadi identitas masyarakatnya. Selain itu, budaya lokal ini bisa terus dikenal oleh generasi muda dan tidak hilang seiring perkembangan zaman. Menurut saya, kalau Bosowalian diajarkan sebagai muatan lokal di sekolah, dengan begitu, para siswa bisa lebih mengenal bahasa khas daerahnya sendiri. Selain itu juga, Bosowalian juga bisa menjadi cara untuk menjaga budaya Malang agar tetap dikenal dan digunakan oleh generasi berikutnya. Terima kasih.
2: Jujur, walau saya asli Malang, saya merasa anak muda sekarang sudah jarang memakai Bosowalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pelestariannya, saya kurang setuju kalau harus masuk sebagai muatan lokal formal di sekolah. Karena ini kan bahasa pergaulan yang santai, menurut saya akan lebih efektif kalau dilestarikan lewat ekstrakurikuler atau festival budaya saja, supaya anak-anak bisa belajar dengan cara yang lebih seru dan tidak terbebani.
3: Perkenalkan, saya Zahwa. Menurut saya, Bosowalian Malang itu perlu banget dilestarikan karena Bosowalian ini merupakan salah satu ciri khas Kota Malang yang unik. Selain itu, bahasa ini juga bisa menjadi identitas masyarakat Malang dan menjadi daya tarik tersendiri. Menurut saya, penting banget buat generasi muda untuk tetap mengenal dan menggunakan Bosowalian. Terus, saya setuju kalau Bosowalian dijadikan muatan lokal di sekolah. Soalnya, dengan begitu, siswa bisa lebih mengenal budaya khas dan daerahnya sendiri, tapi pekerjaannya juga bisa dibuat santai dan mengenangkan, misalnya lewat percakapan sehari-hari. Jadi, menurut saya, Bosowalian perlu terus dilestarikan, baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah.
0: Ya pendengar, terkait dengan pelestarian Bosowalian ya, untuk saat ini Anda dapat ikuti dialog berjaringan Korwil 10 Jawa Timur Malang Menyapa, di mana Anda dapat menyimak pada pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama Esti Sulistia, Bosowalian dari kode perjuangan menjadi identitas Malang. Nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami yang hadir di Studio Pro 1 RRI Malang, diantaranya ada dari peneliti Bosowalian, Nurenzia Yanuar PhD, sekaligus juga beliau adalah dosen Departemen Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dan juga Agung Harjaya Buana SEMSE, beliau adalah penulis dan pemerhati sejarah. Oleh karena itu tetap bersama kami pendengar, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas informasi pagi hari ini, pendengar, kabar terbaru dari Probolinggo di mana proyek Jalan Kerinci 2,8 miliar rupiah disorot. Komisi 3 ancam melaporkan ke Kejaksaan. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Khoirul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
1: Baik, Laras dan pendengar, Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo mengancam melaporkan proyek pelebaran Jalan Kerinci ke Kejaksaan jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan kontrak. Dalam sidak Rabu 14 Oktober, Dewan menemukan sejumlah pekerjaan yang perlu dievaluasi termasuk bagian yang mengalami kebocoran. Proyek senilai sekitar 2,8 miliar rupiah tersebut memiliki panjang sekitar 710 meter. Yang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Kota Probolinggo. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Munas Kurniawan, mengatakan seluruh temuan akan dibahas bersama PUPR dan pelaksana. Jika ditemukan pelanggaran serius, pihaknya siap membawa persoalan tersebut ke aparat penegak hukum. Sementara itu, konsultan pengawas Hidayat menyatakan siap memperbaiki bagian yang bermasalah, termasuk membongkar jika memang diperlukan. Sementara itu, Kepala PUPR Kota Probolinggo, Gofur Effendi, memastikan pengawasan akan diperkuat dan konsultan pengawas juga akan dievaluasi. Komisi 3 menegaskan proyek tersebut harus diselesaikan sesuai spesifikasi agar kualitas infrastruktur dan penggunaan anggaran tetap terjamin dan untuk bermanfaat ke masyarakat Kota Probolinggo. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Irma Mas Duki, melaporkan.

0: Ojo ngaku kerang alam, le uma kadit itreng fakta-fakta mboi siki.
1: Sejarah Basawalian dimulai pada saat zaman perjuangan gerilya rakyat kota atau GRK. Para pejuang pada saat itu menggunakan Basawalian sebagai alat komunikasi antar sesama pejuang, serta sebagai identitas untuk mengenali lawan maupun kawan.
0: Ngalam Ilakes, hanya di RRI Malang.

Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Kembali berlangsung program Dialog Siaran Berjaringan yang disiarkan oleh Pro 1 Radio Republik Indonesia Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Pagi ini saya yang akan mengajak Anda nanti untuk diskusi banyak sekaligus sharing pengalaman dan juga sharing knowledge tentang Boso Walian dari kode perjuangan menjadi identitas Malang. Disiarkan oleh Pro 1 RRI Malang dan juga dirilai oleh RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumeneb, SP Kediri, SP Tuban, SP Sampang, dan disiarkan juga di YouTube RRI Malang Official. Inilah program Malang Menyapa selengkapnya bersama saya, Esti Sulistya.

0: Iya, kapan terakhir kali Anda ke Malang? Pernah bicara atau ngobrol dengan orang Malang nggak? Nah, kalau mungkin selama ini ngobrol dengan orang Malang pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia atau malah pakai bahasa Inggris ya kalau turis ya. Tapi yang menarik, kenapa kemudian kami menghadirkan lagu yang dibawakan oleh Sal Priadi pagi ini? Ya, Sal Priadi representasinya Malang karena dia adalah penyanyi yang berasal dari Malang. Di lagu yang ia bawakan tadi, betapa Malang itu digambarkan sebagai kota yang santai, orangnya santun, kemudian senyumnya manis-manis gitu ya. Termasuk yang lagi dialog pagi ini juga senyumnya manis-manis. Dan juga bahasa Walian yang ini menjadi ciri khasnya Malang. Nah, pagi ini saya akan ajak Anda untuk diskusi tentang Boso Walian yang ini sebenarnya merupakan bahasa yang digunakan sebagai kode perjuangan, tapi sekarang juga jadi bahasa pergaulan dan ini menjadi identitasnya Malang. Ya, kenapa? Karena bulan Oktober ini juga adalah bulan bahasa yang diperingati setiap bulan Oktober sebagai puncak peringatan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, di Kota Malang, momen bulan bahasa juga sering diisi dengan berbagai kegiatan literasi ataupun apresiasi terhadap bahasa daerah, termasuk mengangkat bahasa Walian atau kalau di Bali itu apa ya? Osop Kiwalan ya, sebagai bagian dari kekayaan identitas lokal. Nah, Boso Walian atau Osop Kiwalan ini juga punya nilai historis yang kuat. Pengucapannya juga nggak asal dibalik aja. Nanti kita akan belajar banyak. Nah, oleh karena itu, saya nanti juga mengajak pendengar yang menyimak siaran kami pagi ini melalui Pro 1 RRI Sejawa Timur maupun melalui YouTube RRI Malang Official untuk nanti bisa gabung sharing bersama kami, termasuk mungkin praktek ya untuk ngomong bahasa Walian Malangan gitu. Anda bisa gabung nanti melalui voice call WA nomor kami di 081555 60915. Bisa juga tulis pertanyaan dan komentar Anda. Kalau menyaksikan melalui YouTube, tulis chat ya, di chat saja. Nanti kami akan bacakan untuk Anda. Saya perkenalkan dulu dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Republik Indonesia Malang. Yang pertama saya perkenalkan, ini sebenarnya Pak Lurah, tapi pagi ini hadir sebagai penulis dan juga pemerhati sejarah, Pak Agung sebelumnya juga karena di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, jadi termasuk yang menggelorakan bahasa Walian ini ya. Saya perkenalkan ada Agung Harjaya Buana SEMSE. Tapi karena kita lagi ngobrolin bahasa Walian harus dibalik nih. Mas Agung jadi Sam Agung. Agungnya enggak boleh dibalik ya?
1: Jangan.
0: Ya, Sam Agung selamat pagi.
1: Ya, pagi, Westi.
0: Nanti praktek bahasa Waliannya. Gampang ternyata. Ulang-alik ya. Kemudian saya bersama peneliti Boso Walian yang juga merupakan dosen Departemen Sastra Inggris di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, disertasi D3-nya di Leiden University Belanda adalah tentang Boso Walian. Ada Mbak Nurensia Yanuar PhD. Mbak Rensi, kalau di Malang itu Mbak nggak bisa dibalik ya. Jadinya apa Mbak Yu?
2: Ada yang bilang Uyam Kuyap.
0: Uyam?
2: Kuyap.
0: Kuyap, oke. Okay. Uyam Kuyap, Rensi.
2: Ya boleh deh, Mbak Isner aja mungkin lebih keren.
0: Gimana Mbak Isner?
2: Iya.
0: Oke, karena dibalik ya. Mbak Yu. Kalau di Malang Mbak Yu ya. Mbak Yu Isner. Jadi bau-bau Belanda loh kalau di Bali. Ya, saya ke Pak Agung dulu. Okay. Pak Agung, ini Boso Walian sebenarnya udah sering di apa istilahnya mungkin dibahas dalam banyak kesempatan, banyak momen. Tapi belakangan kalau kita ke Malang itu saya agak prihatin karena ternyata yang lebih banyak digunakan adalah lo gue, terus bahasa yang sebenarnya tidak khas Malang gitu.
1: Yeah.
0: Seperti apa perjalanan bahasa Walian ini sebenarnya?
1: Ya, bahasa Walian ini kan sebenarnya representasi dari sebuah peradaban ya, perkembangan kota, perkembangan suatu daerah di mana komunikasi itu selalu berkaitan dengan keakraban, pergaulan, termasuk juga penyampaian pesan. Nah, bahasa Walian ini kalau kita lihat perkembangannya memang banyak terjadi perubahan. Baik itu perubahan dari kosakata yang dibalik hingga maknanya perubahan makna. Nah, kita coba kembali flashback kira-kira ya tahun 45-an begitu ya, ketika kita mengalami masa yang disebut dengan masa bersiap. Masa bersiap ini adalah masa di mana kita sudah tidak dijajah lagi oleh Jepang, Jepang sudah keluar, kemudian Belanda juga masih perang di Eropa gitu ya. Nah, di kita ini, di negara kita ini lagi semacam ketidakteraturan ya. Nah, akhirnya menimbulkan satu persoalan, mana kawan, mana lawan. Ndi sing nawak ewet, di sing musuh ya.
0: Di londo temenanan, di londo ireng gitu.
1: Di londo londo ireng ya itu. Nah, untuk itu perlu ada semacam ya bahasa komunikasi. Dan bahasa komunikasi ini digunakan di antara pergaulan are-are Malang biyen. Nah, modele atau lodeme itu adalah bagaimana mereka membuat suatu kata-kata yang hanya diketahui oleh satu komunitas itu. Dan komunitas ini berkembang sampai kepada wilayah-wilayah lain. Dan tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung punya bahasa-bahasa khusus yang tidak dimengerti oleh kampung yang lain. Karena itu memang sebuah kesepakatan bersama. Nah, ini yang akhirnya berkembang ketika Belanda memang benar-benar masuk ke Malang. Agresi militer yang pertama, 31 Juli 1947 dengan adanya pertempuran Jalan Salak yang mengakibatkan 35 pelajar trip gugur di sana. Nah, proses perjuangan seperti ini yang mengakibatkan sebagian besar dan semua orang untuk berangkat ke daerah yang masih diduduki oleh Republik. Nah, komunikasi antara yang ada di daerah pendudukan dengan di daerah kota ini harus ada komunikasi yang harus tetap disampaikan. Oleh karena itu banyak dipergunakan kode-kode rahasia.
0: Misalnya?
1: Nah, kode-kode rahasia ini seringkali digunakan ada dua hal nih. Satu, kode rahasia yang menggunakan barang-barang. Jadi misalkan pada saat kita mengirimkan pesan di dalam sebuah makanan, itu biasanya ada pakai gendok atau pakai apa anyam-anyaman gitu ya, keranjang gitu.
0: Kalau sekarang kayak besek gitu.
1: Kayak besek gitu ya, anyam-anyaman gitu. Itu biasanya di dalamnya dikasih sesuatu kode-kode. Ada yang ada rokok, oh ini rokok, ada rokoknya dua, ada rokoknya tiga. Ada banyak hal yang kadang-kadang masih dikamuflasekan. Saya pernah dapat penelitian bahwa ternyata rokok bentul ini nyebut bentul merkul ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Rokok bentul itu termasuk yang memberikan kontribusi. Karena rokok bentul itu bisa dibawa ke daerah ke pedalaman, ke tempat-tempat gerilyawan bisa. Nah, itu yang model barang. Yang kedua adalah model bahasa. Nah, ketika ngobrol di daerah perbatasan, itu yang seringkali kita enggak tahu nih londo ireng endi. Kan enggak ngerti ya. Nah, untuk supaya kita enggak menggunakan bahasa yang sehari-hari mereka ketahui, akhirnya kita gunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari yang kita gunakan tadi, pergaulan tadi. Ya apa kabar-kabar? Oh iya. Ya apa? Sinam dah. Arek sinam ah. Oh iya sinam. Opo ngomong opo iki sinam iki?
0: Sinam itu artinya manis ya.
1: Manis. Arek sinam ah. Sopo? Anyik lho, anyik. Lho, anyik sing endi? Anyik iki lho. Kayak gitulah. Ya. Jadi ngomongnya rada-rada
0: di. Ini yang denger lagi roaming ini ngomong apa ya gitu kalau enggak tahu kode-kodenya.
1: Ya. Apalagi kan bahasanya kadang-kadang ngomongnya kan enggak kelihatan jelas gitu ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang dipergunakan untuk mengelabui. Termasuk juga ketika mereka berkomunikasi di antara mereka sendiri.
0: Ya.
1: Karena itu ada kode-kode yang seharusnya kita pahami sendiri.
0: Ya. Tapi gitu. Makin kesini kan penggunanya berbeda.
1: Nah, tadi sempat saya bicarakan tadi. Jadi kalau saya mengamati nih, Maestri, dari periode tahun 45 sampai 49, kemudian periode tahun 60 sampai 70-an, kemudian periode 80 sampai 90 dan periode sekarang, bahasa Walian ini ada perbedaan yang besar. Jadi kalau kita ngomong sekarang nih, kita lihat flashback yang hari ini, banyak bahasa-bahasa Walian yang ada di Malang ini dipengaruhi oleh kedatangan mahasiswa di Malang. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa bahasa Malangan atau Walian di Malang ini seringkali tidak semua kata itu harus dibalik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kata-kata kerja gitu ya. Kerja itu kayak kerja okret, enggak okret. Padahal kita idrek gitu ya. Karena idrek dia. Nah, idrek. Hal-hal seperti ini yang seringkali dilupakan oleh anak-anak sekarang. Akhirnya muncul kalau di anak muda sekarang bilang kui, kui.
0: Apa? Yuk.
1: Yuk. Padahal ya enggak semua dibalik gitu ya atau apa gitu. Nah, hal-hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi saat ini dan saat kemarin gitu ya. Kita tahun 60-70-an banyak dunia-dunia hitam yang selalu menggunakan bahasa-bahasa yang mengkodekan sesuatu.
0: Maksudnya dunia hitamnya apa, harus clear?
1: Iya, dunia hitam ini kayak dunia-dunia kejahatan gitu ya. Kalau dibilangnya kalau kumpulan-kumpulan gitu ya, terus ada polisi lewat gitu. Karena kita nggak mungkin kode, hei polisi datang, nggak mungkin.
0: Ada polisi,
1: kan? Polisi ya kabur dulu nanti kan. Akhirnya ada digunakan kata-kata sebenarnya teke.
0: Bukankah sekarang silup kalau nyebutnya?
1: Nah, kalau sekarang kan silup. Kalau dulu bahasanya teke. Tahun 60-70 teke. Kemudian kalau sekarang anak 80-90 silup gitu ya, lebih
0: oh, silup lewat.
1: Silup lewat. Tapi jauh sebelumnya ada kata-kata yang digunakan oleh kelompok itu sendiri. Ya. Sehingga banyak orang yang enggak ngerti. Terus ada kata-kata kadang-kadang, nolap lewat. Nolap iki opo iki nolap iki? Itu orang juga bilang, apa nolap? Nolap dari bare apa? Balon. Balon iki opo? Nah, itulah. Jadi ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang digunakan untuk mengelabui seseorang.
0: Tapi kok kayak enak gitu kalau ngomong bahasa walian itu. Tapi kalau yang terbiasa ya. Yeah. Kalau enggak kan masih mikir di wali dulu. Misalnya sehat itu wahes gitu.
1: Wahes. Uh-huh. Yang penting bahasa yang malengan itu bahasa walian itu yang dipakai itu justru yang suaranya enak. Jadi kalau suaranya gak enak gak dipakai.
0: Misalnya.
1: Nah, misalnya gini, coba. Ya, wah, itreng ya. Nah, itreng. Itreng itu kan ngerti.
0: Ngerti ya.
1: Kadit itreng, kadit itreng. Kadit sama. Kadit. Ini kan ngerti kan gitu kan ya.
0: Kadit itreng itu tidak mengerti.
1: Tidak gitu. ngerti maksudnya. Ngerti. Tapi juga kadang-kadang ada juga yang dibalik tapi ada bahasa-bahasa yang gak ngerti. Kadit raijo ya. Kadit raijo. Raijo ya.
0: Tidak.
1: Kadit raijo enggak punya duit maksudnya.
0: Duit. Kalau duit kan ojir ya.
1: Nah. Kadit raijo. Raijo dibalik ojir. Nah, okay. Ojir dibalik laki, raijo.
0: Ya. Nah, jadi kadit raijo.
1: Kadit raijo kadit ojir.
0: Kalau anak Jakarta nyebutnya kantong kempes.
1: Ya, kantong kempes ya.
0: Ya, baik. Ini kan menarik nih. Nah, kebetulan bukan kebetulan, tapi memang kemudian disertasinya penelitian yang dilakukan oleh Mbak Renzi, Mbak Yu, itu kan saya masih ingat lagi Izren ya. Itu adalah tentang struktur bahasa walian. Ada temuan menarik apa tentang ini?
2: Temuannya adalah bahwa basa walian itu kenapa dia banyak yang bilang harus enak gitu ya kedengarannya. Itu sebenarnya karena dia harus sesuai dengan struktur dalam bahasa Jawa. Jadi yang dibalik dalam bahasa walian itu sebenarnya bukan tulisannya atau bukan secara ortografi gitu pembalikannya, tapi lebih ke suara. Jadi bunyi-bunyi apa yang ada dalam satu kata kemudian dia dibalik. Jadi misalnya malang gitu kan, itu kita membaliknya bukan genalam, bukan sesuai dengan tulisannya, tapi sesuai dengan bunyinya. Jadi ada bunyi m a l a sama eng. Jadi bunyi engnya yang ditaruh di depan, jadinya ngalam gitu. Tapi ada beberapa perkecualian ya, ini sedikit aja. Jadi kayak misalnya orang itu bukan ngaro, tapi genaro.
0: Ya.
2: Jadi ada perkecualian di situ supaya lebih strong gitu kata para
0: genaro ngalam berarti orang Malang ya.
2: Genaro ngalam gitu. Kemudian kata arek. Nah, itu yang sering keliru ya. Jadi kayak misalnya orang kalau cuma berdasar dari tulisannya aja, oh ini arek, jadinya kera gitu kan. Bukan. Jadi suaranya kalau arek kan jadi kera. Kera ngalam gitu.
0: Oke. Kalau uklam-uklam, melaku-melaku.
2: Nah, itu juga sesuai itu? Dengan struktur dalam bahasa Jawa. Jadi kalau misalnya kita balik langsung, itu melaku kan jadinya ukalem. Nah, akhiran LM atau struktur konsonan yang berderet LM itu enggak diterima dalam bahasa Jawa. Jadi dia menerima yang K dan L, kel gitu. Itu banyak kata-kata dalam bahasa Jawa yang kelambi gitu kan ya. Jadi kelambi dibaliknya menjadi imblak, ble gitu. Tadi okay. Melaku juga menjadi uklam.
0: Uklam-uklam,
1: imblak.
0: Sehat semok itu tahes komes toh. Itu kan terkenal banget kalau di Malang. Wih, kon tambah iki opo tahes komes saiki sih gak ketemu misalnya. Nah, didengar itu kan penak gitu, diucapkan juga enak. Sebenarnya ada rumus khusus gitu nggak sih dari apa yang Anda teliti ini? Mungkin ada temuan soal ini juga.
2: Ada rumusnya. Jadi rumusnya pembalikannya berdasarkan suara. Kemudian kalau ada, ini istilahnya linguistik banget ya, homorganik konsonan cluster, misalnya mbeh, ndeh gitu, yang kayak apa ya, kita tuh orang Jawa biasanya batu jadi mbatu, blitar jadi blitar gitu kan ya. Jadi mbeh gitu atau ngeh atau ndeh itu harus jadi satu. Contohnya misalnya senden ya. Jadi ndehnya itu harus disatukan, enggak boleh dipisah. Dia jadi nendes gitu kan. Okay. Jadi bukan setnen gitu bukan, tapi nendes gitu.
0: Kalau misalnya senden tembok jadi nendes kombet.
2: Nah, betul. Kombet. Gitu, ada ya. Mbehnya juga di tengah kan, tembok jadinya kombet, bukan kopmet
1: sing penting bahasanya enak didengar.
0: Tapi sebenarnya kalau buat obrolan sehari-hari banyak Anda temui nggak orang yang menggunakan bahasa Walian sekarang?
2: Masih banyak ya, tapi itu tergantung dengan komunitas di mana kita berada. Kalau saya misalnya itu masih sering pakai Walian dengan suami karena dia orang Malang asli. Kemudian teman-teman yang asli Malang.
0: Saya membayangkan nih ngomong di rumah pakai bahasa Walian.
2: Ayo ke Herenang di kayak gitu.
0: Misalnya mau ngajak suami makan?
2: Sam nakam nang di saiki. Gitu.
0: Ayo nduk.
2: Kok jadi mesra?
0: Kok jadi nduk ya?
2: Kok jadi nduk.
0: Oke. Jadi artinya sebenarnya ketika semakin banyak orang yang menggunakan bahasa Walian ini sebenarnya ini akan semakin lestari gitu. Tapi problemnya sekarang adalah yaitu tadi Pak Agung sempat cerita makin banyak pendatang bahkan semakin sedikit orang yang menggunakan bahasa ini. Kita mau minta cerita dari pendengar juga ya. Makanya saya undang pendengar untuk bisa gabung. Kalau mungkin pernah tinggal di Malang atau orang asli Malang yang punya pengalaman menggunakan bahasa Walian, sebenarnya ada kendala apa sih? Mengapa Anda tidak menggunakan bahasa Walian itu ya? Silakan bisa sharing bersama kami, kirimkan lewat WA di 081-555-600-915. Saya masih bersama dua narasumber pagi ini. Ada peneliti Boso Walian, Mbak Yu Isner atau Mbak Renzi, Nurensia Yanuar PhD, dan juga Sam Agung, Pak Agung Harjaya Buana, ini adalah penulis dan pemerhati sejarah. Sebenarnya kalau di bahasa Walian kan juga ada beberapa kata yang kita sangat familiar, tapi ternyata itu bukan apa, bukan balikan tadi ya, kayak memes, ebes gitu. Yo es nengko maku, memesku masak enak gitu. Memes, ebes. Kalau itu kenapa nggak dibalik?
2: Itu nggak dibalik karena ya memang namanya bentuk kreativitas berbahasa ya. Jadi nggak ada aturan atau pola grammarnya. Ngomongnya harus gini, itu enggak ya. Tapi semuanya berkembang sesuai dengan kreativitas. Jadi ketika apa namanya ada satu komunitas gitu yang kemudian ingin menyamarkan kata untuk bapak atau ibu, itu mereka pakai pola yang lain. Ini polanya adalah pola huruf vokalnya diubah menjadi E kemudian ditambahi S jadi Ebes, Emes gitu. Dan ada beberapa kata-kata lain yang juga dirubah menggunakan pola seperti itu, tapi jadinya gak sepopuler Ebes dan Emes gitu.
0: Jadi sebenarnya ada kata lain yang padannya sama ya, artinya sama dengan bapak dan ibu dalam bahasa Walian Malang, tapi nggak begitu familiar.
2: Bukan, maksudnya kalau ada apa namanya kata-kata lain yang pakai pola semuanya diubah jadi e kemudian ditambahi s gitu. Okay. Termasuk abah itu sebenarnya dari abah kemudian dijadikan e semua huruf vokalnya jadi ebe ditambahi s menjadi
0: ebes. Jadi sebenarnya ada kayak penyesuaian dengan kayak bahasa Arab dong kalau gitu.
2: Iya, karena kan kita gaulnya satu Malang ya, jadi dulu yang di daerah Kauman itu banyak yang keturunan Arab, kemudian ada yang di daerah Pecinan, terus daerah Gandean, daerah Celaket, di daerah Mergosono gitu ya, Ono Sogrem, daerah Dinoyo, nah itu semuanya kumpul. Nah mereka menyumbangkan kosakata-kosakata yang sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Nah entah kenapa kata panggilan untuk ayah abi gitu ya sama ibu umi ini kemudian dibolak-balik dan di utak-atik gitu ya sesuai dengan kreativitas pada waktu itu. Jadi huruf vokalnya dijadikan E, tambahi S, jadinya Ebes, Emes. Nah itu merasuk ke dalam Boso Malangan.
0: Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
0: Nah sebenarnya kalau misalnya kita ada kamusnya kan enak ya gitu mempelajari. Kita ada kamusnya nggak sih sebenarnya bahasa Walian itu?
2: Ada, jadi ada beberapa kamus yang sudah diterbitkan, tapi itu masih belum apa ya, belum srek saya kalau ngelihat isinya tuh kayak masih ditambahin
0: srek belum srek apa
2: ditambahin macam-macam. Kalau tadi kan Pak Agung bilang enggak semuanya bisa dibalik ya. Jadi dalam kamus itu yang beberapa saya lihat itu ada beberapa kosakata yang kayaknya terlalu maksa untuk dibalik. Nah, ini saya sedang menyusun, semoga bisa segera rilis ya. Itu dari hasil penelitian ada sekitar 728 kata.
0: Ya.
2: Nah, nanti mungkin bisa dirilis. Nah, supaya bisa segera kelihatan ya, sebenarnya banyak karena orang bilang walian itu cuma dikit kata-katanya gitu. Enggak ya, kalau kita misalnya mau tanya ke komunitas, komunitasnya Pak Agung misalnya, komunitas saya, komunitas di daerah Celaket, di daerah Suhat, di mana itu pasti ada. Nah, kalau kita kumpul sama mereka terus kita catat, kita tambahkan, itu pasti
0: dihimpun kelihatan, jadi kamus gitu ya. Oke. Kalau gitu kita nguji pendengar dulu deh.
2: Yuk.
0: Nguji narasumber juga boleh. Misalnya Anda punya pertanyaan gitu ya. Bahasa waliannya apa? Misalnya katanya apa? Kalau di wali itu apa? Karena kan kalau misalnya Surabaya beda lagi ya.
1: Oh iya,
0: stylenya beda dengan di Malang gitu. Atau mungkin teman-teman yang di Madiun, yang di Jember, atau bahkan mungkin kita juga ada teman-teman di Sumenep kan bahasanya jelas beda, ada kekhasan masing-masing. Sharing juga pengalaman bagaimana dengan di daerah Anda. Oke, sekarang kalau orang tua dan remaja itu pakai bahasa waliannya sebenarnya sama nggak atau beda, karena sudah terus tadi mengalami perkembangan tadi Pak Samagung.
1: Iya. Oke, begini ya, Malang ini kan budayanya budaya arek. Budaya arek ini lebih kepada egaliter, jadi ada semacam kesetaraan itu lebih menonjol. Memang tetap kita menghormati orang tua yang lebih tua, itu memang ada, tetapi di dalam pembicaraan atau diskusi rumah tangga maupun di pertetanggaan itu egaliter itu muncul. Jadi kesetaraan itu muncul. Beda dengan daerah-daerah Mataraman seperti Kediri, Tulungagung, Madiun tuh kelihatan banget ada nek basa Jawane menguku, kemudian kromo inggil, kromo matio dan lain-lain. Nah, sedangkan di Malang ini karena budaya arek, percampuran budaya yang luar biasa. Tadi sebutnya tadi ada budaya dari campuran dari Arab, dari Pecinan, dari lain-lain itu masuk semua. Sehingga ketika kita ngobrol, kita ngomong kepada yang lain itu akan lebih enak. Saya pernah ya ketika main nawak dewe gitu ya. Bapaknya manggil ibunya itu enak. Sewaktu itu pertamanya bingungnya. Kit, ya apa Kit?
0: Nah, manggil istrinya begitu.
1: Manggil istri Kit.
0: Oh,
1: tak mikir keren juga gitu ya. Ternyata kita di ya memang dia ngobrolnya enak. Ya bagi ukam nang dia. Nah ya, ukam ya nang pasar. Oh, ya wis. Diskusi yang obrol-obrol yang lebih lancar, lebih enak itu memang lebih asik kalau kita menggunakan bahasa Malangan. Apalagi kalau di lingkungan yang paling kecil gitu ya, cangkruan gitu ya. Ya bae asrope apa ya asrope. Nah, ini udah tambah enak nih ngomong iki. Asrope apa asrope.
2: Ngombe-ngombe.
0: Oh, ngombe-ngombe.
2: Karena dari bahasa Arab itu.
0: Oh, gitu.
1: Ya, tapi
0: kopi itu
1: ipok. Ya. Tapi ada diskusi yang lebih kita tuh kadang lebih intens gitu ya, lebih dekat gitu ya. Yang hanya diketahui teman-teman ini aja. Dan itu jadi kekhasan ya.
0: Dan bondingnya luar biasa karena yang paham juga mereka yang paham bahasa itu. Oke, kalau kopi itu ikop ya. Kalau gorengan ipok ya. Ipok. Kopi dibalik jadi ipok.
1: Ya.
0: Kalau gorengan apa coba?
2: Gorengan biasanya nggak dibalik, tapi kalau sego goreng jadinya oges ngerok.
0: Oges ngerok. Kalau gorengan nggak dibalik ya.
2: Gorengan enggak sih.
0: Jadi artinya sebenarnya nggak semua kata.
1: Nggak
0: semua kata bisa dibalik ya. Saya mau baca yang sudah masuk di komen YouTube dulu. Ada Etri Upik. Ups. Kalau catatan sejarah Indonesia memang Leiden juaranya. Ternyata Boso Kiwalan juga diteliti di sana ya. Keren banget. Bangga sekali sebagai Arema asli. Kemudian ada yang lanjut lagi yang gabung lewat WA. Oh ya, saya ingatkan untuk yang mungkin baru saja gabung bersama kami. Nomor WA kami di 081-555-600-915 ya. 081-555-600-915. Ini untuk yang mungkin mendengarkan siaran kami dari manapun Anda berada, karena juga bisa disimak streaming di rri.co.id atau YouTube RRI Malang Official. Anda bisa gabung juga bersama kami. Kita buka untuk voice call juga ya, tidak hanya yang gabung lewat pesan. Ada yang tanya soal bahasa zaman perjuangan Bien. Nek misalnya ada Belanda diwalik dadi opo cak? Gimana ya? Ada Belanda gitu. Ada kode-kode gitu enggak sih dulu zaman perjuangan?
2: Kalau dari catatan saya, musuh, itu kalau Belanda biasanya dibaliknya menjadi nolo atau ondol gitu.
0: Londo kan sebenarnya. Apa? Misalnya ada Belanda gitu, ono?
2: Ya enggak tahu ya itu sempat diucapkan atau enggak. Ono ondo
0: kita hidup di masa lalu.
2: Ono nolo gitu.
1: Ya, yang lebih nolo. Banyak dengan nolo. Jadi supaya lebih apa ya, sesuatu yang disamarkan tuh makin samar lagi gitu ya. Jadi biar mereka juga ngerti ya. Kalau kata-kata londo terus onol nolo itu sesuatu yang berbeda. Seperti kita ngomong-ngomong tadi kan sempat ngomong-ngomong Mbak Esti. Ya ampun nek, bakso dibalik apa ya bakso ya?
0: Saya tadi kan ngejawab Oscar Pak gitu. Benar enggak kalau bakso? Betul. Tapi salah sebenarnya. Bakso kalau dibalik bukan Oscar.
2: Nublak.
0: Nublak loh bakso. Saya bilang aduh terjebak nih saya.
2: Ada beberapa kosakata yang lucu lagi itu kalau terkait dengan perjuangan itu mata-mata itu bukan atam-atam ya, tapi atam keat.
0: Atam keat.
1: Karena di belakangnya kayak tuh tae gitu.
2: Bukan saya yang bilang.
1: Jadi itu memang kosa jengkel gitu.
0: Mbak Renzi ya. Diem kan karena enggak ini udah. Tapi memang harus
1: dia. Iya, iya.
0: Mungkin karena bentuk dari kejengkelan gitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian mata-mata tadi belakangnya
1: iya,
0: jadi
1: atam keat. Jadi keat itu adalah bagian dari rasa jengkel kan ya, jengkel apalagi di mata-mata itu kan waduh. Pekerjaannya kan yang paling membuat kita dirugikan banyak ya. Dan itu rasa jengkel tuh muncul. Nah, kadang-kadang ditambahkan ada kata-kata yang memang membuat kita tuh semakin gitu lah ya. Wapannya wong Malang itu enak dengan hal ini
0: gitu. Mengkel gitu ya.
1: Luduh. Kayak ada lagi.
0: Mbak Dewi di Blimbing ini berkirim pesan lewat WA. Saya pernah punya pengalaman ke rumah teman terus mau pulang pamit ke kakak laki-laki temanku. Mas Sam pamit pulang dulu terus diketawain sama temanku karena ternyata dia panggil Sam itu buat Mas bukan namanya Sam.
1: Samsudin lagi.
0: Oh iya. Sam. Jadi Sam gitu artinya Mas ya. Oke. Kemudian ada juga yang komentar harusnya ada stimulus untuk menerapkan bahasa walian. Bisa diterapkan di sekolah ataupun misalnya di dunia usaha. Tapi di Malang kan udah ada.
1: Iya, itu kan sudah ngobrol ya. Di Kayu Tangan sebelah utara itu ada sebuah kafe namanya Sebastian gitu. Jadi ketika kita mau lihat di menu makanannya atau minumannya gitu, itu ada cuman ipok gitu ya. Ipok kalau kita gunakan bahasa Indonesia.
0: Jadi kalau ngomong nih misalnya pesan ke kasir,
1: kita pesan ke kasir pakai bahasa Indonesia, maka ipok tadi kita gunakan bahasa Indonesia maka harganya 10.000 gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Jawa, dari 10.000 turun 8.000.
0: Kopinya siji, Cak.
1: Nah, kopi siji gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Malangan, ipoke utasan, langsung harganya 5.000. Nah, artinya ada insentif di situ untuk mendorong orang menggunakan bahasa Malangan. Dan saya harap nih kalau emang ini jadi bulan bahasa, ya paling enggak kita punya satu momen bersama gitu ya. Entah itu bulan apa Oktober ini, bulan bahasa. Seminggu gak usah sesuai lah, seminggu atau 3 hari gunakan bahasa Malangan kabeh.
0: Belum pernah ya?
1: Belum pernah, tapi harus jadi gerakan bersama. Jadi mungkin dari akademisi, dari teman-teman komunitas semua kita sepakat buat hari Boso Walian.
0: Sudah pernah diusulkan belum?
1: Kayaknya ini bagus juga nih kalau RRI mendorong kita sama-sama.
2: Iya, kita bisa bikin festival
0: yang mendukung ya.
2: Mendukung sekali. Jadi sebenarnya yang diperlukan oleh teman-teman itu adalah sebuah outlet, sebuah platform begitu ya, di mana mereka bisa pakai walian dan di situ mereka dihargai, bukan dijudge. Seperti di kafe tadi kan. Oke, ini ada stimulusnya. Kita kalau misalnya pakai Osop Kiwalan rekornya tadi lebih murah kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada tempat gitu di mana mereka bisa praktek cus bahasa waliannya. Nah, itu makin oke nih.
0: Orang sekarang lagi sibuk belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Itali gitu. Tapi lupa belajar bahasa walian.
2: Nah, itu dia sedihnya. Padahal kan kita boleh ya, going global itu boleh, tapi root atau akar kita sebagai kerang alam ya jangan sampai dilupakan. Aja sampai ilal, aja sampai lali karo asale gitu.
0: Nah, iki wis asli ngomong coro Malang. Bisa enggak sebenarnya? Belum ya sekarang ya? Sudah akan atau gimana nih? Masuk sebagai muatan lokal gitu. Kan kita kalau di sekolah ada pelajaran bahasa Jawa. Kenapa enggak masuk itu?
2: Boleh sebetulnya kalau masuk sebagai muatan lokal, cuman kayaknya reaksinya agak-agak beragam ya. Okay. Cuman
0: soal reaksi tahan dulu.
2: Okay,
0: sudah ada yang bergabung lewat telepon.
2: Okay, siap,
0: lewat
2: siap.
0: Voice call ya. Sudah bergabung bersama kita sapa dulu. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Esti.
0: Iya, dengan Mas siapa di mana?
3: Saya Pak Joni Susanto.
0: Pak Joni di
3: Yogyakarta.
0: Oh, Yogyakarta. Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang, Pak Joni.
0: Pak Wartosipun.
2: Langsung ini jadi halus.
0: Iya, saya jadi halus. Jogja saya terus muncul lagi ketemu orang Jogja. Monggo, Pak Joni. Atau kita nyapanya pakai bahasa Malang aja, wis.
2: Jangan, nanti jangan ya. Nanti enggak berterima sama orang Jogja.
0: Gimana, Pak Joni?
3: Begini Mbak Esti, saya 60 tahun lebih di Surabaya, ini baru 2 tahun pindah ke Jogja.
0: Oh enggak, oh yo arek Surabaya.
2: Ya, ya barus lah.
1: Ya barus.
3: Nggih. Pagi Pak Lurah.
1: Oh nggih.
3: Mbak Isner ya.
0: Mbak Isner nggih.
2: Pak Lurah.
3: Tahes-tahes ya, tahes-tahes.
0: Tahes-tahes.
3: Ya tahes-tahes aja.
0: Ya, tahes komes ini Pak kita, Pak. Silakan Pak Joni.
3: Begini, Pak Agung, Mbak Isner. Bahasa balikan ini kan lebih apa terindikasi untuk bahasa sandi ya. Nah, jadi ada image untuk hanya pembohongan-pembohongan kode-kode sandi aja. Nah, apakah ada urgensinya kalau bahasa balikan ini disosialisasikan ya? Apakah tidak melanggar estetika bahasa gitu ya? Sebetulnya saya secara pribadi sangat-sangat respect banget. Saya suka banget saya bahasa balikan ini. Cuman jadi tadi saya pernah sedikit-sedikit pakai bahasa balikan memang untuk berbohong untuk sandi-sandi aja.
1: Nah, ini, kode-kode, Pak.
3: Jadi kode-kode. Nah, makanya saya pertanyakan ke Mbak Isner, layakkah bahasa ini untuk disosialisasikan untuk sebagai bahasa umum gitu Mbak Isner. Kalau saya pribadi oke lah, bagus banget bahasa ini. Bahkan mungkin lebih sulit daripada bahasa Inggris ya.
0: Dan masa sih,
3: konsep
0: Pak?
3: ini Mbak Isner, kalau ada kamus mungkin saya mau beli itu, saya tertarik banget.
0: Coba sekarang Pak Joni kita tes lah, ada bahasa walian apa yang Anda tahu, pernah pakai, pernah gunakan gitu.
3: Saya diajarin Pak Lurah tadi, nolak tadi.
2: Waduh, kok yang itu ya?
0: Baik. Oke, matur nuwun.
3: Iya, matur nuwun pagi.
0: Ya, itreng berarti, itreng. Ngerti ya, yang Kadit itreng ini yang... Silakan, WA call-nya kita buka lagi, voice call-nya di 081-555-600-915. Ada yang gabung lagi, kita sapa lagi. Selamat pagi. Dengan Malang menyapa dari Malang.
4: Selamat pagi ya. Ibu Esti Sulistia dan
0: selamat
4: para narasumber ya.
0: Iya, silakan dengan Suranto. Pak siapa ini Pak? Pak Suranto, silakan Pak.
4: Dengan Suranto.
0: Iya.
4: Kalau saya jujur ya, tanpa rasa hormat dengan topik pagi ini ya, kalau saya lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia asli, bahasa Bali malah pusing kepada dengarnya. Saya pribadi ya, kuping saya risih kalau bahasa Bali.
0: Oh gitu, susah ya mikirnya.
4: Kalau saya loh ya,
0: Oke.
4: Bahasa ya, pergunakan bahasa Indonesia asli. Kita kan bahasa Indonesia kan siapa lagi kalau bukan kita sendiri kan.
0: Baik.
4: Jadi jangan sampai bahasa kita Indonesia dirampas oleh orang lain gitu ya, negara lain. Nanti ngamuk-ngamuk kita kan. Pakai bahasa Indonesia asli, bahasa Bali buat apa? Kalau saya sih gitu.
0: Ya.
4: Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Iya, Pak Suranto, dua penelpon. Pak Suranto lebih pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, silakan langsung ditanggapi. Mbak Yu Isner dulu tadi dari Pak Joni, silakan.
2: Terima kasih Bapak-bapak atas atensinya ya. Kalau menurut saya Boso Walian itu adalah sebuah kebudayaan. Jadi nah sekarang ini sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Jadi sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga sudah fix bahwa ini adalah asli Malang dan harus dilindungi, sebuah oral tradition begitu. Dan walian ini selain dia sebuah bahasa sandi, bahasa kode, bahasa slang, bahasa anak muda, itu sebenarnya dia juga merekam sebuah memori bersama. Jadi memori Malang itu ada di situ. Kalau kita mau runut dari per setiap kata yang ada dalam walian tadi yang terkait dengan perjuangan ya, kita udah bahas ada kata-kata seperti nolo, kemudian atam keat gitu ya, itu adalah simbol bahwa dulu dia pernah dipakai sebagai alat untuk resistance, untuk perjuangan. Kemudian kalau kita tarik lagi tahun 50-an gitu, dia dipakai ketika kita mau misalnya pesen karcis di calo gitu ya. Calo itu waliannya adalah ramalek. warian dari Makelar. Kemudian karcis yang mau dibeli ya, karcis nonton bola atau nonton pertandingan apa gitu yang agak-agak terlarang mungkin pada masa itu. Itu dibaliknya jadi sitrak. Jadi karcis itu sitrak. Itu kan sekarang udah jarang dipakai, tapi itu terekam dalam kosakata walian. Kemudian tahun 70-an ketika mereka nongkrong-nongkrong ya, anak-anak SMA, anak-anak muda ini, terus tadi ada kata nolap, oa, asrop gitu-gitu ya. Itu kan pertanda ketika dia dipakai ketika kongko-kongko gitu, nendes combat dan lain sebagainya. Nah, itu memori ketika tahun 70-an suasananya lagi seperti itu gitu di tengah kota Malang. Kemudian masuk Arema tahun 80-an, terus ada kosakata yang terkait dengan Arema misalnya. Menang jadi nganem kayak gitu-gitu. Nah, itu memori kita. Kemudian ada cerita juga ketika walian dibawa ke Jakarta Selatan. Itu anak-anak SMA 70 di Jakarta itu pada pakai bahasa balik ya, asap kilap kalau kata mereka. Ceritanya karena ada anak-anak muda Malang yang kemudian hijrah ke Jakarta dan nongkrong di daerah Bulungan, deket SMA Hujud Hulup itu, SMA 70. Nah, ini kan memori cerita bahwa oh iya, ternyata orang Malang dulu pernah apa namanya main musik di daerah Bulungan, terus mereka memperkenalkan walian ke sana. Terus ada lagi cerita ketika misalnya tragedi Kanjuruhan ya, di beberapa tahun yang lalu itu seluruh kota Malang itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang penuh kekecewaan, dan sebagian besar tulisan itu pakai walian. Nah, itu kan memori yang terekam ya dari penggunaan walian. Nah, itu jangan sampai hilang. Oke lah, kita boleh bandingkan walian ini mungkin lokal gitu ya, nggak apa-apa, tapi kita semarakkan di lokal Malang ini. Bandingannya ya jangan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kan memang bahasa nasional yang memang sudah ada apa namanya peraturannya ya, di perundang-undangan harus dipakai di publik dan lain sebagainya. Tapi kalau walian ini bersumber dari lokal Malang, dan dia merekam memori perjalanan kota Malang ini, ya memang kita harus pertahankan sebagai sebuah oral tradition.
5: Bisa punah nggak?
2: Bisa.
1: Makanya itu tadi, saya mau nambahin nih ya, nambahin bahwa kita ini kebetulan di bulan bahasa ya, kita ini ada misi untuk melestarikan bahasa daerah, termasuk bahasa lokal tadi. Jadi memang tugas kita adalah melestarikan, termasuk juga tugas yang lain adalah memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun kita juga tadi sampaikan lagi, tapi kita juga punya apa namanya kewajiban juga untuk mempelajari bahasa asing. Jadi tiga bahasa ini, lokal atau bahasa tradisional, bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa internasional, ini harus kita kuasai semua. Jangan sampai kita hanya kuasai bahasa internasional, think globally gitu ya, tapi kita lupa dengan harus ber-act locally gitu ya. Nah, ini yang menurut saya harus kita jadikan satu mindset, bahwa kita ini yo gak ngisin-ngisini re nang negara londo gitu kan ya. Gak ngisin-ngisini, tapi juga kita tidak meninggalkan bahasa-bahasa yang kita pakai sehari-hari ketika kita ketemu teman-teman, sebaya dan lain-lain. Dan salah satu maestis yang ini saya ingin ingatkan lagi, bahwa ternyata momen-momen seperti nanti ya, lebaran, reunian, anak-anak Malang, diaspora Malang yang ada di luar kota, di luar negeri atau manapun, itu mereka memang sengaja balik ke Malang hanya ingin momentum apa? Ngomong osop kiwalan. Serius. Karena awak ya apa ya gendaru ngalam ya rek. Dulu apa? Pengen ngomong kiwalan, yeah. Osop kiwalan. Dan momentum itu kadang-kadang seringkali dijadikan sebagai refresh ya, refreshing otak gitu ya, atau pergaulan mereka sehari-hari yang sebelumnya tidak pernah gunakan. Misalnya kayak tadi yang Mbak Rinci bilang di SMA 70 Blok M itu, Bulungan itu kan memang di situ ada apa namanya tempat komunitas Arek-arek Malang ya, ada KPJM ya Mas Anto Baret ya, di situ memang kumpulnya di situ. Dan saya ingat di situ ada ayam bakar Gayatri atau mana, masih ada nggak ya itu ya? Itu tempat ngobrol-ngobrol berjajaran dengan anak-anak SMA 70 Bulungan. Nah, mereka mendengarkan, oh asik ya. Terus suatu saat mereka kuliah di Malang. Nah, kuliah di Malang, kemudian mereka beradaptasi dengan teman-teman Malang. Ketika mereka balik ke Jakarta, kadang-kadang tuh mereka kangen loh ngomong loh. Loh, saya tuh punya ponakan arek Jakarta, arek Kelapa Gading gitu ya. Balik kuliah di Malang, ketika dia balik lagi Jakarta, "Om, ayo om, ngomong bahasa Jawa Malangan." Kangen, bener kangen. Nah, artinya ini juga menjadi salah satu yang harus kita pahami, bahwa melestarikan bahasa pergaulan, bahasa daerah yang puncaknya nanti adalah memperkuat struktur bahasa nasional kita ini menjadi salah satu tugas kita bersama. Apalagi ya. Ini apalagi nih Mbak, kita ini kan Malang ini kan juga punya pahlawan lokal heroes ya. Namanya Hamid Rusdi. Ya tadi kan kita belum singgung. Hamid Rusdi itu ketika agresi militer yang kedua, dia berjuang di daerah Malang Timur, di Wonokoyo, Kedung Kandang, sampai ke daerah-daerah Baran dan lain-lain. Itu selalu menggunakan bahasa Malangan loh, bahasa ya. Walian loh. Kenapa? Karena itu adalah bahasa perjuangan. Dan rasanya kalau itu jadi bahasa perjuangan, masa kita gak mempertahankan atau melestarikan bahasa itu? Kan yo manre,
0: bahasa perjuangan yang pakai kode-kode, tapi jangan buat kode-kode yang disalahgunakan.
1: Itu kata-kata. Ya, itu yang ngerti lah namanya. Kadang kan kita tahu lah di mana tempat kita apa zamannya cangkruanin di Indi, kan ngerti lah Mbak gitu. Okay. Lah.
0: Jadi ada beberapa nama besar sebenarnya kalau kita bicara bahasa Walian. Tadi Anda sempat singgung Mayor Hamid Rusdi. Terus kan ada tokoh besar Suyudi Raharno, ada Wasito ya, yang menjadi bagian sejarah yang bisa dipisahkan dari Boso Walian ini. Saya mau baca WA yang udah masuk dulu, silakan pendengar yang mau voice call saya buka lagi ya. 081555-60915. Kalau ada yang mau gabung silahkan. Kita sapa dulu, selamat pagi. Halo. Sugeng Enjang, selamat pagi. Malang menyapa ya, Pak
5: Enjang, selamat pagi.
0: Nggih, dengan ya, Pak siapa di mana Pak? Monggo Pak siapa di mana?
5: Bapak Dwi di Bantaran.
0: Bantaran, oke monggo Pak Dwi, silahkan silahkan.
1: Kerang Alam
0: ya. Kerang Alam ya,
2: Kerang Alam asli.
5: Ini Pak Agung ini orang yang luar biasa ini buat saya, karena jejak sejarahnya pun ini beliau ini selalu mengawal sejarah untuk generasi ini. Semangat selalu Pak Agung. Museum pun selalu disupport oleh Pak Agung.
0: Makanya nah, pagi ini sengaja dihadirkan di sini ya.
5: Wah ini makanya.
0: Lanjut ya, silakan Pak.
5: Walaupun ya beliau berselamut salju dikit ya rambutnya.
0: Bukan, bukan. Itu kebanyakan main di pohon jambu, jadi kena rontokan bunga jambu.
5: Iya, auranya tetap. Waduh, memang berwibawa. Juga Bu Nurensia.
0: Ya.
5: Selamat pagi.
0: Silakan langsung ke poinnya, Pak Dwi.
5: Oke. Saya ingin menyampaikan ini karena sejarah itu adalah juga apa kebesaran kita yang selalu ditutup-tutupi ya. Ini sebenarnya bagaimana dari rekan-rekan semuanya, apakah kita berkomitmen satu ya, mau mencerdaskan generasi atau membodohi generasi tanda kutip ya. Karena sejarah kita sebenarnya buatan penjajah sebenarnya ya, maaf ya.
0: Sangar nih ngomongnya.
5: Saya tuh poin saja. Apakah generasi kita mau kita kasih gizi sejarah yang memang itu bukan asli dari kita sendiri, yang kadang kita ini dilemahkan.
0: Kaitannya sama Boso Walian dong. Ayo Pak Dwi.
5: Nah, balik lagi ya Boso Walian. Nah, Boso Walian ini harusnya kalau menurut saya masuk dalam kurikulum. Nah, bagaimana? Setuju apa enggak ya? Karena Boso Walian ini sebenarnya sudah punah ya. Seperti itu. Bagaimana upaya dari rekan-rekan semuanya? Karena ini ngapunten, dialognya bagus. Tapi kalau tidak ada kesungguhan dari pemerintah dan juga ini menjadi suatu hal yang menjadi wajib dan dilindungi atau bahkan disahkan, ini menjadi suatu potensi yang luar biasa dari local wisdomnya Malang. Gitu ya. Ya saya doakan beliau-beliau ini Pak Agung, Bu Nurensia bisa suatu saat mendapat kesempatan memimpin Malang.
0: Waduh, lah kok malah jadi kampanye. Terutama lulus
5: Nuhun Pak Dwi. Nuhun sangat. Mbak Esti
1: sembari. Nuhun
5: Nuhun Nuhun
1: Nuhun
5: Nuhun
0: Pak, panas tuh bahasa balikannya kalau dibalik, dibalik ini aja.
2: Panas.
0: Panas.
1: Sanap.
0: Sanap. Sanap, sanap nih omongannya. Duin.
2: Sanap, sanap.
0: Sanap, sanap. Baik. Kita coba menjawab yang ada relevansi dengan yang kita obrolkan pagi ini tentang Bosowalian. Nah, seperti apa tanggapan Anda? Tapi saya mau ke WA dulu yang udah masuk. Okay. Ada namanya Mbak Elo asli Kerangalam, Jess. Apa kabar Sam Agung? Ayas pernah bareng mengawali Malang Menyapa dengan Sam Agung. Semoga masih ingat. Setahu saya Walian bukannya osop ngalamnya jadi kilaban atau kilapan. Bukan kiwalan ya. Dan unek-unek saya alhamdulillah sudah terwakili dengan Sam Agung yang tidak semua osop kilaban itu semua dibalik.
2: Betul.
0: Sudah terwakili. Mbak Elo atau Bu Elo ya. Silahkan direspon.
2: Oke, mau merespon yang soal kata apa namanya sebutan untuk Walian. Memang macam-macam. Jadi tergantung dengan komunitasnya, tergantung dengan usianya, di mana dia biasanya ngobrol Walian. Ada yang bilang kiwalan, lawian, kilaban, kelaban gitu. Kelapan juga banyak.
0: Jadi ini beda komunitas, beda.
2: Beda komunitas, beda usia juga ya. Kalau misalnya dulu dia gaulnya di tahun 70-an atau gaulnya di tahun 80-an ketika pakai Walian, bisa jadi itu kelapan buat dia atau kiwalan atau bahkan lawian juga ada yang bilang gitu ya. Jadi kita terima aja, memang berwarna-warni osop kiwalan ini. Lalu terkait dengan masuknya Boso Walian dalam kurikulum, itu saya setuju kalau misalnya dia menjadi beberapa fokus dalam pelajaran bahasa Jawa misalnya. Jadi yang mungkin orang-orang itu mikirnya terus nanti ada pelajaran osop kiwalan sendiri atau Boso Walian sendiri gitu ya, mungkin itu kurang pas. Tapi kalau dia masuk menjadi salah satu materi dalam Boso Jowo atau pelajaran bahasa Jawa yang diajarkan di Malang, itu saya sangat setuju sekali.
0: Misalnya diajarkan apa kalau misalnya untuk level SD, SMP, SMA? SMA tuh masih ada bahasa Jawa gak sih?
1: Udah gak ada.
2: SMP ya? SMP sampai SMP aja
1: SMP.
2: Ya. Jadi bisa misalnya mengawali dengan hitungan gitu ya, berhitung angka dalam Boso Walian itu seperti apa? Karena kan ada juga pelajaran angka dalam bahasa Jawa. Nah itu kita masukkan angka dalam Boso Walian. Ijis atau utas, kemudian haut gitu ya, agit. Nah itu kita ajarkan. Kemudian mereka bisa main-main dengan kata itu. Misalnya nanti dibuatkan role play gitu ya, kayak apa namanya praktek gitu. Gimana kalau misalnya kita ke pasar atau bayar parkir? Kok bayar parkir ya? Jadi ke pasar misalnya ya, bayar. Atau misalnya nanya ada berapa gitu. Ono piro iki? Oh agit jumlahnya kayak gitu. Jadi
0: tapi ini sebenarnya keterampilan ya. Bahasa itu kan soal keterampilan dan kebiasaan ya. Saya sering ketemu teman-teman yang ngomong bahasa Walian, tapi ketika saya ngobrol pun saya masih berusaha untuk menerjemahkan gitu. Kayak saya balik atau sambil menebak-nebak ini sedang ngomong apa. Beralasan nggak kalau kemudian tadi Pak Suranto bilang ini susah nih, atau betul. Mungkin sebagian orang bilang susah juga nih bahasa Walian gitu.
2: Susah karena memang kebiasaan dan ini apa namanya harus dipraktekkan ya, soft skill yang perlu untuk ada wadah di mana mereka bisa pakai itu. Kalau mau diajarkan terus kalau ada apa namanya grammar Walian atau apa namanya mengisi titik-titik dalam Boso Walian itu sebenarnya oke juga sih, cuman ya nggak spesifik satu mata pelajaran, tapi dia masuk dalam bahasa Jawa yang ada di Malang. Karena memang bahasa Jawa yang diajarkan itu kan banyak yang bilang terlalu Jawa Tengah sentris gitu. Yang diajarkan itu kata-kata yang mungkin nggak terlalu dipakai lagi dan itu sangat-sangat bahasa Jawa, Jawa Tengahan, bukan bahasa Jawa Timuran.
0: Tapi kalau bahasa Walian memang gak ada bahasa Kromo, gak ada
1: Mugo, ada
0: ya.
1: Egaliter.
2: Tabrak aja semuanya.
0: Baik, nah ini saya rasa jadi momen untuk kita kemudian berusaha untuk mencari jalan soal gimana gitu ya, next, what next gitu. Dari obrolan kita nanti mungkin bisa diterusin ke komunitas atau bahkan mungkin ke pihak-pihak terkait teman-teman di pemerintah Kota Malang. Mbak Isner, silakan, apa yang kira-kira menurut Anda penting kita lakukan ke depan?
2: Yang penting untuk kita lakukan adalah tetap menguri-nguri, tetap menggunakan osop kiwalan ini, dan kita berusaha untuk memperkenalkan juga ke generasi selanjutnya. Jadi saya usahakan, itu saya kan punya anak kecil ya, sedikit-sedikit lah saya perkenalkan. Iki orip ndo, ijis yo, utas yo, kayak gitu. Itu penting karena bahasa Walian itu bisa jadi spesial di Malang karena dia bertahan dari generasi ke generasi ke generasi. Udah berapa generasi ini yang bisa bahasa Walian kan? Saya, kemudian orang tua saya bisa, kakek nenek saya bisa. Udah 3 generasi di keluarga saya. Mungkin di keluarganya bapak ibu atau teman-teman udah 4 generasi atau 5 generasi. Nah, jangan sampai stop di kita gitu ya. Kita teruskan supaya generasi selanjutnya itu tetap osi gawe osop kiwalan.
6: Sama Agung.
1: Gimana ya? osop kiwalan ini adalah bagian dari kita berkomunikasi. Berkomunikasi itu yang apalagi orang Malang ya, orang Malang egaliter, casual gitu ya. Enggak terlalu pakem gitu ya. Sehingga pemilihan kata-kata atau penggunaan bahasa Walian Malang itu juga berkembang. Jadi harus kita akui bahwa tiap generasi memang punya kata-kata spesifik. Dan itu memang terekam dalam satu line perkembangan bahasa Malangan yang memang menarik untuk diikuti dan menarik untuk dikembangkan. Saya juga gak bisa menyalahkan atau membuat statement bahwa oh ini sing bener bahasa ini gini. Beda, karena tiap angkatan, tiap kumpulan atau tiap cangkruan itu beda-beda. Tiap wilayah beda. Arek Mergosono mbek arek Jodipan beda. Apalagi yang model-model arek Merjosari gitu. Beda. Tapi ketika mereka mau melestarikan bahasa Malangan ini dengan sederhana, dengan perkembangan yang sesuai dengan kapasitas mereka, itu menurut saya akan menjadi lestari. Nah, jangan takut berbuat salah. Kadang-kadang kita ketawa-ketawa ya, kita ngomong oh arek sudah ya, apa sudah, kadang-kadang mikir-mikir apa sudah ya.
2: Wedus.
1: Ternyata wedus.
2: Saya ambil apa ya ini sudah. Nah, oh sudah itu wedus.
1: Jadi kita kadang-kadang ya harus ya, ya sedikit-sedikit salah itu, gak apa-apa. Itu sapaan
2: akrab loh. Oh,
1: iya.
2: Kalau ketemu teman
1: iya
2: gitu ya.
1: Kadang-kadang teh. Ya apa teh? Ya apa teh? Aja ada wedus gitu. Kocoknya dewe. Wedus.
2: Ya baik. Ya ini yang khas yang juga bikin kangen tadi ya.
1: Iya kangen.
2: Semoga tetap lestari. Kayaknya harus lebih banyak gaul dan praktek dengan banyak komunitas. Kami tunggu nanti kamusnya dan juga event-event berikutnya tentang bagaimana melestarikan Boso Walian Malang ini. Matur nuwun dibalik jadi
1: Rutam Nus,
2: Kerang Alam ataupun tadi semua pendengar yang sudah bergabung. Saya sedang berusaha menerjemahkan dalam bahasa Walian ini sebenarnya. Makasih banyak ya tadi Pak Joni dan juga penelpon lainnya Pak Suranto, ada juga Pak Dwi dan banyak WA yang sudah masuk ini. Beberapa juga menyatakan apresiasi. Ada juga dari Jember yang bilang oh yo setuju jadikan muatan lokal. Dan juga beberapa lainnya yang menyimak seru diskusi pagi ini. Matur nuwun nggih. Semoga ini juga bikin Anda kangen ke Malang, jadi bisa berkunjung ke Malang untuk praktek langsung bicara Boso Walian. Saya Esti Sulistia dari RRI Malang. Selamat pagi, tetaplah bersama Radio Republik Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yes, nuwes yes.

0: menggunakan Google Lens menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan akun media sosial @kemensos.ri milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam video aslinya, Saifullah mengajak masyarakat untuk melawan narkoba. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2025. Lebih lanjut, pengecekan menunjukkan suara Saifullah dalam video tersebut merupakan artificial intelligence generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Dengan demikian, video Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi merupakan hasil manipulasi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi Korwil 10, pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini. Edisi Kamis 15 Oktober 2026, di mana program Jatim hari ini kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaringan bersama RRI Sumeneb, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali jumpa kita di Jatim hari ini.

0: Anda kembali di Jatim hari ini, dan untuk informasi yang pertama, Polres Malang salurkan 10 rombong UMKM untuk Aremania di 10 kecamatan, target 30 unit. Informasi selengkapnya bersama rekan William Nathan, silakan.
1: Baik, Polres Malang menyalurkan 10 rombong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM beserta perlengkapan dagang kepada perwakilan koordinator wilayah Korwil Kecamatan Aremania. Bantuan tersebut menjadi tahap pertama dari program yang menargetkan distribusi 30 rombong secara bertahap sesuai dengan wilayah hukum Polres Malang yang memiliki 30 polsek di penjuru Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Rulian Syahuri mengatakan bantuan itu merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar kepolisian turut mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pengelolaan rombong diserahkan kepada Korwil yang telah ditentukan melalui koordinasi dengan Presidium Aremania. Setiap rombong dilengkapi peralatan usaha, antara lain kompor, tabung LPG, bahan dagangan awal berupa kopi saset dan mie instan, serta meja dan kursi untuk pembeli. Perlengkapan tersebut disiapkan agar penerima dapat segera memulai kegiatan usaha. Selain mendukung usaha supporter, Polres Malang berharap rombong tersebut menjadi ruang berkumpul dan komunikasi yang positif di lingkungan Korwil. Keberadaannya juga diharapkan memperkuat komunikasi antara Aremania dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyerahan bantuan dihadiri Koordinator Presidium Aremania Ali Rifki serta para koordinator lapangan Aremania serta perwakilan supporter dari sejumlah wilayah di Kabupaten Malang. Polres Malang bersama Presidium Aremania menargetkan penyaluran total sebanyak 30 rombong dan sebanyak 20 unit sisanya direncanakan disalurkan kepada korwil lain secara bertahap. William Nathan melaporkan.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi. Bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah. Banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami dalam Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan reporter Angela Rizka yang mengabarkan Festival Film Horor atau FFH kembali digelar di Pacitan dengan menghadirkan 75 film horor yang ditayangkan melalui 5 layar di berbagai titik lokasi festival. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar, Festival Film Horor FFH kembali digelar di Pacitan dan telah dibuka secara resmi kemarin Rabu sore, tanggal 14 Oktober 2026 di Pantai Pancerdor, Pacitan. Setelah sukses menggelar FFH Perdana tahun 2025 lalu, FFH tahun ini mengusung tema Indigo Jejak Mbah Sayem yang akan digelar hingga hari Sabtu nanti, tanggal 17 Oktober 2026. Sebagai informasi pendengar, Mbah Sayem merupakan legenda lokal Pacitan yang berasal dari penamaan pada temuan kerangka manusia prasejarah di situs Gua Songterus. Dalam FFH tahun ini, 290 film didaftarkan dan dari 290 karya film tersebut dikurasi hingga terseleksi 75 karya film yang akan diputar di 5 titik lokasi yakni di Gedung Karya Dharma, Gedung Kasibu Swadaya, lapangan basket dan lapangan voli alun-alun Pacitan, dan yang terakhir berada di Pasar Sawo. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji atau yang akrab disapa Mas Aji mengapresiasi komunitas Ruang Film Pacitan sebagai penyelenggara festival film horor yang merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Mas Aji berharap FFH 2026 tidak hanya menjadi ruang apresiasi untuk para sineas, namun juga dirancang sebagai wadah pertemuan antara filmmaker, komunitas film, pelaku industri kreatif, dan masyarakat umum. FFH 2026 juga diharapkan dapat memperkuat posisi Pacitan sebagai salah satu destinasi wisata berbasis budaya di Jawa Timur. Demikian dari Pacitan, Angela Rizka melaporkan.

0: kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit, aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.
2: Anda masih bersama kami di Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Ninda Alivia yang mengabarkan integritas pendidikan Kota Blitar tertinggi nasional. Silakan laporan rekan Ninda.
3: Ya baik, pendengar, Kota Blitar menempati peringkat pertama nasional dalam daftar kabupaten kota dengan indeks integritas pendidikan tertinggi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI Pendidikan tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan data SPI Pendidikan KPK, Kota Blitar memperoleh skor 81,03, di mana Kota Blitar juga menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang masuk dalam 10 besar nasional pada publikasi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin, menjelaskan SPI Pendidikan merupakan survei rutin yang diselenggarakan KPK dengan responden yang ditentukan langsung oleh lembaga tersebut. Pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menjadi responden dalam survei. Meski memperoleh skor tertinggi dalam pemeringkatan tersebut, Dindin menegaskan capaian itu masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti. Sebab berdasarkan penilaian KPK, Kota Blitar masih berada dalam kategori adaptif. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil upaya bersama berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Komitmen ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dinas pendidikan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan. Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah penerapan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan, termasuk penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui penguatan kurikulum. Selain melalui materi pembelajaran, pendidikan karakter juga perlu tercermin dalam tata kelola dinas pendidikan ataupun masing-masing sekolah. Sementara itu, Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin atau yang akrab disapa Mas Ibin menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan, mulai dari dinas pendidikan, kemudian jajaran sekolah hingga para guru yang telah berkontribusi dalam membangun integritas di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur ataupun penyediaan fasilitas gratis bagi peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempersiapkan generasi muda agar mampu meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap capaian ini dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kota Blitar melalui program pendidikan berkualitas sampai tuntas. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung anak-anak agar dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasa kantuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa. Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita ke informasi selanjutnya bersama rekan reporter Emil yang mengabarkan petani mangga alpukat di Kabupaten Pasuruan tengah panen raya. Silakan laporan rekan Emil.
2: Saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani mangga alpukat atau mangga klonal 21 di Kabupaten Pasuruan, baik di Kecamatan Rembang maupun juga di Kecamatan Sukorjo, karena sekarang lagi panen raya. Bisa dibilang musim bagus untuk para petani mangga alpukat. Buktinya saya bersama dengan Pak Sugiono, salah satu petani mangga alpukat di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorjo. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bila dibanding tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kayaknya bagus ya, Pak?
3: Ya, tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin karena musim penghujan belum datang.
2: Dan panennya lagi berjalan ya, Pak ya. Satu hari sampai berapa banyak, Pak?
3: Satu hari kurang lebih 5 kintal.
2: 5 kintal?
3: Iya.
2: Oke. Dari berapa pohon itu?
3: Dari kurang lebih 350 pohon.
2: Yang ditanam di berapa hektar, Pak?
3: Kurang lebih 2,5 hektar.
2: Pak, bagusnya ini kenapa? Selain karena cuacanya lagi musim panas, ini kan bagus ya untuk pertumbuhan mangga.
3: Jadi kalau cuaca musim panas ini, perkembangan hama penyakit itu masih terkendali, sehingga buah yang dihasilkan itu lebih bagus.
2: Dan ini panennya mulai kapan, Pak?
3: Awal bulan September mulai panen, cuman enggak begitu banyak. Jadi puncaknya di bulan Oktober, November nanti.
2: Oh, begitu ya. Baik. Nah, Pak, harga sekarang sudah di berapa untuk per kilonya, dan ini pengirimannya kemana, yang beli siapa saja?
3: Untuk harga kita terbagi menjadi 2 grade. Jadi yang grade A itu di kisaran harga 25 sampai 30 ribu per kilogram. Untuk yang grade B itu di kisaran 10 sampai 15 ribu per kilogram.
2: Selain untuk kebutuhan lokal, penikmat pecinta mangga ini dari mana aja, Pak?
3: Banyak. Jadi kita dari wilayah Jember, dari Banyuwangi, yang wilayah Jawa Timur, ke Surabaya, yang di luar Jawa Timur kita ke Jakarta, kemudian ke Depok, dan sebagian kota di Sumatera.
2: Sampai berapa, Pak, penghasilan omset sebulan?
3: Kalau kita ambil rata-rata di 8 kintal, kita ambil rata-rata terendah per kilo 10 ribu, ya kurang lebih 5 juta per hari.
2: Per hari ini, ya. Treatment gampang ya, Pak?
3: Alhamdulillah di tahun ini kita lebih mudah untuk treatment mangga sebelum kita kirim.
2: Itu aja. Baik, terima kasih. Itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Sugiono terkait dengan panen raya mangga alpukat khas Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Emil Akbar. Dari informasi rekan Emil Akbar, kita bergeser ke rekan Karyantoni yang mengabarkan masyarakat tani Candi Puro, Lumajang, kesulitan tanam padi karena kekeringan. Silakan laporan rekan Karyantoni. Rekan Karyantoni,
4: Pendengar, petani di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang kesulitan menanam padi akibat kondisi irigasi yang mengering. Puluhan hektar lahan pertanian terancam terbengkalai saat ini. Petani Dusun Bulaklaka, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Ali Sujarwo mengatakan petani di desanya kesulitan melakukan proses tanam karena debit air irigasi mengecil bahkan mengering. Ia juga menyebut terdapat 3 sungai irigasi di kawasan Bulaklaka, namun kondisinya mengering. Jika ada air, debitnya sangat kecil dan tidak mampu mengairi lahan mereka. Total sekitar 20 hektar lahan di kawasan tersebut terancam tidak bisa ditanami padi maupun tanaman jenis hortikultura. Kondisi ini membutuhkan peran pemerintah untuk mengatasi persoalan para petani.
5: Padi ya rata-rata, padi, kemudian pemijatnya tidak banyak.
6: Lantas, apa tanaman yang kurang bagus seperti apa Pak bisa diberikan kalau di?
5: Ya, contohnya.
6: Artinya para petani saat ini akibat kekeringan ini tidak bisa melakukan tanaman. Padi lagi ya,
5: Pak. Ya, sementara untuk padi kosong, bahkan ini padi petani.
4: Ali juga menyebut pendengar pembajakan lahan untuk tanam padi membutuhkan air sangat banyak. Bagi petani bermodal kecil, kesulitan air membuat mereka tidak mampu membiayai tanaman sehingga membiarkan lahan kosong. Sekali pengairan untuk lahan seperempat hektar, para petani harus membeli air sekitar Rp200.000. Kondisi ini diperparah dengan adanya dugaan pemanfaatan air oleh para oknum tertentu. Untuk mendapatkan air, para petani harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jika menggali sumur dengan pompa, petani harus menggali hingga 40 meter karena kawasan dataran tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Insinyur Retno Wulan Andari, ketika dikonfirmasi RRI belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini dipublikasikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Hagnum Oktavia yang mengabarkan perempuan di Kota Malang dilatih kesiapsiagaan bencana. Silakan laporan rekan Hagnum. Rekan Hagnum Oktavia.
1: Ya, para pendengar menentukan jalur evakuasi, menyiapkan kebutuhan darurat hingga memastikan anggota keluarga yang rentan mendapatkan bantuan menjadi langkah penting sebelum bencana terjadi. Kesiapsiagaan tidak cukup dilakukan saat keadaan darurat, tetapi perlu dimulai dari rumah melalui rencana yang dipahami seluruh anggota keluarga. Hal inilah yang menjadi perhatian tim dosen dan juga mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang melalui kegiatan di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan bertajuk pemberdayaan perempuan dalam kesiapsiagaan bencana berbasis keluarga ini diikuti oleh puluhan kader Dasawisma, di mana mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk membantu keluarga mempersiapkan diri menghadapi bencana, terutama bencana banjir dan juga tanah longsor. Tim Pengabdian Masyarakat Anggun Setiari ini kepada RRI menekankan bahwa pentingnya menyusun rencana siaga bencana sesuai kondisi setiap keluarga. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari keluarga karena setiap anggota keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, kemana harus menyelamatkan diri, dan siapa yang perlu dibantu terlebih dahulu. Dalam kegiatan ini, peserta menggunakan modul perencanaan siaga bencana keluarga yang telah disusun oleh tim dosen dari Polkesma. Para kader juga dilatih mengenai resiko di lingkungan tempat tinggal, mengidentifikasi kebutuhan anggota keluarga, dan juga menyiapkan tas siaga bencana. Perencanaan juga memperhatikan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan khusus seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta anggota keluarga dengan penyakit kronis. Selain diberikan materi perencanaan, namun kegiatan ini juga dilengkapi praktik pertolongan pertama sederhana dan pengenalan perlengkapan kesiapsiagaan yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Karena Dasawisma sendiri dipilih sebagai objek dalam kegiatan ini karena memiliki kedekatan dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Lurah Kasin M. Rusdi bersama unsur pemerintah juga mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Melalui pendampingan ini, diharapkan keluarga tidak menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, namun mengenali resiko dan juga menyepakati jalur evakuasi agar kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat ini bisa dilakukan dari lingkungan keluarga, khususnya di wilayah Kota Malang. Demikian laporan Hagnum Oktavia.
0: Baik, terima kasih rekan Hagnum Oktavia. Dari laporan rekan Hagnum Oktavia, kita bergeser ke rekan Rizky Darmawan yang mengabarkan Pemkot Batu dorong pelestarian identitas lokal di tengah pariwisata. Silakan laporan rekan Rizky Darmawan.
2: Baik pendengar, perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu terus menghadirkan peluang ekonomi dan ruang kreativitas bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Namun di tengah pertumbuhan tersebut, pelestarian identitas lokal dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan bahwa perkembangan industri pariwisata, termasuk sektor makanan dan minuman, harus mampu membuka ruang bagi kreativitas anak muda. Pemkot Batu menurutnya memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi generasi muda agar dapat berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Nur Rohman menyampaikan, ruang-ruang kreatif tersebut tidak boleh terhambat oleh perkembangan industri pariwisata. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat dan pelestarian identitas lokal Kota Batu. Selain mendorong kreativitas generasi muda, Pemkot Batu juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program 1000 Sarjana dalam program Batu SAE. Program ini memberikan pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% bagi mahasiswa asal Kota Batu yang menempuh pendidikan strata 1 hingga lulus dengan target penyelesaian maksimal 4 tahun. Mahasiswa yang melampaui batas waktu tersebut akan mengikuti ketentuan program yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Sementara itu, pengembangan smart and integrated farming juga menjadi salah satu arah pembangunan Kota Batu, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian di tengah dinamika pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Batu juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat. Menurutnya, masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis dalam menanggapi kebijakan publik. Karena itu, aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transformatif dan juga adaptif. Nur Rohman menegaskan, kebijakan pembangunan daerah harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, lingkungan, dan juga alam. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata Kota Batu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan ruang kreativitas generasi muda, kualitas sumber daya manusia, serta keberlangsungan identitas lokal dan juga lingkungan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Ayu Citra yang mengabarkan peringatan Hari Pelajar Sedunia 2000 siswa SMK Kartanegara Wates Kediri menggelar masak besar 2500 porsi. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di SMK Kartanegara Kediri yang berada di Kampung Wates, di mana pendengar memperingati Hari Pelajar Sedunia. Saat ini maka 2000 siswa SMK Kartanegara Kediri melakukan masak bareng dengan tim dari PT Berkah Langgeng Kencana dan Indonesia Chef Association ICA Kediraya. Dan akhirnya ini pendengar dilaksanakan juga bertujuan untuk mengasah bakat para siswa di bidang tatap muka. Dan tempat ini Direktur Operasional PT Berkah Alam Rencana Kevin Eriko Purnomo Junaidi mengatakan pendengar bahwa kolaborasi dengan ICA telah berlangsung sejak 2024. Jadi berbagai melalui berbagai kegiatan sosial dan juga pengembangan keterampilan.
2: Oke, jadi kami hari ini BLK R3 Indonesia bersama dan juga SMK Kartanegara Wates melakukan acara ini untuk memperingati Hari Pelajar Sedunia dan tentu saja untuk mengekspos bakat-bakat siswa terutama di bidang muka atau tatap muka itu.
3: Terus kalau yang di ada nanti gorong-gorong.
1: Ya, pendengar, sementara itu Kevin menambahkan pula bahwa pemilihan SMK Kartanegara Wates ini merupakan wujud program dari CSR perusahaan, tepatnya dengan melakukan kolaborasi antara dunia pendidikan, terutama adanya ekstra kurikuler tatap muka. Dan sementara ini, pendengar, kepala sekolah SMK Kartanegara Kediri juga masih memotivasi kegiatan hari ini, dan yang menilai keterlibatan kerja usaha dan pelajar industri yang membantu para pelajar untuk mendapatkan edukasi terkait dengan peluang karir setelah mereka ini lulus. Dari SMK Kartanegara Wates Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra. Selamat bertugas kembali. Informasi terakhir di Jatim hari ini bersama rekan Famel dengan yang mengabarkan jaring atlet Porprov Pasi Sumenep menggelar Kejur Cup Atletik 2026. Silakan laporan rekan Familia.
4: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gor Ayani Panglipur Sumedang pagi siang hari ini, saya melaporkan bahwa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Sumedang pada sejak kemarin hingga hari ini menggelar kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Atletik Bupati Cup 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Ajang tahunan ini mempertandingkan kelompok usia mulai dari U12, U15, dan U18 dan diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan dan jumlah 800 atlet ini menurut informasi yang kami dapat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan sekitar 500 peserta. Dan berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan tadi dengan Ketua Pasi Kabupaten Sumenep, ABD Mujib, ini menyatakan bahwa lonjakan jumlah peserta ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga atletik yang sering menyumbangkan prestasi di tingkat nasional hingga internasional beberapa bulan terakhir ini. Sehingga hal ini membuat peningkatan peserta dalam Kejur Cup Atletik 2026. Meskipun pelaksanaan Kejur Cup sendiri ini sempat mengalami kemunduran karena ada benturan agenda lain dengan beberapa agenda yang ada di Kabupaten Sumenep itu sendiri. Dan tadi juga Mujib mengatakan bahwa kompetisi Kejur Cup kali ini tidak hanya mempertandingkan nomor lari sprint, jarak menengah, jalan cepat, serta nomor lapangan, namun juga mempertandingkan nomor tolak peluru, lempar lembing dengan sistem kategori usia. Dan bagi pemenang sendiri nantinya yang akan dilakukan penyerahan ini kepada pemenang yang dijadwalkan akan diberikan pada siang hari nanti pukul 12.00 ini para pemenang di setiap nomor akan mendapatkan medali, sertifikat, serta uang pembinaan sekaligus nantinya akan dipersiapkan masuk dalam program pembinaan atlet daerah Pasi Sumenep yang nantinya juga akan dipersiapkan untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Paruh Jawa Timur 2027. Dan pendengar, meskipun cuaca siang hari ini di Kabupaten Sumenep sangat panas, yang hal ini tidak menyurutkan para peserta untuk mengikuti pertandingan di nomor-nomor yang dilombakan. Dan ini juga terlihat dari antusias para pendukung mereka yang berada di tribun sebelah timur Stadion Gelora Yani Pangalengkor Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih rekan Familia. Dan pendengar, informasi dari rekan Familia tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini yang juga berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Akhir kata, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
5: Demikian Jatim hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial

0: Halo, selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali siang hari ini saya Rulis Prego dapat kembali menyapa Anda di Malang siang ini untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Beragam acara kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa mengupdate informasi dalam sketsa olahraga yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang prestasi tim Arunda FC Turen di Piala Suratin 2026 yang kita akan menghadirkan manajer Arunda FC dan juga pemain Arunda FC. Dan pasnya juga kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan menghadirkan dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan Malang siang ini dengan menghadirkan Pesona Malangan dan juga berita siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. 100% Indonesia segmen request juga kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang tutup kebersamaan kita di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prego yang akan menemani Anda di Malang siang ini. Saya akan ajak Anda untuk yang pertama, kita akan mengupdate perakiraan cuaca untuk edisi hari ini bersama dengan BMKG. Sudah tersambung, kita bersama dengan Pak Andang di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, Pak Andang.
1: Selamat siang.
0: Oke, baik. Silakan untuk bisa disampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk Malang Raya di kesempatan hari ini.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga siang hari dan mulai berawan pada siang sore hari di sebagian wilayah saja. Untuk suhu diprediksi antara 50

0: sampai dengan 34 derajat Celcius. Kelembapan diprediksi berkisar antara 35 hingga 90%. Adapun untuk angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 45 km per jam. Diimbau kewaspadaan yang cukup tinggi terkait dengan potensi angin kencang. Ada untuk prediksi tinggi gelombang perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga ketinggian 2 meter atau dalam kategori sedang saja. Demikian.
1: Baik, apakah ada himbauan khusus kepada para pendengar dan juga masyarakat kita terkait dengan perkiraan cuaca yang tadi telah disampaikan ini, Pak?
0: Kondisi hari ini lebih panas dari kondisi kemarin, dan potensi angin kencangnya masih cukup tinggi, jadi diimbau masyarakat untuk mewaspadai dua hal tersebut, suhu tinggi, kencang. Demikian, Mas.
1: Baik, terima kasih dari Pak Andang dari BMKG yang telah menyampaikan perakiraan cuaca untuk kesempatan hari ini. Dan pastinya juga pendengar, kita akan mengajak Anda untuk bisa mengupdate informasi terbaru dalam Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
1: Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dari Pasuruan. Kontributor Emil Akbar akan menyampaikan informasi terkait dengan petani mangga alpukat di Kabupaten Pasuruan tengah panen raya. Ini dia informasinya kami hadirkan untuk Anda.
3: Bulan ini adalah bulan yang membuat para petani mangga alpukat atau mangga putar di Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan bahagia. Kenapa? Karena mereka sedang panen raya. Musimnya lagi bagus, musim kemarau atau musim panas. Sebagai buktinya, saya sekarang berada di kebun salah satu petani mangga putar atau mangga alpukat di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Saya bersama dengan Bapak Sugiono. Assalamualaikum pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh.
3: Tahun ini lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya.
4: Iya, betul.
3: Perubahannya signifikankah, Pak?
4: Signifikan, karena cuaca untuk tahun ini sangat mendukung sekali.
3: Satu hari bisa panen sampai berapa banyak, Pak?
4: Kurang lebih 5 kuintal.
3: 5 kuintal. Ya. Dan ini dijual kemana saja dengan harga berapa?
4: Kita jual di Pasar Jatim, Surabaya, Banyuwangi, Jember, dan sebagian besar kota-kota di Jawa Timur. Juga ada di luar Pulau Jawa, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan juga ada yang di luar pulau, Sumatera.
3: Dengan harga?
4: Harga untuk yang terbagi menjadi dua, yang grade A itu di kisaran 25 sampai 30 ribu per kilo, yang di grade B itu di kisaran 10 ribu sampai 15 ribu per kilo.
3: Dan ini panennya berapa lama, Pak?
4: Kalau panen secara umum kurang lebih 3 bulan, dimulai di bulan September, itu awal musim, puncaknya ya di bulan Oktober ini sampai November biasanya.
3: Pagi punya berapa pohon dan ditanam di berapa luasan kebun ini?
4: Kalau saya kurang lebih ada 3,5 hektar dengan total kurang lebih 350 pohon.
3: Treatmentnya gampang apa atau susah?
4: Ya lumayan, karena memang kita profesinya adalah petani, jadi sudah menjadi kebiasaan setiap tahun.
3: Kalau musim penghujan agak susah ya, Pak ya?
4: Agak susah kalau musim penghujan.
3: Tapi untuk istilahnya ini kan tadi dipasang banyak sekali alat-alat perangkap untuk lalat buaya, Pak.
4: Ya, jadi hama yang paling menakutkan bagi petani mangga itu ketika panen adalah hama lalat buah. Sehingga kita melakukan treatment bagaimana bisa mengendalikan supaya tidak bisa memperburuk dari kualitas mangga.
3: Gitu, Pak. Baik. Sampai berapa omset, Pak, dengan panen raya yang istilahnya bagus lah tadi?
4: Kalau diambil rata-rata 5 kuintal dengan harga 10 ribu, itu kurang lebih ada 5 juta per hari.
3: Itu sudah omset atau penghasilan?
4: Omset.
3: Gitu ya, Pak. Dengan istilahnya berapa orang yang membantu Bapak ini?
4: Kalau setiap hari kita mempekerjakan kurang lebih 7 orang yang bekerja, ada yang memetik, ada yang membersihkan, ada yang packing, biasanya seperti
3: beda-beda,
4: itu.
3: Ya, Pak. Beda-beda. Baik, terima kasih. Kalau orang pengen beli, gimana, Pak?
4: Kalau orang pengen beli, bisa langsung datang ke Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.
3: Bisa ya, Pak?
4: Bisa.
3: Baik, mangga di kebunnya langsung.
4: Oke, siap.
3: Baik, itu tadi Pak Sugiono, salah satu petani mangga alpukat atau mangga putar di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Muda untuk Indonesia.

0: Halo, selamat pagi menjelang siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali di kesempatan hari ini saya Rulis Proyego dapat kembali menyapa Anda di Dialog Sketsa Olahraga yang kami hadirkan untuk Anda di hari Kamis ini edisi 15 Oktober 2026. Dan seperti tadi Rulis sudah spill sedikit, kalau misalnya hari ini di Dialog Sketsa Olahraga kita akan membahas tentang prestasi salah satu tim yang ada di Malang Raya, tepatnya yang ada di Turen. Ini di ajang Piala Suratin 2026. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit sih, kalau misalnya ajang Piala Suratin ini, kalau misalnya di Jawa Timur ini sudah selesai digelar, dan salah satu tim dari Turen ini juga punya prestasi yang sangat-sangat membanggakan untuk Malang Raya. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang Piala Suratin ini sendiri, ini adalah kejuaraan yang digunakan untuk menjaring bibit-bibit pemain muda yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya di Jawa Timur, di Malang Raya, dan utamanya di Turen seperti apa, sebentar lagi kita akan cari tahu lebih banyak lagi di Dialog Sketsa Olahraga yang pada kesempatan hari ini kita telah kedatangan manajer dari Arunda FC. Saya sudah datang di sini, ada Mas Abimanyu. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Rulis.
0: Oke, baik. Dan selanjutnya selain manajernya ini ada juga Dia ini masih muda kok, beliau kayak gimana gitu ya. Dia ini adalah pemain dari Arunda FC. Salah satu pemainnya ada Ahmad Solikudin. Oke, boleh lebih dekat lagi ke mikrofon biar suaranya lebih asoy, lebih cihui gitu. Nah, kalau misalnya lebih dekat gini suaranya akan lebih oke, kayak gitu ya. Oke, nah Arunda FC. Si. Kalau misalnya boleh tebak-tebak buah manggis ya, Arunda ini areundaan ya.
1: Iya, betul. Ya,
0: karena kalau misalnya Turen ketemu Wajak kayak gitu ya. Turen ketemu Wajak. Nah, ini udah pasti udah kebaca gitu, daerah-daerah Turen itu ada beberapa daerah, salah satunya ini adalah Undaan ini ya. Iya, betul. Dan Undaan ini punya yang namanya Arunda FC.
1: Betul.
0: Oke.
1: Arunda itu.
0: Udah lama enggak sih Arunda FC ini?
1: Asal mula Arunda itu kan dulu kan sepak bola kampung gitu ya. Sepak bola bapak-bapak, kampung Tarkam-Tarkam itu udah lama sekali, dari tahun 70-an kalau enggak salah dulu itu. Nah, terus semakin lambat laun di tahun 2000-an ke atas itu muncullah sekolah-sekolah sepak bola, tapi waktu itu masih sedikit sekali anaknya. Terus di tahun 2022 kebetulan pelatihnya Arunda, Coach Rona, itu kan teman baik saya. Diajaklah saya, ayo ikut-ikut gabung megang sepak bola tahun 2002. Akhirnya di tahun 2002 itu saya resmikan Arunda, saya daftarkan afiliasi di Jawa Timur. Akhirnya terbentuklah namanya sekolah sepak bola Arunda FC Turen itu.
0: Pada waktu itu
1: pada
0: ya?
1: Pada waktu itu, tahun 2022.
0: Awalnya berapa orang itu? Apakah are-are Undaan DW atau kayak gimana gitu?
1: Sebagian besar waktu itu anak Undaan. Dan sekitar ada dari Turen, dari Ngedok, dari Sawan, bahkan dari Gondalegi. Cuma awal mungkin sekitar 30-an. Sampai saat ini hampir 300-an lah sekarang.
0: Dari 30 ke 300. Dan ini yang membanggakan juga dari SSB Arunda ini sendiri akhirnya juga punya klub sendiri dan punya pemain-pemain yang keren gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, dari SSB akhirnya jadi klub, ini ceritanya kayak gimana waktu itu, Mas?
1: Tahun 2025 kemarin kan ada pendaftaran Liga 4. Nah, itu kita iseng-iseng aja daftar kemarin. Kita daftar, kita coba anak-anak kita yang sudah usianya sudah 16-17 itu kemarin kita ikut, ya memang masih kurang beruntung karena masih awal ya.
0: Betul.
1: Manajemennya itu juga kita ubah kayak sekolah-sekolah akademi, tapi sampai sekarang masih bertahap karena sepak bola itu kan juga biayanya juga lumayan besar juga. Apalagi kan di situ feedbacknya kan ya memang nggak ada, ini kan sosial kalau menurut saya di situ. Jadi kalau sudah mau megang bola kayak gini ya, ya wis, kita harus gila bola dan jangan pernah sekali-sekali berharap ada keuntungan di sepak bola. Jadi memang murni ini untuk kegiatan sosial seperti itu.
0: Tapi bagaimanapun juga mulai dari tahun 2022 sampai sekarang ini kan progresnya kelihatan gitu ya. Harus ada seperti itu gitu ya. Nah, terus akhirnya kan dari SSB terus juga dari akhirnya jadi klub seperti itu, akhirnya punya jajaran-jajaran pemain gitu ya.
1: Ada. Jadi kita tuh fokus utamanya itu kan di pembinaan, pembinaan usia dini. Jadi kayak ada fun game apa itu hampir semua pemain itu kita mainkan. Entah itu pemain bagus, jelek, karena kita pengennya itu ngasih jam terbang untuk anak-anak. Anak-anak ini berani apa enggak sih? Tapi nanti saat dia sudah menginjak usia 15 tahun, 16, 17, lah dari situ anak-anak itu kan terseleksi alam bahasa saya itu. Jadi tahun 2024 itu kayak ada seleksi di Borneo FC, buka seleksi di Batu gitu ya. Pemain-pemain yang menurut pelatih saya, oh ini layak untuk usia 15, 16, itu saya kawal, saya apa? Saya anter untuk ikut seleksi. Dan pernah lolos itu dua orang ke Borneo untuk mengikuti EPA. EPA apa? Liga mudanya Liga 1 gitu bahasanya. Se-Indonesia itu. Itu dua, tapi ya gitu anak-anak di luar pulau kadang gak kerasan apa gitu, sakit apa. Ya wis problematika ya. Terus tahun kemarin ada yang di Bayangkara FC sampai hampir masuk final. Tahun ini pemain saya satu di Dewa United sekarang. Jadi kita lebih, ya kita kerjasama lah. Kerjasama sama tim-tim besar itu untuk ngorbitkan. Karena tujuan anak-anak ikut sepak bola itu ya pasti saat mereka masuk di sepak bola ini, tujuan utamanya, saya pengen apa? Pengen jadi pemain sepak bola profesional. Pasti tujuannya situ. Nah, tugas kita di sini ya melatih mereka, mendidik mereka, gimana caranya bisa jadi pemain profesional. Tapi ya nasib juga. Kadang anak mainnya bagus, tapi pas seleksi dia nggak katut. Kadang nggak terlalu, kayak di Borneo itu nggak terlalu bagus mainnya, tapi seleksi dia lolos di sana. Jadi pemain sana lolos.
0: Rezeki-rezekian ya.
1: Rezeki-rezekian.
0: Kadang kalau misalnya secara apa namanya, secara teknik dan segala macam, secara perhitungan udah bagus gitu, tapi kalau misalnya ternyata masih belum rezeki ya, memang belum waktunya kayak gitu ya. Nah, terus untuk melihat bibit-bibit yang nantinya bisa diorbitkan seperti itu, biasanya sebagai manajer ataupun juga dari tim pelatih gitu, ngelihatnya itu dari sisi mana sih kalau misalnya ini?
1: Kalau saya pribadi itu kan saya memang bukan pemain bola. Bukan pemain bola, tapi saya itu berawal dari supporter bola. Saya dari sebelum menikah itu sudah jadi supporter Arema itu, sampai di rumah saya itu saya bangun patung singa Arema karena saya saking gilanya pemain bola. Jadi di lapangan tuh waktu Arema main, kita lihat main kan di situ kan kita tahu tuh pemain ini bagus apa enggak, mainnya malas apa enggak, itu kan kita tahu di situ. Jadi sekarang udah kebiasaan. Jadi pas waktu ada liga resmi atau apa di SSB itu anak-anak kelihatan bagus, saya bilang pelatihnya, anak ini loh, ini apa kayaknya calon pemain. Dan tebakan itu hampir enggak pernah meleset saya itu. Jadi anak-anak ini bagus, anak ini. Jadi kita ya nebak-nebak aja gitu. Cuman ya kembali ke anaknya juga sih kan. Kalau anak dulu sama sekarang udah beda jauh sekali kan. Kalau anak dulu itu kan kalau sudah ikut bola ya dia fokus di bola kan. Kalau sekarang kan satu anak banyak main HP juga, terus kecil-kecil anak sekarang itu udah pacaran mas. Kalau zamannya dulu kan nggak ada gitu-gitu. Itu juga salah satu apa gangguan, tapi juga bisa jadi semangat.
0: Betul.
1: Gitu. Pas main pacarnya nonton itu semangat dia mainnya. Pas habis putus main udah hancur.
0: Itu mas sebelahmu itu guyah-guyah kayak ekonomisan ya.
1: Iya, salah satu ini. Tapi ya kita ikuti lah, karena karena gak mungkin lah anak-anak dulu disamakan dengan anak sekarang ya. Kita harus ngikuti alurnya lah. Biar bisa bertahan di apa industri sekolah sepak bola ini.
0: Eranya sudah beda, dan apa namanya kebiasaan dan juga yang lainnya udah banyak yang berbeda gitu ya. Nah, terus kalau misalnya itu tadi sebagai sekolah sepak bola seperti itu ya. Dan ini apa namanya potensi-potensi ini diikutkan ke apa namanya? Diikutkan ke seleksi yang ada di tim besar mana gitu. Nah, kalau misalnya sebagai klub bola sendiri dan ikut di Piala Suratin ini, kayak gitu. Nah, kayak ikut sertaan dari Arunda FC ini sudah kayak ikut sertaan keberapa di Piala Suratin?
1: Dari awal Suratin sudah kita ikut. Tapi dulu ya kita mungkin di tingkat kabupaten itu juara 3, juara 2, gitu. Jadi nggak sampai lolos. Cuman dari tahun 2023 itu kita udah mulai apa namanya, satu tahun saya megang itu di situ, itu kita masuk final terus. Masuk final terus, kita lolos terus, cuma dari pengalaman ya, terus kan saya juga belum tahu untuk budgetingnya kalau kita masuk di apa di provinsi, seleksi tingkat provinsi itu apakah dibiayai oleh apa ASKA atau ASKO, ternyata itu nggak ada. Jadi ya memang harus disiapkan itu salah satunya. Kalau nggak waktu lolos pertama kita di Nganjuk itu ya, karena minim budget, akhirnya kita kan sewa rumah gitu ya. Dari sewa rumah itu kita main menang, semakin menang itu resikonya semakin tinggi
0: karena kosnya untuk sewa dan juga yang lain-lain
1: salah satunya itu, tapi yang utama kalau saya itu kesehatan anak. Kalau kita sewa rumah, anak-anak tidur di karpet, di bawah cuma pakai tikar apa pakai kasur tipis. Nah di situ anak-anak itu saya lihat tuh maksimal dia cuma 4-5 hari bertahannya. Jadi dia pasti kedinginan, masuk angin, terus kurang semangat itu. Hanya kemarin di tahun 2026, jauh-jauh hari itu sudah, oh ini kebutuhannya itu budgetnya sekitar sekian, itu jauh-jauh hari saya sudah mulai nabung. Sudah mulai nabung, kita koordinasikan dengan wali, ayo wali gimana ini di tempat lain satu anak ini bayarnya 2 juta, 3 juta, di Arunda kuatnya berapa, waduh pak, kan karena kita kan di desa ya, jadi apalagi dengan sekarang ekonomi ya kayak gini.
0: Betul.
1: Ya sudah, kuatnya berapa, akhirnya kemarin kita putuskan di 500 ribuan, tapi saya sudah tahu, saya sudah antisipasi di situ, tapi saya nggak ngomong ke wali, akhirnya di tengah perjalanan, dapat 4 hari itu kondisinya anak-anak udah turun, sewa rumah, karena waktu itu di Jember, di Kalisatu memang gak ada hotel. Tapi pas masuk, kita masuk 8 besar, langsung saya pindah di hotel, anak-anak satu kamar kita isi 2, kita infus vitamin, makan satu hari 4 kali. Jadi situ anak-anak sampai final kemarin itu, ya kondisinya fit, karena pengalaman di Nganjuk. Jadi pengalaman yang di Nganjuk itu buat pembelajaran, akhirnya di Jember kemarin mulai berangkat sampai pulang, anak-anak gak ada yang sakit. Paling sakit itu ya pas lawan Persebaya terakhir itu kena nama besar itu, jadi anak-anak takut, itu alasan sakit kepala apa, tapi gak apa-apa lah.
0: Ini bukan fisik ya, mental.
1: Bukan,
0: ya
1: ini mental, mental itu. Tapi gak apa-apa, saya sudah nyadari kalau di situ pasti kena mental kalau sudah lawan besar. Padahal kalau di ini sebenarnya kalau mau tarung ya sebenarnya bisa sih anak-anak itu sebenarnya. Lumayan kemarin dia. Ini bisa ditanya langsung ke pemain kaptennya ini.
0: Lah iya ini ya. Memang kalau misalnya kita mau menghadapi sebuah sebuah pertandingan gitu kan, apalagi kalau misalnya udah sampai ketemu sama nama besar, itu pasti gemeter-gemeternya itu pasti ada gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Ahmad Solikuddin panggilnya gimana sih?
1: Udin.
0: Udin. Oh. Udin undaan nih. Udin undaan. Ya, Udin gimana kemarin jadi apa di posisinya sebagai apa waktu itu kemarin waktu di Piala Suratin kemarin?
2: Waktu kemarin posisi saya ada di center back.
0: Oke.
2: Pemain belakang.
0: Pertahanan.
1: Pertahanan.
0: Terakhir ini ya. Kayak gitu ya. Nah, kemarin itu ya waktu waktu pertandingan selama berapa lama kemarin itu pertandingannya? Kompetisi itu berlangsung
1: 2 minggu.
0: 2 minggu. 2 minggu.
1: Di provinsi 2 minggu, di kabupaten 10 hari ya.
2: 10 hari.
0: Oke.
1: Jadi total hampir 26 hari total.
0: Total 26 hari.
1: Itu libur gak sekolah sama sekali. Seneng anak-anak.
0: Ada cerita apa waktu kemarin di Piala Suratin tahun ini?
2: Untuk Piala Suratin tahun ini itu
0: di kabupaten dulu deh. Gitu.
2: Di kabupaten itu sangat sangat menantang juga. Di babak pertama itu kita ketemu tim-tim ya dekat-dekat desa lah. Itu kita juga menang telak. Terus kita lanjut lolos ke 16 besar gitu mau Pak.
1: Lupa. Saya
0: gini. Lawan yang paling bikin deg-deg ser di tingkat kabupaten siapa?
2: Waktu final.
0: Final. Ya, lawan mana tuh?
2: Lawan Mitra Tatra.
0: Mitra Tatra.
1: Talo, itu Talo Turen.
0: Oh, tak lu.
1: Tetangga sendiri.
2: Pemainnya juga banyak yang kenal itu. Juga bikin ragu lah buat main. Itu match paling seru waktu final.
0: Justru malah banyak kenal sama pemainnya itu malah bikin ini ya.
1: Iya, soalnya mau nekel, mau apa, mau lebih keras kan sungkan gitu loh. Karena ya masih pemain muda ya, kalau sudah profesional kan gak ngurusin. Sikat aja. Pembelajaran juga.
0: Nah, kalau misalnya waktu ngeliat ngeliat lawan yang waktu di final kabupaten itu, kira-kira apa sih yang bikin kamu bisa menang kayak gitu? Tim dari Arunda bisa menang gitu, dari mananya ini?
1: Yakin.
0: Mepok orang yakin ngono dong.
1: Menang berapa kemarin final?
2: 3-0.
1: 3-0.
0: Wah, cukup ini.
1: Udah yakin sih kita menang.
0: Nah, itu yang di kabupaten. Terus yang di provinsi kayak gimana tuh?
2: Yang di provinsi itu lawan Persibaya itu anak-anak banyak yang banyak yang takut, banyak yang cedera gitu.
1: Termasuk
0: cedera itu cedera kape dewe apa ya apa sih?
1: Termasuk kaptennya. Termasuk kaptennya ini ngedon waktu main sama Persebaya itu dia udah down duluan.
2: Dulu kan waktu 2023 itu yang kita itu masih usia 13 Pak. Usia 13 itu
1: ketemu juga.
2: Di 8 besar itu juga ketemu.
0: Ketemu mereka.
2: Persebaya.
1: Kalah juga.
2: Itu juga kalah. Terus kemarin ketemu lagi anak-anak sudah sebelum main itu sudah hancur semua mentalnya. Saya juga hancur itu. Itu membuat permainan itu jadi jelek lah. Ngerubah apa?
0: Strategi.
2: Ya, strategi
0: itu. Nah, terus gitu itu apa namanya melawan Persebaya yang ditakutkan itu sebenarnya apa? Apakah karena postur dari pemainnya itu lebih gede-gede atau apa namanya secara teknik mereka ini kelihatan ini ataupun juga kadang perejengan itu ikut mengintimidasi gitu loh. Atau seperti apa sih?
2: Selebihnya itu dari nama timnya itu kan sudah terlihat besar gitu. Anak-anak sudah takut kan terlihat gitu juga.
1: Kalau fisik sama sih ya.
2: Fisik sama.
1: Ini malah pemain saya paling tinggi nih. Dia masih SMP kelas 3, tingginya udah 182 nih.
0: Cedera-cedera aku lah foto ya. Gitu ya. Tapi sebenarnya gara-gara nama aja
2: nama
0: gitu aja. Ya.
1: Wah, tahun depan ya gak boleh harus tetap.
0: Iya. Pekoro mek ngono-ngono harus belajar sama arek wajar. Mentalitas wah. Jangan takut bro gitu ya. Sebenarnya sih kalau misalnya sudah pernah berhadapan ya walaupun menang ataupun juga kalah seenggaknya udah mulai yang bisa dipelajari oleh kita nih untuk bisa mengalahkan nama besar ini kayak gitu. Kemarin kalah berapa sama Persebaya?
2: Kalah 6-0.
1: Setengah lusin. Udah lihat, cuma ketawa aja waktu itu lihat di bench apa? Di bench penonton waktu itu. Untuk manajernya waktu itu kan tak kasih teman saya kan saya lihat dari atas. Waduh, mentalnya udah hancur ya. Saya nonton sama orang-orang Persebaya juga. Tapi enggak apa-apa, maksudnya dari awal ya sudah enggak apa-apa gitu. Maksudnya saya sendiri itu juga kaget bisa masuk sampai ke 3 besar kemarin ya kayak mimpi gitu loh. Padahal kemarin kita tuh paling target mentok 8 besar. Itu pun kalau masuk kita kemarin ternyata pas lawan-lawan ada tim Surabaya juga Arayan Surabaya itu tim sangat-sangat bagus itu. Kita menang
2: penalti itu.
1: Padahal kan habis aduh paling skala gitu. Padahal Arayan kan tim terkenal di Surabaya kan setelah Persebaya dia itu. Tim gede, fasilitas full mereka itu. Ternyata penalti kita menang.
0: Kalau di atas kertas hitung-hitungan ya 8 besar lah udah bagus besar, gitu.
1: Saya udah bersyukur itu 8 besar.
0: Gitu. Tapi udah sampai 3 besar sekarang gitu. Nah kalau misalnya dilihat ini bisa sampai 3 besar. Kira-kira ini apa sih yang bisa membawa Arunda FC sampai ke 3 besar ini di Piala Suratin?
1: Nomor 1 itu ya apa namanya pasti doa orang tua ya. Nomor 1 doa orang tua. Terus nomor 2 itu dari pelatih kita. Dari kepala pelatih Coach Mamudiana itu kan. Dia mantan pemain Arema waktu zaman Galatama. Jadi dia tuh babakannya Aji Santoso, Joko Susilo. Nah itu dia ngabdi di tempat kita sama di Kaki Mas ngelatih dua tempat. Ngelatihnya memang keras, tapi kalau anak-anak yang nurut, mainnya anak-anak kemarin waktu di kabupaten itu nggak pernah kalah sama sekali. Jadi nggak pernah kalah, nggak pernah imbang ya. Menang gitu.
2: Menang terus.
1: Pelatihannya udah beda, terus support dari orang tua si wali, terus anak-anak juga dari tahun 2023 sampai sekarang tuh anaknya utuh. Jadi anak-anak itu tetap anak-anak 2023 itu ya itu 2026 kemarin main ya itu anaknya tetap. Jadi anak-anak nggak protol gitu. Kalau kan misalnya kalau surat-suratin gitu kadang protol gitu. Sekarang masih utuh, sampai sekarang masih utuh. Ini rencana mau kita ikutkan M League di ARG sama ikut Liga Top Score. Kalau Liga Top Score kemarin kita yang 2012 udah lolos sampai ke nasional kemarin. Sampai ke nasional dari wilayah timur kita lolos. Kita lolos ke nasional tapi di nasional kemarin gak beruntung di 16 besar udah kalah kemarin.
0: Gak apa-apa lah. Tapi dari apa namanya Piala Suratin di tahun ini masuk tiga besar itu udah
1: wah istimewa sekali.
0: Istimewa best. Gitu ya. Nah kalau dalam setiap pertandingan, dalam setiap apa namanya ajang ataupun juga kompetisi, pasti kan ada trik-trik tersendiri untuk bisa, untuk bisa apa namanya, untuk bisa menaklukkan di kompetisi tersebut. Iya. Nah kalau misalnya di Piala Suratin ini sendiri, ini ciri khas dari kompetisi ini apa sih, dan juga strateginya gimana sih biar sampai bisa tembus di tiga besar ini?
1: Kalau tim-tim lain ya, maksudnya pas di kabupaten ya, kalau tim-tim lain itu kan banyak yang fokus harus menang, harus menang. Kalau saya itu lebih fokus di kenyamanan anak-anak.
0: Oke. Okay.
1: Terus porsi latihan anak-anak itu kita tambahi. Terus yang ketiga itu asupan nutrisinya. Karena kalau kita nggak diperhatikan itu, waktu main, soalnya mainnya Suratin itu kan cuma jeda satu hari main, jeda satu hari main, itu nggak ada yang kuat loh. Liga Liga satu aja jedanya satu minggu,
0: betul
1: satu minggu dia baru main, anak-anak satu hari istirahat main, istirahat main. Ya paling kita utamakan ya kondisi itu, kondisi badannya anak-anak itu. Jadi vitamin, asupan, infus vitamin apa itu kita prioritaskan di situ. Terus sama porsi latihannya kita esbat juga anak-anak, kita niru-niru Liga 1 lah.
0: Iya benar.
1: Kita kasih esbat, kita kasih senyaman mungkin, kita masak
0: sama nice anak. Sabokiku.
1: Itu kondisi anak-anak terutama. Sama anak-anak itu di mentalnya sih yang utama. Gimana caranya anak-anak ikut Suratin dia enggak beban gitu loh. Enggak beban. Kalau saya ngambil dari segi itunya. Kalau latihan ya semua latihan sama aja latihan kayak gitu. Cuman kalau kondisi fisik makan biasanya 3 kali itu kita tambah jadi 4 kali, cuman makanannya tuh lebih banyak di protein karena proteinnya itu kan untuk pemulihan masa tegang otot itu. Saya lebih perhatikan di situnya juga.
0: Makanya pertumbuhannya bagus-bagus. Masih segini usianya udah usianya tingginya udah 180 lebih. Lah saya secukupnya tingginya.
1: Udah mentok.
0: Udah mentok ke super viroy kayak. Itu ya. Kalau misalnya dari Udin sendiri apa namanya trik-trik ataupun juga strategi yang dilakukan oleh pelatih dan juga manajemen seperti itu dirasa emang benar-benar bisa membuat pemain nyaman atau kayak gimana, atau masih perlu ada yang ditingkatkan lagi untuk meningkatkan performa gitu?
2: Kalau dari manajer sama pelatih sih sudah sangat-sangat baik, sudah layak lah untuk kita pakai itu. Sudah tidak ada kekurangan, dan pemain juga semua itu tidak ada yang apa ya, gak ada yang protes lah tentang manajemen sama pelatih bilang gini-gini dulu, anak-anak sudah harus nurut semua. Tidak ada yang protes-protes, itu sudah tidak ada. Karena manajemen sama pelatih itu ke pemain itu sudah sangat baik lah.
1: Dipenuhi semua.
0: Baik dong. Gak diite-ite, dikon disiplin kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya untuk menggenjot semangat ataupun juga untuk bisa membuat permainannya jadi lebih oke, itu kan biasanya salah satunya adalah kedisiplinan kayak gitu. Nah kalau kedisiplinan di Arunda FC ini yang diterapkan kedisiplinannya seperti apa ini?
2: Ya seperti latihan gitu, anak-anak mesti kan
1: on time datangnya.
2: Ya, datangnya on time. Terus setiap ada latihan yang bukan di hari latihannya itu, anak-anak itu pasti juga datang semua, tidak ada yang absen gitu.
0: Oke, gitu ya. Biasanya latihannya jam berapa sih kalau misalnya di Arunda?
2: Jam 3:30 itu anak-anak sudah harus kumpul. Kan banyak yang sekolah pulang sore-sore. Terus jadi sekarang kan, dulu kan masih banyak yang SMP, sekarang banyak yang SMA itu, jadi sekarang tambah molor. Sekarang jam 4 itu baru mulai, dulu jam 3:30 sudah mulai.
0: Dan itu latihannya sampai jam?
2: Jam 5:30 sampai 6:30.
0: Dan terus kalau misalnya mau pertandingan, ini otomatis porsi latihannya juga ditambah dong?
2: Ditambah, ya.
0: Biasanya kalau, sampai jam berapa tuh?
2: Kalau jam latihan tidak, kalau tidak ada turnamen itu cuma hari Rabu sama hari Jumat. Kalau dekat-dekat latihan, dekat-dekat turnamen itu, apalagi turnamen besar itu bisa 1 minggu 3 kali, 1 minggu 4 kali.
0: Nah, menghadapi Piala Suratin di tahun 2026 ini, selain menghadapi nama-nama besar yang kadang bikin kita jadi ciut duluan saat udah tahu, waduh, ternyata di tiga besar ketemu sama ini, di sekian besar ketemu sama ini, kayak gitu. Terus tadi kan juga disampaikan kalau misalnya jeda antar pertandingan ini mepet sekali, jedanya cuma satu hari gitu. Nah, kalau misalnya dari manajemen ataupun juga dari pelatih ini kan sudah mengatur sebaik-baiknya gitu. Nah, kalau misalnya dari pemain sendiri ngatur performanya biar tetap bagus itu seperti apa kalau misalnya dari Udin?
2: Dari anak-anak sih jam tidur. Sama anak-anak juga dijaga. Waktu di Jember itu kan pelatih kan sudah bilang.
0: Jember ini berapa besar nih?
2: Di Jember itu yang Suratin 2006 itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya provinsi ya, ya provinsi. Ha.
2: Itu yang diperhatikan anak-anak itu jam tidur. Jam tidur itu anak-anak jam 9 itu sudah tidur semua. Kalau besok gak main itu ya sama pelatih dikasih kebebasan. Jam 10 sudah tidur. Kalau pas pertandingan jam 9 sudah harus tidur.
0: Kedisiplinan-kedisiplinan seperti itu ya. Jadi main disiplin, istirahat juga harus disiplin kayak gitu ya. Karena memang jeda antar pertandingannya ini memang benar-benar mepet sekali kayak gitu ya. Wah, ini memang menjadi salah satu kompetisi yang menantang seperti itu ya. Ini pastinya dari pihak Piala Suratin sendiri membuat desain yang pola permainannya dan juga jeda antar permainannya ini sangat-sangat rapat seperti ini. Pasti ingin melihat bagaimana kekuatan dari dari para pemain ini sendiri kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Piala Suratin ini Mas Abimanyu, ini kalau misalnya boleh tahu apakah cuma dilihat dicari pemenangnya aja ataukah di sana juga ada penjaringan-penjaringan untuk untuk mencari bibit-bibit yang bagus kayak gitu?
1: Kalau di Suratin itu larinya nanti tuh ke PON. Jadi nanti pemain itu kan ada porprov, terus nanti larinya di PON. Salah satu penjaringannya ya persiapan itu. Jadi di ada yang tim yang menang itu nanti untuk mewakili di nasional. Terus dari Jawa Timur sendiri juga dia lihat pemain-pemain dari SSB-SSB yang baru naik ini pasti ada 1-2 gitu. Nah, itu dipilih sama mereka, nanti dipanggil. Biasanya seperti itu. Jadi lebih ke nyari bibit Jawa Timur lah mereka itu.
0: Kalau misalnya dari tahun ini sendiri, apakah sudah ada selentingan-selentingan dari Jawa Timur ini sendiri? Kayaknya, wah, ini mau ada yang diincer nih gitu. Kalau misalnya ini dari Arunda ini
1: belum sepertinya. Cuman pemain kita kemarin satu diambil Persebaya untuk ikut nasional. Karena di Jawa Timur sendiri kan juga masih menunggu pemilihan ketua PSSI yang baru kan. Jadi manajemennya masih berantakan di Jawa Timur. Karena yang megang sekarang kan PLT. Kenapa Suratin itu dibuat rapat sekali? Karena berhubungan dengan anggaran mereka juga. Terus Suratin tahun ini Suratin paling mahal.
0: Mahal ini dalam artian?
1: Pendaftarannya. Jadi pendaftaran Suratin tahun itu 6 juta. Padahal kalau di daerah lain ya, mungkin Jawa Tengah dan lain itu harusnya Suratin ini gratis karena ini agenda tahunan dari PSSI Jawa Timur. Harusnya kan untuk memfasilitasi kita.
0: Betul, betul.
1: Itu kemarin juga kita sempat hampir mundur karena waktu itu biaya. Cuman saya perhatikan anak-anak kemarin itu, waduh, kalau nggak ikut sayang gitu, kita udah berjuang. Akhirnya kita perjuangkan kemarin, kita ya wis kita ikut aja gitu. Ya mungkin 6 juta itu kalau buat pengusaha kayak kita itu memang nggak seberapa ya. Cuman betul. Kalau untuk wali-wali siswa atau apa itu kan juga berat itu sebenarnya.
0: Ya, karena memang bagaimanapun juga kalau misalnya keluar dari kantong pribadi masih oke aja, tapi kalau misalnya untuk urusan manajemen dalam sebuah klub kayak gitu kan pasti ada hitungannya juga pasti, akhirnya gitu ya.
1: Pasti.
0: Tapi ya feelingnya mantep juga sampai akhirnya masuk di tiga besar kayak gitu kan.
1: Cuman waktu itu memang habis dari Nganjuk itu saya sudah persiapan. Ini kalau kita main di Jember, kalau kita saya ngitung budget saya pribadi ya, karena sponsornya dari Arunda itu ya dari Abimanyu Legality Konsultan punya saya, karena saya kan direkturnya. Jadi saya sudah siapkan di situ. Cuman saya lihat teman-teman ini perjuangannya seperti apa, karena kalau teman-teman sudah tak bilang udah tak fasilitasi lengkap, teman-teman ini nanti takutnya tuh mereka tuh kayak apa ya, kan ada peribahasa, di balik kemudahan pasti ada kesengsaraan kan, ya, seperti itu, ya. Kalau kita sudah dipermuda, otomatis saya enak dewe gitu kan. Jadi saya pura-pura aja, tapi pas waktu sudah masuk 8 besar saya buka wis. Saya fasilitasi, saya inapkan di hotel, semua keperluan kita cukupi. Akhirnya di situ anak-anak pun juga mikir, tak kasih tahu seperti ini loh perjuangan kita itu untuk kalian supaya bisa orbit. Kita nggak ada tujuan apa-apa di sini, ya pingin kalian ini orbit, jadi satu jadi pemain. Saat kalian jadi pemain itu kita bangga, cuma itu aja, cuma rasa bangga itu aja. Jadi nggak ada kepentingan lain sih ada di situ.
0: Dan keterbukaan ini akhirnya yang bisa jadi bikin teman-teman ini jadi lebih solid seperti lebih solid. Itu ya. Karena memang tahu yang berjuang ini bukan cuma para pemain yang ada di lapangan aja, tapi yang ada di belakang ini ya.
1: Cuman orang tua itu.
0: Yang nggak kelihatan ini loh.
1: Saya salut sama wali-walinya teman-teman ini. Ya saya bilang kayak anak-anak saya ya ini ya, seumuran anak saya semua kan soalnya. Walinya itu sampai setiap kali kita mau main ke Jember gitu ya, dari Malang itu wali-wali itu patungan sewa mobil berangkat nonton anaknya ke Jember. Malam langsung pulang lagi. Satu hari istirahat, besok datang lagi malam itu sampai, wah saya mir lihat bagus. Saya terakhir tuh saya ajak nginep semua itu.
0: Iya.
1: Tapi pas waktu sudah masuk tiga besar itu ya sudah wali-walinya itu sudah, wah sudah kita sudah bangga pak. Jadi kita lihat walinya sudah bahagia, anak-anak bahagia lah, berarti kita bahagia, pulang bahagia ya, inilah sepak bola gitu loh. Kekeluargaannya kan dapat gitu. Dan semoga ke depan anak-anak ini kan bisa jadi pemain profesional seperti itu. Impiannya cuma seperti itu. Itu impian semua SSB ya.
0: Betul.
1: Semua SSB pasti seperti itu.
0: Nah kalau misalnya menangani anak-anak yang masih di bawah di bawah umur seperti itu ya, otomatis kan ini yang dibimbing ini bukan cuma anak-anaknya, orang tuanya juga ini kan juga harus diarahkan dan juga yang lainnya gitu. Nah kalau misalnya untuk mengarahkan orang tua ini seperti apa ini, kalau misalnya dari manajemen dari Arunda FC
1: itu salah satu pengalaman pertama waktu awal-awal megang di tahun 2022. Tahun 2022 itu kan siswanya kan belum terlalu banyak. Tapi setiap main kalau anak-anak kecil kan 7 lawan 7. Kita bawa siswa 20. Terus seenggak enak ini legak dimaino. Apa orang tuanya kan pasti protes kalau enggak dimaino anaknya itu. Terus dimainkan, ya kita kalah mainnya kan, itu dilema. Terus akhirnya saya pelatih itu kadang sampai ngamuk-ngamuk gitu. Ngamuk-ngamuk gini, terus akhirnya walinya gini. Akhirnya saya tegaskan di situ. Untuk anak-anak di bawah umur, anak-anak itu dunianya cuma satu, main.
0: Betul.
1: Nah, sekarang di tempat saya yang 2014 ke atas, 14, 15, 16, 17, sampai 18, 19, itu tak biarkan. Jadi prestasi, okay, nyari prestasi nggak apa-apa. Cuman kalau ada fun game, itu biarkan anak-anak ini bermain, semua harus dikasih kesempatan. Karena waktu main itu kan kadang orang tua patungan 10 ribu, 20 ribu kan. Jadi semua harus main. Kita nggak usah nyari menang kalah. Nah, untuk pembuktian menang kalah dia apa? Ya disuratin. Kalau disuratin itu pendaftaran kita fasilitasi, semua kita fasilitasi. Saya nggak mau tahu. Pokoknya suratin ini harus main yang bagus dan menang. Karena di sini saya fasilitasi. Jadi kalau kamu nggak latihan, misalnya kamu latihannya males, permainanmu kurang bagus, ya kamu nggak main, gitu kan? Kalau di kalau sudah usia 15-16 ini, kita nggak bisa nyamakan dengan usia 17 lahiran tuh 2017 gitu ya. Itu biarkan main, yang penting rame di lapangan, walidnya sedang itu. Ya itu salah satu trik. Jadi kita seperti keluarga gitu loh, di Arunda itu seperti keluarga. Wali datang itu yang bontot apa gitu, kita datang tinggal makan tinggal apa gitu. Itu salah satu yang bikin bahagia sih. Kita satu Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu hiburannya ya anak-anak ini. Saya lebih seneng ke situ sekarang.
0: Berarti dari awal memang sudah diberikan pengertian seperti sudah, itu ya sudah. Kepada wali, orang tuanya, walinya sudah. Ini ya, karena memang salah satu hal yang susah adalah ngemong wong tuane.
1: Kalau enggak berantem terus. Pelatih saya ikut serona ini paling sering. Anakku jauh-jauh gak dimainkan, gimana sih cuman podo urunane gitu kan. Terus, ya kan kalau pelatih kan pengennya kan, karena nanti pelatih ini main jauh ke Blitar terus kalah. Lah pelatih ini malu juga sama kita, sama manajemen gitu loh. Karena kita sudah fasilitasi transport apa. Tapi saya kembali lagi, jangan, kalau untuk anak-anak itu biarkan main. Jadi semua sekarang sama Coach Rona itu dikasih waktu yang sama. Lah nanti anak-anak tinggal mau belajar apa enggak di situ gitu.
0: sambil nyaring, sambil ya. Nyaring, kadang di sana itu kadang anak diikutkan SSB itu kan gara-gara ambisinya orang tua ya.
1: Daripada anaknya main HP gitu.
0: Sebenarnya anaknya ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya seiring berjalannya waktu, jadi nanti juga akan tersaring juga ya mana yang benar-benar pengen main dan juga pengen benar-benar pengen berprestasi seperti itu ya.
1: Kalau terlalu dikerasi gitu ya protol SSB itu protol. Jadi saya juga ngajak teman-teman SSB sekitar ya di Kabupaten Malang itu kan SSB total itu ada 221.
0: 221.
1: Tapi yang terafiliasi itu ada sekitar 65. Yang sudah resmi kemarin yang bisa ikut apa namanya kayak pemilihan gitu itu cuma ada 26 di Kabupaten Malang. Tapi tahun ini kayaknya mulai bergabung-gabung-gabung yang sebenarnya dikit-dikit itu mulai gabung-gabung. Saya pengen tuh di Kabupaten Malang itu kayak dari ASKAP itu membuat semacam liga. Kalau tim Kabupaten Malang itu kan persekam. Jadi kita membuat aja liga persekam
0: junior atau apa gitu.
1: Semua kelompok usia. Jadi kita akhirnya enggak liar, dalam arti enggak liar itu kita enggak usah ikut fun game di Pasuruan, di Surabaya, di mana. Cukup di Malang ini, dan ini dipantau. Anak-anak ini dipantau. Setelah dipantau nanti, oh di kelompok U15, ini dari katakanlah 30 SSB ini, ada yang bagus 30 orang. Lah itu aja dipakai nama persekam untuk mengikuti kompetisi yang lebih apa bergengsi kan, asli anak Kabupaten Malang seperti itu.
0: Betul, betul, betul.
1: Ini untuk saat ini masih belum ada di situ.
0: Harapannya seperti itu ya,
1: harapannya kita ke ASKAP Malang itu buat liga biar ada wadah gitu loh kita. Jadi kita sekarang itu masih liar, paling ada kompetisi itu kayak ulang tahun, kayak sekarang ada di Prisma Ampel Gading ulang tahun. Ya kita ya harus ikut di situ karena ada kompetisi cuma di situ.
0: Iya, gitu. Karena ajangnya yang ada di situ.
1: Di situ. Gitu. Terus ada di Kota Malang, ya kita ikut di Kota Malang. Ada di Batu, ya kita ikut di Batu. Jadi kita liar, sedihnya. Anak-anaknya nggak terpantau juga kan seperti itu.
0: Gak apa-apa. Itu namanya daripada cuma berdiam diri saja, istilahnya di rumah lagi gak ada apa-apa, terus ya cuma diam aja di rumah, kan akhirnya juga gak jadi apa-apa ya, gitu ya. Mendingan apa namanya, kalau ada kesempatan di luar ya kita ambil kesempatan yang ada di luar kayak gitu kan. Dan buktinya walaupun tadi sama Pak Manager ini dibilang gerakan kita ini liar, tetapi seenggaknya di Piala Suratin
1: masih
0: top 3 ya, loh ini ya.
1: Ini paling sering kita ajak keliling ikut kompetisi soalnya tim ini.
0: Ya. Nah kalau misalnya udah masuk di tiga besar, ini kan ibarat kata kayak semacam jadi beban tersendiri gitu ya. Nanti kalau misalnya next prestasinya turun, ya apa iki ya, gitu. Nah kalau misalnya dari Udin, gimana nih melihat prestasi yang sudah dicapai ini, dan untuk mempertahankannya, komitmen sama diri sendiri seperti apa ini bersama dengan teman-teman pemain?
1: Ya terus latihan.
2: Ya,
1: persiapan 17.
2: Terus semangat dan enggak boleh ninggalin latihan lah. Soalnya kalau satu minggu latihan itu permainannya sudah beda. Chemistry sama teman itu sudah hilang kalau tidak latihan itu.
0: Kagok lagi ya.
2: Iya.
0: Berarti komitmennya adalah di latihan tetap ini ya, tetap harus rajin seperti itu ya, biar ininya bagus gitu. Nah kalau misalnya dari manajemen sendiri gimana ini melihatnya, udah pencapaiannya udah tiga besar nih.
1: Kalau saya apa, anak-anak ini saya siapkan untuk Suratin U17.
0: Okay.
1: Jadi saya mulai sekarang itu sudah menyiapkan untuk Suratin 17, mulai menyiapkan pemain, untuk budgetnya juga itu sudah kita siapkan. Cuman saya pengen tahun depan ini 17 itu saya pengen gandeng sama ASKAP. Jadi kita pakai nama persekam.
0: Okay.
1: Nanti anak-anaknya itu kita seleksi, mumpung masih jauh-jauh hari kita seleksi. Jadi tahun depan waktu dimulai kita udah siap. Untuk anak-anak yang 2011 ini kan di Kabupaten Malang sekarang bagus-bagus.
0: Betul.
1: Anaknya bagus-bagus sekali saya lihat kemarin tuh. Jadi pas waktu seleksi di tingkat kabupaten kemarin tuh kita enggak anu, pilihannya banyak sekali 2011 itu. Kalau yang sekarang lagi bergengsi kan 2010. 2010, tapi di tingkat nasional kemarin udah gagal. Makanya di tahun ini U17 tahun depan ini saya pengen benar-benar nyiapkan, saya pengen gandeng sama ASKAP. Ini loh pemain dari kita tawarkan. Kita gabung sama SSB-SSB yang lain dari Kabupaten Malang biar tim kita kuat bisa bersaing di level provinsi dan nasional. Saya pengen seperti itu. Ini pengen duduk bareng gitu loh rencananya. Karena kalau anak-anak nggak kita siapkan mulai sekarang, nanti pas waktu main, main kurang 3 bulan kita baru ngadakan seleksi.
0: Waduh.
1: Chemistry anaknya nggak dapat.
0: Ya, benar.
1: Nggak dapat. Tapi kalau 2011 ini kita campur kurang 8 bulan gitu, udah pasti aku yakin anak-anak ini pasti berkembang nanti. Itu harus kita siapkan dari sekarang sih.
0: Iya, iya. Ya memang kalau misalnya mau meraih prestasi yang terus meningkat ya memang harus visioner kayak gitu ya ngelihatnya ya, nggak boleh ngelihat wah pokoknya Arunda tok sing paling anu gitu, enggak ya, harus bisa apa namanya bergabung bersama dengan yang lain untuk bisa bikin tim yang lebih powerful lagi.
1: Lebih powerful
0: gitu ya.
1: Lagi mengat apa bawa nama Kabupaten Malang. Betul. Seperti itu. Kalau tujuan saya sih di situ karena Arunda sendiri itu terbuka oleh semua SSB. Kayak kemarin kita Liga Top Score, kita ada kenal baik itu di Gajayana FC itu punya Kota Malang.
0: Yeah.
1: Tapi dia siswanya kan sedikit sekali. Waktu Liga Top Score kemarin, telepon ke Coach Rona yang punya, Coach Rona ini teman-teman misal kita fasilitasi ikut Liga Top Score, bagaimana? Loh, saya terbuka, oh nggak apa-apa Pak, sementing anak-anak bisa main gitu. Jadi anak-anak kemarin main, akhirnya di wilayah timur juara satu, di bawah nasional ke Sentul kemarin di Bogor. Itu difasilitasi total sama apa? Sama Gajayana kemarin. Ya kita terima kasih sama Pak Win Gajayana itu sudah di support, sudah gandeng lama sekali kita. Akhirnya pemain-pemain bisa ketemu sama Persija, sama Persib, di sana kan lebih menarik gitu, seneng gitu loh liatnya.
0: Tuh. Ojo karo Surabaya tok langsung musret aja, Bes.
1: Ini ke barat, ini masih di timur ini.
0: Iya.
1: Ini yang dalam waktu dekat ini N3 ini nanti yang di ARG itu yang pesertanya ada yang dari Bali, dari Kalimantan ini harus saya ikutkan. Harus saya ikutkan dan murni dari SSB kita sama gabungan SSB sekitar gitu. Itu mau kita ikutkan lah. Dari situ kita bisa tahu anak-anak ini maksimalnya sampai berapa gitu. Maksudnya kemampuannya itu.
0: N-Liga?
1: N-Liga ya.
0: Itu di mana itu?
1: Di ARG.
0: ARG itu di?
1: Di Singosari.
0: Oh, oke, baik.
1: Lumayan mahal itu, 7,5 ya biaya pendaftarannya. Tapi kita lihat fasilitasnya full dia. Udah ya sesuai lah, sesuai
0: betul,
1: harga.
0: Betul.
1: Kita mending bayar mahal tapi sesuai harga gitu. Anak-anak lebih terfasilitasi, lapangan juga bagus.
0: Nanti ada berapa apa namanya berapa tim itu yang akan berlaga di sana?
1: Sekitar 16 tim.
0: Wey.
1: Tapi dibuat sistem kompetisi itu nanti. Jadi lama. Wey,
0: seru.
1: Sudah free jersey dari panitianya juga.
0: Tuh kan seru kan.
1: Tapi ini seru, luar kotaan semua. Harus ikut, memang dari awal saya harus ikut gitu. Karena nggak ada kompetisi lagi soalnya.
0: Mental berarti. Sekarang kan kalau misalnya ketemu sama apa namanya yang luar pulau dan segala macam gitu kan pasti mentalnya, apa namanya? Iya, ngelihatnya itu kan kadang waduh gitu. Kalau misalnya udah berasal dari waduh ayah happy.
1: Kalau main di Malang itu ya sudah, kalau yang 2011 misal kita main di Malang Raya tuh pede sekali anak-anak.
0: Iya. Loh lah kok ketemu bacul ming selebih apa ya pen iki. Bayangin deh di Kalimantan itu hari-hari di sungai ketemu bacul. Mentalnya juga harus lebih baik gitu ya. Oke. Dan pastinya juga harapannya di apa namanya di next pertandingan ini pasti juga akan bisa ngasih yang lebih baik kayak gitu ya.
1: Iya, harus.
0: Ada target tertentu untuk di pertandingan selanjutnya ini?
1: Ya kita maksimalkan ya, kita maksimalkan karena kita juga belum tahu karena sekarang kan masih sistem apa pendaftaran yang ikut tim mana aja kita belum tahu.
0: Iya, belum bisa memetakan ya.
1: Kalau nanti kita udah tahu timnya ini, lah baru itu di situ kita pelajari timnya. Jadi pelatih saya tuh suka melajari timnya ini mainnya seperti apa, baru dikasih resep untuk ini supaya menang seperti apa.
0: Harapannya pokoknya terus berprogres kayak gitu ya untuk
1: dan kesempatan bermain anak-anak itu lawannya itu harus meningkat.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Bukan kalah menang juara itu enggak. Jadi kalau kayak Endik ini tujuan saya itu pengen tahu karena tak siapkan untuk suratin 17. Jadi kayak gini kemampuan anak-anaknya kurang apa? Kalau sudah ditemukan luar kota kok kekurangannya di lini ini misalkan ya. Lah lini ini yang kita perbaiki seperti itu. Jadi belajarlah, kita masih belajar
0: betul,
1: terus.
0: Betul.
1: Karena kita pembinaan. Kalau pengen menang ya tarkaman itu aja. Kita pun bayar pemain menang selesai. Kalau tarkam gitu kita tinggal nyari. Kalau pengen menang ya mesti ikut tarkam, kita sewa pemain sing bagus ya kita juara gitu. Kalau ini pembinaan ya kita kalah menang ya sudah enggak masalah.
0: Iya. Kan kalau misalnya cuma gelar juara itu gampang meraihnya.
1: Gampang.
0: Tapi kalau mentalitas juara itu yang harus dipupuk. itu yang menjadi apa namanya istilah kata itu investasi yang mahal itu ada di mentalitas juaranya itu, bukan cuma sekedar gelar juara kayak gitu ya. Oke, baik, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan kita di Sketsa Olahraga, udah ngasih cerita-cerita juga untuk pendengar dan juga pemirsa kita. Kalau misalnya di Undaan ini ada satu SSB dan juga klub bola yang prestasinya juga luar biasa, kemarin sudah ditunjukkan di Piala Suratin dan sebentar lagi akan ada beberapa pertandingan lainnya yang ditargetkan untuk bisa diikuti dan pastinya bisa ngasih yang terbaik di sana. Siap. Sekali lagi terima kasih untuk manajer Arunda FC Mas Abimanyu dan juga pemain Arunda FC Ahmad Solihuddin yang sudah hadir di sini, dan coach terima kasih ya. Saya bisa nita ini pergerakannya coach ini. Kalau misalnya kayak menyetujui omongan saya itu, kamera langsung ke saya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terus berprestasi ya untuk mengharumkan nama Undaan dan pastinya juga untuk mengharumkan nama Kabupaten Malang. Rulis Proyogo pamit undur diri dari kebersamaan kita di Sketsa Olahraga. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rulis Proyogo pamit, terima kasih dan salam olahraga.

0: Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun, sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam laga Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik.

0: hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
1: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara Wolves kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2, tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia, sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
3: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menurut menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
4: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
3: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib, Mariano Peralta, menilai kemenangan atas Chong Vitel merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
4: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
3: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vitel bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vitel semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour untuk bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nineball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga perprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas, dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oesapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia. Dan pasnya di kesempatan siang hari ini, angin cukup kencang ini ya. Di siang hari ini di jam 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Jadi Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, jadi tetap berhati-hati aja kayak gitu ya. Karena memang potensi angin besar ditambah dengan kering-keringnya udara seperti ini, akhirnya jadi banyak sekali tanaman-tanaman ataupun juga pohon-pohon yang ada di tepi jalan ini punya risiko kekeringan yang juga cukup tinggi, dan akhirnya bisa mengakibatkan akhirnya dahannya jadi lebih lapuk, lebih mudah untuk patah. Ditambah lagi kalau misalnya kena angin yang lebih kencang seperti itu, nah ini bisa jadi potensi berbahaya juga gitu ya. Jadi untuk Anda para pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, tetap waspada dan jangan sampai lupa pakai pelindung diri, mulai dari sunscreen, topi, masker, untuk bisa menjaga kesehatan kita semuanya dan juga keselamatan kita semuanya di kesempatan siang hari ini.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

Pendengar kuota jamaah haji Kota Malang untuk musim haji 2027 ditetapkan sebanyak 1.213 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kuota 2026 yang mencapai 1.203 jemaah calon haji. Namun kuota ini masih berpotensi bertambah melalui mutasi jamaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Malang Ahmad Subhan mengatakan penetapan kuota ini menjadi acuan awal persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun depan. Jumlah akhir masih dapat berubah mengikuti proses pemutakhiran data dan juga mutasi porsi. Selain kepastian kuota, calon jemaah haji menunggu penetapan biaya haji. Pemerintah telah menyetujui rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2027 masa ini sebesar Rp98,4 juta per jemaah. Dari data tersebut, biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar jemaah rata-rata adalah Rp54,6 juta, sementara sekitar Rp43,8 juta ditopang nilai manfaat. Besaran pasti biaya untuk jemaah asal Kota Malang, khususnya melalui embarkasi Surabaya, masih menunggu keputusan dari Presiden. Nominal persisnya juga masih menunggu ketetapan dari Presiden. Di tengah persiapan administrasi dan pembiayaan, Subhan mengingatkan calon jemaah agar memprioritaskan kesiapan kesehatan atau istitoah. Nah, pemeriksaan kesehatan ini menjadi tahapan penting yang harus dilalui sebelum jemaah dapat melanjutkan proses pelunasan sesuai ketentuan. Pengetatan pemeriksaan ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya ketika kondisi kesehatan menjadi salah satu kendala keberangkatan jemaah. Pemeriksaan awal kini mulai dilakukan di puskesmas dengan memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan pemerintah. Selanjutnya, jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan atau medical check-up secara komprehensif. Dan untuk istitoah ini mulai bisa dilakukan di puskesmas, dan setiap puskesmas sudah punya data calon jemaah haji di wilayah masing-masing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Kami informasikan bahwa telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi lama N4342HB dan nomor polisi baru N3097EAV atas nama STNK Suni yang beralamatkan di Dusun Pulungan RT 6 RW 2 Desa Pulung Dowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Diperkirakan STNK dengan nomor polisi lama N4342HB dan juga nomor polisi baru N3097EAV ini hilang di wilayah hukum Polsek Tumpang. Bagi Anda yang merasa menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Devi Ningsih di nomor 0857-3196-0442. Sekali lagi di nomor 0857-3196-0442 atau bisa mengembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

0: gelap. Tempat apa ini? Ibu, teman-temanku, di mana kalian? Tolong, tolong. Aduh, kenapa ini kepala aku pusing banget? Aduh, badanku lemas.
1: Ketika zat adiktif itu mengambil alih, duniamu mendadak menyempit. Sinyal masa depanmu meredup. Yang tersisa hanyalah kecemasan, rasa kesepian yang menyiksa, dan ketergantungan yang mengikat erat. Mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Bersama kita cegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hidup sehat tanpa narkoba. Indonesia bersinar. War on Drugs for Humanity. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Wisata Batu.

0: Ojo ngaku kera ngalam, lek uma kadit itreng fakta-fakta mboi siki.
1: Sejarah Boso Walian dimulai pada saat zaman perjuangan gerilya rakyat kota atau GRK. Para pejuang pada saat itu menggunakan Boso Walian sebagai alat komunikasi antar sesama pejuang, serta sebagai identitas untuk mengenali lawan maupun kawan.
0: Ngalam Ilakes, hanya di RRI Malang.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk bisa mengupdate informasi dalam Lintas Informasi. Dari Kota Batu, reporter Rizky Darmawan menyampaikan ziarah makam Mbah Batu menjadi tradisi hari jadi ke-25 Kota Batu. Rizky, silakan informasinya.
1: Baik pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman bersama jajaran pemerintah daerah melaksanakan ziarah ke makam Mbah Batu di Kecamatan Bumi Aji sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-25 Kota Batu. Kegiatan ziarah ini berlangsung dengan hikmat melalui prosesi tabur bunga, doa bersama, hingga pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan Kota Batu hingga memasuki usia ke-25 tahun. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan ziarah makam Mbah Batu merupakan tradisi yang terus dilaksanakan pemerintah daerah dalam memperingati hari jadi Kota Batu. Selain mengenang jasa para pendahulu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mendoakan tokoh-tokoh yang telah berkontribusi bagi perkembangan Kota Batu. Nur Rahman juga menjelaskan, Mbah Batu dikenal masyarakat sebagai tokoh bedah kerawang Kota Batu. Menurutnya, penghormatan kepada para pendahulu tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga perlu diwujudkan dengan meneruskan perjuangan serta cita-cita yang belum tersampaikan. Lebih lanjut, rangkaian ziarah dalam peringatan hari jadi ke-25 Kota Batu akan berlanjut pada esok dengan mengunjungi sejumlah makam tokoh yang berperan dalam perjalanan pemerintahan Kota Batu, di antaranya makam Haji Imam Kabul, Haji Edi Rumpoko, serta Haji Muhammad Butori yang berada di wilayah Kediri. Melalui tradisi ziarah ini, pemerintah Kota Batu tidak hanya menang jasa para pendahulu, tetapi juga menegaskan pentingnya melanjutkan nilai-nilai kebaikan dan perjuangan

0: perkembangan leluhur dalam pembangunan daerah. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Baik, selanjutnya kita menuju ke reporter Hanum Oktavia. Pelaku di bawah umur bukan berarti bebas penanganan. Akademisi UM ungkap aturan hukumnya. Hanum, silakan informasinya.
2: Ya, saudara pendengar, akhir-akhir ini perundungan di sekolah dasar yang berujung pada kematian anak menjadi alarm bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. Penanganan kasus semacam ini perlu memastikan pertanggungjawaban hukum, perlindungan korban, serta evaluasi peran sekolah dan keluarga agar kekerasan ini tidak terulang. Dosen Fakultas Hukum sekaligus anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Malang, Satgas PPKPT UMM Trisno menegaskan, perkara tersebut harus ditangani secara komprehensif, objektif, dan sesuai hukum. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh menghilangkan hak korban dan keluarganya untuk memperoleh keadilan. Trisno menjelaskan, penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang belum berusia 12 tahun tidak otomatis bebas dari penanganan. Berdasarkan pasal 21, penyidik bersama pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dapat memutuskan pengembalian anak kepada orang tua atau wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan dan pembinaan di instansi pemerintah maupun lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling lama 6 bulan. Keputusan itu harus ditetapkan pengadilan sedangkan pelaksana programnya dievaluasi oleh Balai Pemasyarakatan. Untuk anak usia 12 hingga 18 tahun berlaku mekanisme peradilan pidana anak. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana. Pihaknya mengingatkan bahwa keadilan restoratif tidak berarti setiap perkara wajib berakhir damai. Diversi memiliki persyaratan yang di mana salah satunya adalah ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Terkait sekolah, pria itu menyebut satuan pendidikan berkewajiban melindungi anak dari kekerasan. Jika perundungan berulang, maka pernah dilaporkan dan diketahui tenaga pendidik tetapi tidak ditindaklanjuti kondisi tersebut harus diperiksa. Dan ia menilai keberhasilan penegakan hukum bukan hanya soal sanksi, tetapi juga kemampuan mengungkap fakta, memulihkan korban, mencegah kekerasan berulang, dan memastikan sekolah aman bagi tumbuh kembang anak. Demikian laporan Hanum Oktavia.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: I'm sorry.
1: Hello, Miss.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan informasi kebudayaan yang kami hadirkan untuk Anda di jam 12 sampai jam 1 siang ini.

0: umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Awalnya cuma coba-coba.

0: Oh gelap, tempat apa ini? Ibu, teman-temanku, di mana kalian? Tolong, tolong. Aduh, kenapa ini kepala aku pusing banget? Aduh, badanku lemas.
1: Ketika zat adiktif itu mengambil alih, duniamu mendadak menyempit, sinyal masa depanmu meredup. Yang tersisa hanyalah kecemasan, rasa kesepian yang menyiksa, dan ketergantungan yang mengikat erat. Mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Bersama kita cegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hidup sehat tanpa narkoba. Indonesia bersinar. War on Drugs for Humanity. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Wisata Batu.

Mendengar yang jadi ramai perbincangan belakangan ini adalah pemasangan kanopi yang ada di sisi bagian depan Balai Kota Malang. Ya, kenapa sih cuma dipasangin kanopi aja kok jadi rame? Ya, ternyata ini kalau ditelisik seperti itu ya, ternyata pemasangan kanopi ini melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Wah, seperti apa ini ya? Struktur kanopi dengan rangka besi di depan Balai Kota Malang ini menjadi perbincangan. Kini menjadi sorotan tajam juga. Pengamat cagar budaya Insinyur Budi Fatoni menilai penambahan elemen ini tidak sesuai dengan kaidah pelestarian bangunan cagar budaya, bahkan melanggar Undang-Undang Cagar Budaya juga. Ditegaskan bangunan cagar budaya memiliki aturan khusus dalam penanganan, pemugaran maupun penambahan elemen arsitektur. Perubahan pada fasad atau tampilan bangunan tidak bisa dilakukan sembarangan, termasuk dalam pemilihan material yang harus mempertimbangkan karakter asli dari bangunan tersebut. Jadi gak boleh, jangankan ditambah, materialnya pun harus diperhatikan gitu, ada kaidah-kaidahnya. Itulah kenapa tim ahli cagar budaya ini pun juga harus ada yang merupakan ahli material juga gitu. Menurutnya pemasangan kanopi ini berpotensi menjadi presiden buruk bagi pelestarian bangunan cagar budaya lainnya. Terlebih Balai Kota Malang merupakan bangunan yang memiliki nilai sejarah dan karakter arsitektur yang perlu dipertahankan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, tentang perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah. Budi pun menyayangkan hal ini sampai bisa terjadi. Dan disebutkan perubahan fasad Balai Kota Malang sebenarnya telah menjadi perhatiannya sejak tahun 2002. Namun karena TACB Kota Malang baru terbentuk di tahun 2015, maka pelestarian dan perlindungan cagar budaya ini baru terlaksana di kemudian hari. Ia menilai perubahan karakter bangunan yang terus berlanjut perlu menjadi evaluasi agar tidak semakin menghilangkan identitas arsitektur aslinya. Menurutnya penambahan elemen pada bangunan cagar budaya semestinya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Dan Budi bahkan menilai bentuk kanopi yang dipasang saat ini tidak tepat secara estetika maupun kaidah pelestarian. Oleh karenanya ia memberikan saran tegas dalam persoalan ini, yakni kanopi tersebut harus dicopot. Sementara itu, Rakai Hino yang ditunjuk sebagai ketua TACB Kota Malang periode ini juga menyayangkan pemasangan kanopi ini. Namun ia mengaku tidak bisa menjalankan kewenangannya saat ini seperti itu ya, sebagai tim yang membidangi hal ini. Dan kepengurusan sejak dari dulu SK pengurusan TACB periode ini belum juga disahkan oleh wali kota. Artinya, walaupun kaca balai kota pecah atau ada yang dirusak, jadi gak bisa apa-apa juga. Periode sebelumnya juga belum bisa leluasa bersurat, tapi kondisi sebagainya saat ini bersurat pun tidak punya kewenangan. Oleh karenanya, selama beberapa waktu ini TACB juga masih belum melakukan kajian apapun terkait dengan cagar budaya di Kota Malang. Banyak persoalan cagar budaya Kota Malang yang akhirnya tidak bisa ditangani oleh TACB. Namun demikian, Raka mengaku bahwa dirinya sebagai salah satu ahli cagar budaya yang tersertifikasi BNSP juga tidak diam saja dalam persoalan ini gitu ya. Dan PJ Sekda Kota Malang secara terpisah mengatakan struktur kanopi ini sebenarnya tidak dibangun untuk jangka waktu panjang, sehingga beberapa waktu ke depan kanopi ini bisa saja dilepas.

Mendengar, kami sampaikan informasi kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi AG5604RBH atas nama Nur Aziza Firdausi yang beralamatkan di Dukuh Katu RT1 RW3 Desa Kedung Suko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Diperkirakan STNK dengan nomor polisi AG5604RBH ini hilang di Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Nur Aziza Firdausi di nomor 0888-4863762. Sekali lagi di nomor 0888-4863762. Atau bisa dikembalikan ke RRI Malang di hari dan jam kerja.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita

Sari berita, unit layanan disabilitas penanggulangan bencana dorong penyandang disabilitas jadi aktor penanggulangan bencana. Polres Malang salurkan bantuan UMKM untuk Aremania. Itulah diantaranya topik informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam berita siang edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo.

0: Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana ULDPB di Jawa Timur. Manajer Program dan Kemitraan Program Siap Siaga Jawa Timur, Mambau Suud, mengatakan keterlibatan penyandang disabilitas penting untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang inklusif. Mereka memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai kebutuhan spesifik yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan penanganan bencana. Dalam pertemuan ULDPB bertema konsolidasi dan penguatan peran unit layanan disabilitas penanggulangan bencana menuju penanggulangan bencana inklusif di Provinsi Jawa Timur, menurutnya keberadaan ULDPB diharapkan mampu melahirkan penggerak atau champion dari berbagai ragam disabilitas. Mereka dapat berkontribusi dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, termasuk menjadi fasilitator dalam program Desa Tangguh Bencana. Mambaus menjelaskan program siap siaga yang merupakan kemitraan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia telah menginisiasi pembentukan ULD bersama organisasi penyandang disabilitas sejak tahun 2024. Penguatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Yang menambahkan penanggulangan bencana yang inklusif harus memperhatikan aksesibilitas, informasi, peringatan dini, jalur evakuasi, pendampingan, serta fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan setiap ragam disabilitas.
1: Relatif sudah lebih memahami tentang kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan pihak lain gitu ya. Nah, memang secara pengaturan substansi ataupun teknis itu ada treatment khusus gitu. Jadi misalnya kita harus memastikan aksesibilitasnya teman-teman di lokasi, kemudian perlu adanya pendamping ya setiap ragam disabilitas itu ya. Hal-hal yang lumrah pasti kita lakukan.
0: Karena itu, keterlibatan penyandang disabilitas diperlukan dalam penyusunan strategi penanganan berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, hingga kebakaran. Pengalaman mereka dinilai penting untuk memastikan langkah mitigasi dan evakuasi sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan. Pertemuan yang diselenggarakan BPBD Provinsi Jawa Timur dengan dukungan program siaga tersebut diikuti 85 penyandang disabilitas. Peserta berasal dari perwakilan ULDPB di Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Malang, Banyuwangi, Blitar, Mojokerto, dan Tuban. Melalui konsolidasi ini, penguatan kapasitas dan koordinasi antara ULDPB, BPBD, serta berbagai pihak diharapkan dapat memperluas keterlibatan penyandang disabilitas dalam upaya pengurangan risiko bencana di Jawa Timur. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar selanjutnya dari Probolinggo, reporter Hairul Umam melaporkan Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo meragukan rencana bisnis Persero Roda Bahari Tanjung Tembaga terrealisasi di tahun 2027. Berikut informasi selengkapnya.
3: Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo meragukan rencana bisnis Persero Roda Bahari Tanjung Tembaga atau PTT dapat direalisasikan pada tahun 2027. Keraguan tersebut muncul karena rencana bisnis yang dipaparkan dinilai belum sinkron dengan kesiapan regulasi, kepastian aset, tahapan pelaksanaan, hingga proyeksi keuntungan. Sorotan paling kuat diarahkan pada rencana pembangunan cold storage dengan nilai investasi sekitar 5,8 miliar. Hal itu terungkap saat rapat Raperda APBD 2027 di ruang Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo Riyadus Solihin Firdaus atau Riyad mengatakan rencana bisnis PTT perlu dimatangkan sebelum pemerintah daerah merealisasikan penyertaan modal. Pasalnya dari rencana penyertaan modal PTT pada tahun 2027 sebesar 9,8 miliar. Sekitar 5,8 miliar dialokasikan untuk pembangunan cold storage. Menurut Riyad, besarnya penyertaan modal membuat DPRD harus memastikan setiap rencana usaha memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Perencanaan di BUMD Bahari Tanjung Tembaga menurut kami tadi hasil evaluasi tadi masih terlalu mentah untuk kita mintai pertanggungjawaban atau perencanaan yang lebih detail, sehingga saya minta kepada BTT, kami di Komisi 2 minta kepada BTT untuk memberikan laporan yang lebih matang, yang lebih komprehensif, yang lebih detail tentang perencanaan penggunaan dana penyertaan modal.
3: Sementara itu, Direktur BTT Noviadi membantah jika rencana bisnis tersebut belum matang. Ia menyebut rencana

0: yang disusun telah memiliki potensi pendapatan dengan target omset sekitar 3 miliar per tahun. Terkait persoalan lahan, Noviandi mengatakan status aset akan dipastikan kembali. Jika lahan tersebut merupakan aset Pemkot Probolinggo, biaya sewa akan lebih murah. Namun jika terbukti merupakan aset Pemprov Jawa Timur, BTT akan mencari alternatif aset milik Pemkot yang dapat digunakan untuk membangun cold storage.
1: Ini hanya miskomunikasi kalau menurut saya terkait masalah BPKAD yang menyatakan masalah aset. Nah, sekali lagi itu ada win-win solution-nya. Lahan Pemkotnya ini masih banyak, Mas. Nah, lahan Pemkot yang mana yang nanti mungkin akan dipindahkan dari yang mungkin tadi masuk BPKAD itu bukan punya Pemkot. Nah, karena kalau kita nyewa sama Pemkot otomatis lebih murah.
2: Tetap optimis.
0: Selain penyertaan modal tahun 2027 sebesar 9,8 miliar, Pemkot Probolinggo sebelumnya juga menyiapkan total penyertaan modal untuk BTT sekitar 16,8 miliar yang diberikan secara bertahap selama 2 tahun. Besarnya nilai penyertaan modal tersebut membuat Komisi 2 meminta BTT memastikan rencana bisnis benar-benar siap sebelum modal daerah dikucurkan. Rencananya bisnis BTT juga disebut belum mendapat persetujuan Wali Kota Probolinggo selaku kuasa pemilik modal atau KPM. Komisi 2 selanjutnya memberikan waktu kepada BTT untuk mematangkan rencana bisnis termasuk memastikan status lahan, tahapan investasi, kebutuhan modal, serta proyeksi pendapatan. Demikian informasi dari kontributor RR. I Probolinggo, Hoirma Masduki melaporkan.
3: Polres Malang salurkan tahap pertama bantuan 10 rombong usaha mikro, kecil, dan menengah beserta kelengkapan dagang kepada perwakilan koordinator wilayah Aremania. Berikut selengkapnya disampaikan oleh William Nathan untuk Anda.
4: Polres Malang menyalurkan 10 rombong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM beserta perlengkapan dagang kepada perwakilan koordinator wilayah atau Korwil Aremania. Bantuan tersebut menjadi tahap pertama dari program yang menargetkan distribusi 30 rombong secara bertahap sesuai wilayah hukum Polres Malang. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan bantuan itu merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar kepolisian turut mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pengelolaan rombong diserahkan kepada Korwil yang telah ditentukan melalui koordinasi dengan Presidium Aremania. Setiap rombong dilengkapi peralatan usaha antara lain kompor, tabung LPG, bahan dagangan, serta meja dan kursi untuk pembeli. Perlengkapan tersebut disiapkan agar penerima dapat segera memulai kegiatan usaha.
5: Yang pertama, setidaknya ada kemandirian ekonomi dari rekan-rekan support. Kemudian yang kedua, dengan adanya rombong ini, bantuan UMKM mungkin bisa menjadi posko kecil. Mungkin juga bisa menjadi tempat tongkrongan sehingga bersama-sama dengan polisi Polres Malang untuk menjaga situasi tertib di wilayahnya minimal di sekitaran titik rombong ini.
4: Selain mendukung usaha supporter, Polres Malang berharap rombong tersebut menjadi ruang berkumpul dan komunikasi yang positif di lingkungan Korwil. Keberadaannya juga diharapkan memperkuat komunikasi antara Aremania dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyerahan bantuan dihadiri Ketua Presidium Aremania Ali Rifki, para koordinator lapangan serta perwakilan supporter. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Kita bergeser ke informasi dari Pasuruan. PMK Pasuruan gelar lomba mendongeng Medi Si Gigi Putih. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, ajak semua anak Kabupaten Pasuruan rajin gosok gigi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Sebagai seorang dokter gigi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, merasa terpanggil untuk mengajak seluruh anak-anak se-Kabupaten Pasuruan rajin merawat gigi dengan baik. Beragam program dan kegiatan sengaja dilakukan sebagai pengingat betapa pentingnya merawat gigi sedari kecil. Salah satunya dengan menggelar lomba mendongeng dengan judul Medi Si Gigi Putih. Lomba ini digelar di Auditorium Busindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan dan diikuti 24 anak perwakilan dari seluruh kecamatan. Dalam sambutannya, Mela Rusdi mengatakan Medi Si Gigi Putih adalah sebuah perumpamaan yang dipakai sebagai subjek lomba. Oleh sebab itu, melalui tokoh Medi Si Gigi Putih, para peserta tidak hanya sekedar lomba tapi juga belajar dan berbagi cerita tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini dengan cara yang menyenangkan.

0: cerita ke teman-temannya nanti bahwa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lomba mendongeng medis si gigi putih secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.
1: Sementara itu, salah satu peserta dari perwakilan Kecamatan Rembang, Salma, mengaku siap menunjukkan penampilan terbaiknya meski hanya berlatih selama 5 hari saja. Hal yang sama juga disampaikan guru pendamping Salma, Henny, yang mengaku 3 minggu untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
2: 5 hari siap medisi gigi putih.
3: Untuk persiapannya kami itu 3 minggu. Kita bekerja sama dengan wali murid untuk anak-anak belajar di rumah, dan caranya dari mamanya itu direkam dari suara gurunya ketika belajar di sekolahan supaya anak-anaknya ini bisa mendengarkan.
1: Selama lomba berlangsung, ada 3 orang dewa juri yang menilai seluruh tampilan peserta, yakni Eri Wahyu dari pengurus PKK Kabupaten Pasuruan, Yusmiarto Eben dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Independen dari Surabaya. Emil Akbar melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Berita Siang untuk edisi hari ini. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, Rulis Proyeko pamit atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan selamat siang.

0: Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.
1: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya ini

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia. Sudah jam 13 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya kami hadirkan untuk Anda 100% Indonesia segmen request ya. Anda bisa request lagu favorit Anda di sini di 081-555-6915. Kami persilahkan kepada Anda semuanya untuk bisa ya di kesempatan hari ini mau dengerin lagu favoritnya, kami berikan kesempatannya. Langsung aja request sekarang juga, karena kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti di jam 3 sore di 100% Indonesia.

Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

100% Indonesia, segmen request masih kami hadirkan untuk Anda. Jadi yang pengen request lagu Indonesia favoritnya, masih ada kesempatan kok untuk bisa dengerin lagunya ya. Yang mau dengerin lagu favoritnya, ini boleh banget kok. Langsung aja WhatsApp ke nomor 081-555-6915 untuk bisa dengerin lagu favoritnya. Buruan aja, waktunya masih ada sampai nanti di jam 3 sore. Siang hari ini angin masih kencang dan panasnya juga masih kenceng banget gitu. Kalau orang Jawa bilangnya panas entang-entang gitu. Waduh, memang tadi sempat keluar sebentar buat cari makan kayak gitu. Tapi aduh, panasnya ampun dah. Akhirnya cari makan yang deket-deket sini aja ya. Cari yang lebih enak dan lebih nyaman kayak gitu. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama dengan kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Alan yang sudah gabungan di kesempatan hari ini. Minta lagunya Meidra, 100 hidup lagi. Oh boleh, ditungguin lagunya ya. Kalau misalnya yang lainnya juga mau gabungan, pengen request lagu favoritnya juga masih ada kesempatan. Perlu ditungguin ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Belakangan ini kembali seringkali kita dianjurkan untuk memakai masker karena ya kalau misalnya melihat cuaca dan pastinya juga melihat kondisi yang saat ini sedang nggak stabil, kadang panas, terus juga debu-debu kemana-mana, banyak juga virus beterbangan. Ini kayaknya semuanya ini harus pakai yang namanya masker ya. Karena apa? Karena bukan cuma buat melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang yang ada di sekitar kita. Siapa tahu kita yang bawa virus jadinya menyebarkan ke orang lain kayak gitu ya. Ini masker selain untuk bisa menghalangi kita dan juga menghalau virus-virus, masker ini juga pastinya bisa menghalangi yang namanya sinar matahari menerpa wajah kita biar gak terlalu gosong-gosong amat kayak gitu ya. Yang gabungan di kesempatan siang hari ini sudah ada Mas Faris. Halo Mas Faris.
1: Halo Kak Ruli.
0: Halo-halo.
1: Kayaknya kalau nggak telepon gitu kangen.
0: Aku ya seneng loh kalau ditelepon kayak gini.
1: Nah iya. Harus-harus gitu ya Mang Kak Ruli.
0: Iya dong.
1: Iya, kadang-kadang tergantung mood sih Mang Kak Ruli.
0: Loh kok bisa?
1: Nggak tahu ya, tiba-tiba pengen WA, nggak pengen telepon gitu. Cuman kok siang hari ini kok lagi pengen telepon gitu.
0: Siang ini batu panas apa enggak?
1: Oh nemen banget.
0: Ya sama kayak di Malang.
1: Sama. Ini aku sama kakakku bilang panas juga katanya.
0: Sana plop.
1: Paling enak minum yang segar-segar ya Kak Ruli.
0: Iya
1: ya.
0: Benar.
1: Iya gitu. Es campur tuh enak ya.
0: Aku habis makan es timun tadi.
1: Lah ini ada yang bikin segar ya Kak Ruli ya.
0: Mas Faris mau lagu apa dulu?
1: Coba-coba lagunya Bara Suara ada nggak ya yang sementara yang baru?
0: Sementara.
1: Iya.
0: Belum ada.
1: Belum ada ya. Kalau BCL sama Josh Blue yang Terpesona.
0: Harusnya ada.
1: Harusnya ada ya.
0: Ada.
1: Pernah diputar kok emang ya. Sama Kak Arga Saputra waktu itu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Harusnya.
1: Pokoknya kalau Kak Ruli, Kak Arga, Kak Rahayu selalu tak minta yang baru. Tergantung yang siaran.
0: Gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Kalau Mbak Dia Laras, no. Khusus 92 ribuan kalau Mbak gitu. Dia Laras ya. Iya. Jadi setiap penyiar punya ciri khasnya sendiri-sendiri ya Kak Ruli.
0: Baik.
1: Kalau Mas Arga mah bebas katanya. Mulai dari yang lama, yang baru, yang sedang-sedang saja boleh semuanya.
0: Gitu.
1: Itu kalau Mas Arga ya.
0: Iya.
1: Selama lagunya ada tapi Kak Ruli ya. Itu sih. Ini Kak Ruli sehat ya kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Apa di sana juga angin juga enggak?
0: Aduh, angin kencang dan juga panas juga
1: ya,
0: ini.
1: Oh, berarti sama ya. Merata berarti Kak ya. Oke, wis tetap dinikmati, disyukuri aja ya Kak ya. Oke, untuk siang hari ini sama siapa nih Kak Ruli? Sendirian?
0: Aku sendiri.
1: Oh, tak kira ditemani sama Kak Arga.
0: Oh, ada sih di depan ya? Macam-macam.
1: Oh, macam-macam. Tapi Kak Arga enggak ada di
0: tadi ini, di kantor. Sekarang udah pulang deh kayaknya. Gak
1: oh, pagi
0: sih.
1: Berarti. Oke, wes karena ini karena yang idolaku yang punya yang barusan punya istri barunya enggak lagi bertugas, jadi spesial buat Kak Ruli ya. Siap salamnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Paling Mas Ruli tahu itu siapa yang dimaksud Mas Faris ya.
0: Siapa? Mas Haji.
1: Iya. Selalu gak lega deh kalau gak salam buat orangnya itu ya. Karena kalau kataku 11-12 sama Mas Ari.
0: Gitu. Begitu ya?
1: Iya. Juga buat Pak Suranto ya. Juga buat pendengar Pro 1 semuanya Jawis ya.
0: Oke. Okay.
1: Thank you Kak Ruli.
0: Sama-sama Mas Faris. Waalaikumsalam. Nah, yang lainnya juga yang mau gabungan masih ada kesempatan untuk bisa bergabung bersama dengan kami di 100% Indonesia di kesempatan siang hari ini untuk bisa dengerin lagu favoritnya. Tapi tunggu dulu, selain satu ini Ruli bakalan kembali.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Pendengar, kami ajak Anda untuk bisa mengupdate informasi dari kontributor RRI di Pasuruan. Emil Akbar akan menyampaikan informasi terkait Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan musnahkan sabu-sabu 5,2 kg dan ribuan obat terlarang bernilai miliaran rupiah. Emil, silakan.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tadi pagi menggelar pemusnahan massal barang bukti kejahatan yang telah mengantongi hukum. Tetap ataupun ingkrah menariknya, ada sabu seberat 5,2 kg sampai dengan banyak sekali obat-obat terlarang yang juga dimusnahkan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan bersama dengan Wakil Bupati Pasuruan. Saya bersama dengan Kasih Intel, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bapak Pedia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita bisa dijelaskan tentang pemusnahan barang bukti dari semuanya yang sudah dikeluarkan.
4: Baik, kami tadi di Kamis tanggal 15 Oktober 2006 itu telah melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2026.
3: Itu sama kurang waktu berapa? Semua barang bukti yang dimusnahkan?
4: Paling tidak antara 4 bulan 6 bulanan.
3: Berapa tersangka khusus 5,2 kilo?
4: Jadi dapat kami jelaskan itu dari yang kami musnahkan terkait narkotika jenis sabu itu sebanyak 58 perkara dengan berat total 5.297,46 gram. Jadi seperti itu.
3: Pelaku?
4: Untuk pelaku ini banyak ya, cuma kita kalkulasi terkait perkaranya dari 58 perkara. Bisa perkara bisa dua pelaku.
3: Maka kejaksaan terbilang banyak.
4: Ini termasuk, dalam tahun ini termasuk banyak di kami dalam pemusnahan.
3: Yang masuk masih darurat.
4: Betul, dalam darurat narkoba, namun kami dari kejaksaan itu tidak kejar-kejarnya untuk melakukan pencegahan dini, gitu. Jadi kami itu pencegahan dini berupa kayak seperti penyuluhan, sosialisasi terhadap bahaya narkoba, terutama di kalangan remaja. Kami kan ada program jaksa masuk sekolah, gitu. Kami terapkan bahwa bahaya narkoba ini sejak dini seperti apa.
3: Masyarakat ini kan mengingat memang narkoba itu sekarang menyerang banyak sekali lini, mau sampai di anak-anak.
4: Betul, makanya kami dari

0: narkoba sendiri kan tidak apa ya, tidak membatasi umur ya. Banyak dari remaja, kalangan remaja, orang tua, dari segi, makanya kami dari kejaksaan pun tetap mengejar bahaya narkoba ini sangat-sangat mewariskan di Kabupaten Pasuruan, sehingga kami tetap melakukan sosialisasi penyuluhan hukum seperti itu.
1: Dari statement langsung dari beliau terkait dengan pemusnahan barang bukti dari semuanya yang sudah berkekuatan hukum tetap ini Akbar Persatu RRI itu sendiri dalam Indonesia.
2: Selanjutnya kami sampaikan informasi dari reporter RRI Syamsuddin. Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda soroti antrean BBM subsidi di Kabupaten Malang. Syamsuddin, silakan.
3: Ya baik, mendengar Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda atau INTIP Kabupaten Malang menyoroti antrian panjang bahan bakar minyak bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Malang. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Penasihat INTIP Kabupaten Malang Khotib mendorong pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi ketersediaan serta distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, antrian panjang dapat mengurangi waktu produktif dan menambah biaya operasional masyarakat, terutama petani, buruh, pedagang, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. INTIP atau Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda Kabupaten Malang juga meminta keterbukaan informasi mengenai penyebab antrian, baik akibat peningkatan permintaan, keterbatasan pasokan maupun kendala distribusi. Khotib menegaskan masyarakat membutuhkan kepastian ketersediaan BBM bersubsidi agar aktivitas sehari-hari dan roda perekonomian daerah tidak terganggu.
4: Saya sudah menyaksikan di beberapa pom bensin di khususnya di area Kabupaten Malang itu banyak yang kemudian menjadi problem, itu antrian yang cukup panjang. Kita tahu bahwa BBM bersubsidi ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dan sangat rutin bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor untuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi pemerintah itu perlu memastikan distribusi itu BBM yang bersubsidi ini berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah
3: itu. Inti Kabupaten Malang juga berharap evaluasi distribusi segera dilakukan secara menyeluruh sehingga antrian tidak berlarut-larut dan kebutuhan BBM bersubsidi masyarakat dapat terpenuhi. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Buya Hamka lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1908 di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dididik dalam keluarga Muslim. Tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota Majelis Darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka yang juga anggota dari Partai Masyumi harus dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun karena menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Buya Hamka baru dibebaskan pada tahun 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Pada saat di penjara, Buya Hamka menyelesaikan karyanya dengan judul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua MUI yang dibentuk pada tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
4: Ya, terus?
3: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
4: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
3: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
4: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
3: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
4: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
3: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
5: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Ruli mau saya buat Vera yang udah request lagunya Tahta, tempat yang paling indah. Ruli hadirkan di jam 14.38 menit waktu Indonesia Barat. Yang lainnya juga yang masih mau request juga masih ada kesempatan beberapa menit lagi ini untuk bisa mendengarkan lagu favorit Anda. Terima kasih juga untuk Alma. Terima kasih minta lagunya Nine Ball hingga akhir waktu. Boleh ya. Agak-agak ini ya, agak-agak ke tahun 2000-an gitu ya yang request hari ini ya. It's okay, gak apa-apa, gak masalah. Selama kita ada, selama kita bisa muterin, ya kita puterin. Jangan sampai lupa juga untuk Anda mendengarkan siaran kami melalui kanal ini ya, RRI Digital. Ya, di aplikasi RRI Digital ini juga bisa banget untuk mendengarkan siaran RRI. Karena kalau misalnya mau dengerin di RRI Digital, mau siaran RRI dari mana aja, itu bisa diakses di sana. Nah, seru kan? Update informasi juga bisa di RRI Digital. Download sekarang juga RRI Digital di App Store dan juga di Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi. Kami sajikan informasi dari kontributor RRI di Malang, William Nathan, menyampaikan raih 6 poin di 4 laga taktik Marcos Santos disorot Aremania. Nathan, informasinya.
3: Baik, hasil 1 kemenangan dan 3 kali imbang dalam 4 pertandingan pembuka Super League 2026-2027 Arema FC memicu kritik dari fans yaitu Aremania, terutama kritik terhadap kinerja pelatih kepala Marcos Santos. Rentetan hasil imbang dinilai belum mencerminkan potensi maksimal dari tim berjuluk Singo Edan di papan klasemen. Kekecewaan atas capaian tersebut disuarakan oleh koordinator presidium Aremania, Ali Rifki. Ali mendorong juru taktik asal Brasil itu untuk segera mengevaluasi pendekatan permainannya agar mampu mengkonversi peluang menjadi poin penuh, dan mengingat perjalanan liga memang masih panjang. Menurutnya, Aremania mengaku sangat kecewa atas hasil yang ditunjukkan oleh Marcos Santos dalam 4 pertandingan pertama. Dia berharap dalam proses menuju pertandingan hari Sabtu ini, Marcos Santos mendapatkan inspirasi untuk melakukan perubahan taktik dan strategi dalam lapangan untuk meraih hasil yang lebih baik melawan tim berikutnya, yaitu Garuda Yaksa FC. Merespon sorotan supporter, Marcos Santos, pelatih Arema FC, menegaskan bahwa timnya tetap berada di jalur kompetisi dengan catatan belum tersentuh kekalahan. Dia berkilah bahwa Arema sampai hari ini belum pernah kalah. Kematangan strategi dan soliditas Arema FC yang diklaim oleh Marcos Santos inilah akan kembali diuji pada pekan kelima saat bertandang ke markas tim debutan Super League Garuda Yaksa FC. Laga tandang tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu 17 Oktober 2026 mendatang pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini akan menjadi momentum pembuktian bagi Marcos Santos untuk menjawab kritik lewat torehan kemenangan sekaligus mengejar ketertinggalan Arema FC menuju papan atas kompetisi. William Nathan melaporkan.
2: Selanjutnya, Awang Sukmawan akan menyampaikan informasi cegah pelanggaran Satpol PP masuk lingkungan pelajar. Awang.
4: Pemerintah Kota Malang mengintensifkan sosialisasi peraturan daerah kepada pelajar melalui kegiatan edukasi yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dengan acara Kustus School. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan Satpol PP tidak hanya bertugas menegakkan peraturan daerah, tetapi juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak sekolah. Materi sosialisasi meliputi peraturan tentang rokok, ketertiban umum, pemondokan, serta minuman beralkohol. Wahyu menilai edukasi ini penting agar pelajar memahami aturan yang berlaku di Kota Malang, termasuk ketentuan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ia menegaskan penegakan perda tetap menjadi tugas utama Satpol PP, namun pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Melalui sosialisasi sejak dini, Pemkot Malang berharap pelajar semakin memahami aturan dengan aturan daerah dan turut menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Jadi kalau perlu saya awal kembali ke Anda di studio.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
2: Mendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti beranda Astacita Nasional, di mana kita akan membahas tentang investasi bersama dengan RRI Pontianak, RRI Jayapura, RRI Gunung Sitoli, dan juga RRI Tual. Sesaat lagi, jadi tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.
5: Nasional ya, untuk Anda simak di hari ini setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Cita-cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: Rasta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi.

0: dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya. Saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Mm-hmm. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Mm-hmm. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Mm-hmm. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Mm-hmm. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
0: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
0: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
0: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
0: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, yeah, begitu ya, kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael, ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
0: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana, Rafael?
0: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
0: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
0: Makasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
3: Beranda Asta Cipta.
4: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Bapak Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusa. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu. Apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
7: pajak belum
8: dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin teman-teman punya Telegram. Ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
7: Gak masuk akal dong.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan, dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
7: itu pasti.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia tapi tidak melakukan cara-caranya.
7: Terima kasih. Ya.
6: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Randa Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengendalian instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Sitoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke. Tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik belajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah, saya pikir, saya kalau buka kafe di situ, pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ, ya tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya, kafe itu kan harus higien gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan, kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
3: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
3: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
3: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
3: Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh,
3: beberapa kilo.
2: Terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
3: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri malam di kafe lagi?
2: Oh nggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
3: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
3: Bukan dari
2: jam 5
3: sore,
2: sampai
3: jam 12 malam?
2: 12 malam.
3: Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantain, ingat ya, itu nama
3: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strait.
3: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi Laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Madoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolah. Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Merujuk kajian BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bulat tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan hari jadi ke-81 di Pantai Slopeng Sumenep melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Nindya Prilia. Anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolah. Laporan Eka Wulan.
2: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Radian Syam melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5, Kabupaten Ponorogo. Dalam kunjungan tersebut, Radian menilai pelaksanaan layanan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo berjalan baik. Ia berharap fasilitas dan program kewirausahaan yang ada dapat terus dipertahankan, terutama ketika nantinya sekolah berpindah ke lokasi permanen demi memicu semangat belajar para siswa.
3: Ya kalau untuk di Ponorogo saya ngeliatnya luar biasa bagus, ternak gitu ya. Kemudian ada usaha untuk kewirausahaan. Karena memang sekali lagi kan harapannya jangan berhenti sampai di sini. Artinya anak-anak juga punya keahlian itu harus kita kembangkan. Sejauh kita melihat pemantauan di sekolah rakyat di Ponorogo, alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Dan kami berharap nanti juga ketika pindah ke yang permanen itu untuk kewirausahaannya masih bisa dipertahankan ya.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, Devitri Chandrawati, mengungkapkan layanan pendidikan yang ada di Sekolah Rakyat Ponorogo sudah sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
4: Untuk penyampaian khusus pada Sekolah Rakyat, beliau menyampaikan sudah sesuai, fasilitas juga sudah tersalurkan sesuai dan tepat. Ini untuk PR kami ke depan, hirilisasi lulusan. Itu kami nanti bersama-sama untuk memantau bagaimana anak nanti yang sudah lulus SMA kita pantau dan tim Ombudsman pun juga ikut memantau nanti anak melanjutkan seperti apa.
2: Selain meninjau fasilitas dan efektivitas program di Sekolah Rakyat Ponorogo, kedatangan anggota Ombudsman RI juga difokuskan untuk memantau sejauh mana perkembangan dan penyelenggaraan

0: lokal hingga nasional berhasil tercatat pada FFH tahun ini. Dari 290 karya film tersebut, hanya terseleksi 75 karya sineas yang akan diputar pada perhelatan FFH yang berlangsung mulai hari Kamis 15 Oktober 2026 hingga Sabtu 17 Oktober mendatang. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji atau Mas Aji yang membuka acara ini secara resmi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Menurutnya, melalui pagelaran FFH dapat memperkuat Pacitan sebagai destinasi wisata sekaligus membangun ekosistem perfilman yang berdaya saing.
1: Harapannya mudah-mudahan bisa mempertahankan kesuksesan FFH 2025. Syukur insya Allah bisa lebih baik daripada tahun kemarin dan bisa memberikan ruang kreativitas yang lebih kepada khususnya para sineas, baik sineas di Pacitan maupun juga dari luar Pacitan, serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, khususnya juga para pelaku UMKM dan semuanya. Terus yang selanjutnya, saya berharap dengan banyaknya tamu dari luar, Pacitan akan lebih dikenal wisatanya.
0: Lebih lanjut, Mas Aji mengaku bahwa dirinya tidak khawatir dengan stigma horor yang dapat melekat, bahkan menodai branding Kabupaten Pacitan sebagai kota pariwisata. Mas Aji justru merasa bangga karena karya film horor dan julukan Pacitan sebagai kota pariwisata dapat saling melengkapi. Menurutnya, sama seperti daerah lain di Indonesia yang terkenal melalui legenda lokal, Mas Aji berharap hal seperti itu juga terjadi di Pacitan, sehingga semakin banyak wisatawan yang datang ke Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Silakan Ririn.
3: Baik, terima kasih Nindi. Wujud kepedulian terhadap krisis air bersih, Forum Sampang Sehat bersama instansi lintas sektor dan BUMD menggelar aksi sosial sejuta liter air bersih. Hingga saat ini sebanyak 190 tangki air telah disalurkan secara bertahap melalui hotline interaktif. Berikut laporan Ima Fadilah.
4: Forum Sampang Sehat bersama berbagai instansi lintas sektor menyalurkan sedikitnya 190 tangki air bersih untuk warga terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Sampang. Program bantuan sosial bertajuk Sejuta Liter Air Bersih ini telah diluncurkan sejak September. Diinisiasi oleh Forum Sampang Sehat bersama Pemkab setempat, BUMD, Basnas, SKK Migas, KS3 Klaster Jabanusa, dan berbagai klinik swasta setempat. Ketua Forum Sampang Sehat, Siti Farida, menyampaikan gerakan ini memprioritaskan 7 kecamatan yang paling terdampak.
5: Sasaran kegiatan kami ada pada 7 kecamatan dari 12 kecamatan berdasarkan data BPBD yang terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih kepada 7 kecamatan yang menjadi sasaran kami dilakukan melalui hotline yang kami sebarkan dan kami sosialisasikan kepada masyarakat sehingga kami menjadi tahu kebutuhan masyarakat terhadap air pada kecamatan tersebut.
4: Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang, terdapat 12 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Dalam gerakan ini, penyaluran diprioritaskan pada 7 kecamatan terdampak paling parah, meliputi Kecamatan Kedungdung, Robatal, Karangpenang, Tambelangan, Sreseh, Banyuates, dan Pangarengan. Sejauh ini telah sekitar 95% target air yang didistribusikan dari total 1 juta liter air. Melalui kolaborasi semua pihak, Forum Sampang Sehat optimis distribusi air bersih dapat melampaui target. Diharapkan gerakan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat Sampang.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Diana Riza. Diana, silahkan.
6: Terima kasih, Ririn. Roda ekonomi sepak bola nasional

0: Bukan lagi sekedar angka di atas kertas, merujuk kajian dari BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bulat tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Berikut laporan William Nathan.
1: Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Merujuk kajian BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bundar tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Sebuah ekosistem bisnis yang masif membuka pintu karir yang begitu lebar bagi lulusan perguruan tinggi dan jauh melampaui batas garis lapangan. Peluang tersebut disodorkan oleh I-League saat menggandeng Arema FC dalam program pengenalan industri sepak bola profesional di hadapan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Manager Creating Shared Value atau CSV I-League Hanif Marjuni memaparkan, sepak bola modern kini membutuhkan pasokan talenta terdidik lintas disiplin ilmu. Jalur masuk ke industri ini tidak melulu tersentralisasi pada I-League sebagai badan pengelola kompetisi. Peluang kerja justru melebar di berbagai simpul industri, mulai dari manajemen klub, media massa, hingga industri penyiaran atau broadcasting dengan mekanisme rekrutmen yang ditentukan oleh masing-masing entitas.
2: Pasti sangat besar ya, karena kami selalu melakukan riset ya. Dan riset itu bukan hanya dari aspek teknikal, tapi ada aspek bisnis, perkembangan, development, bahkan hal-hal yang berkaitan secara langsung. Sampai dengan UMKM. Jadi kita juga sama dengan PR, dalam hal ini, dan PR riset daripada itu. Artinya dalam hal ini multi platform, membutuhkan pakar, ya pelaku lah ya, dengan background masing-masing yang nantinya mendukung pada industri olahraga.
1: Di luar serapan tenaga kerja, I-League juga mendorong dunia kampus terlibat aktif melalui riset akademis. Sumbangsih riset dinilai krusial untuk membenahi tata kelola bisnis olahraga, membaca dinamika penonton dan supporter, menghidupkan ekosistem UMKM di sekitar stadion, hingga merancang strategi komunikasi dan pendekatan psikologi. Bahkan terkait adopsi kecerdasan buatan dan teknologi mutakhir, Hanif memastikan pengembangannya dilakukan secara bertahap dan realistis oleh I-League. Fokus Liga saat ini diarahkan pada dua lini utama, yaitu sistem penyiaran dan analitik pelacakan data performa atau tracking, sembari menyelaraskan kesiapan teknis manajemen klub agar implementasi kecerdasan buatan efektif di seluruh kompetisi I-League. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama dengan Sandy Wira. Sandy, silakan.
3: Baik, terima kasih Diana. Politeknik Negeri Jember atau PoliJ membuka pelatihan batch kedua program SMK Go Global bagi calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan yang berlangsung mencakup bidang plantation worker serta barista. Kia Debora selengkapnya melaporkan.
4: Politeknik Negeri Jember atau PoliJ membuka pelatihan batch kedua program SMK Go Global bagi calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan yang berlangsung di auditorium vokasi PoliJ tersebut mencakup dua bidang, yakni plantation worker untuk sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia, serta barista untuk peluang kerja di kawasan Timur Tengah. Sebanyak 29 peserta mengikuti pelatihan plantation worker, sementara 15 peserta lainnya dipersiapkan untuk bidang barista. Direktur PoliJ Saiful Anwar menyampaikan bahwa program ini terlaksana melalui dukungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Jawa Timur, dan Dinas Tenaga Kerja Jember. PoliJ berkontribusi melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung kesiapan calon pekerja migran.
5: PoliJ mendapatkan manfaat sebagai bentuk pengakuan dari KP2MI terhadap fasilitas, sarana, prasarana, dan kompetensi SDM yang ada di PoliJ. Saya menyampaikan terima kasih kepada KP2MI dan sekaligus menyampaikan selamat dan sukses kepada 29 peserta.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember Muhammad Zamroni menyebut edukasi, sosialisasi, dan pemetaan calon pekerja menjadi bagian penting untuk mendukung pencapaian target tersebut.
6: PoliJ salah satu yang selama ini bekerja sama dengan dinas untuk mulai pelatihan sampai persiapan pemberangkatan calon PMI ke luar negeri.
4: Sementara itu, Kepala BP3MI Jawa Timur Tias Pujirahadi menekankan pentingnya penguasaan keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan dan kebutuhan negara tujuan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki bekal kompetensi yang memadai sebelum memasuki dunia kerja internasional.
7: Pelatihan ini ditujukan kepada calon pekerja migran Indonesia agar mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait dengan bidang masing-masing sehingga saat pelaksanaan bekerja di luar negeri akan memberikan bekal buat mereka dalam pelaksanaan pekerjaan mereka sih.
4: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan hari jadi ke-81 di Pantai Selopeng, Sumeneb. Melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pada kegiatan ini, Pemprov Jatim bekerja sama dan bersinergi dengan TNI Angkatan Laut, yaitu Koarmada 2 dan Kodaerah 5. Masyarakat Sumeneb memanfaatkan kegiatan Sapa Bansos ini, mulai dari cek kesehatan gratis atau CKG, khitanan massal, pemberian bantuan sosial maupun pemberian beasiswa. Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung kegiatan Sapa Bansos dalam rangka peringatan HUT ke-81 Jatim, mulai dari TNI AL, Koarmada 2, Kodaerah 5, Basnas Jatim, serta IKA UNER.
1: Rangkaian hari jadi provinsi yang ke-81, doakan Jawa Timur aman, doakan Jawa Timur damai, doakan masyarakat Jawa Timur guyub rukun, doakan masyarakat Jawa Timur bahagia sejahtera, masyarakat Indonesia bahagia sejahtera. Al-Fatihah.
0: Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani menuturkan, Pemprov Jatim juga menyalurkan cukup banyak bantuan sosial melalui program Sapa Bansos, seperti bantuan alat tangkap bagi nelayan, bantuan bagi penyandang disabilitas berat, serta PKH Plus bagi lansia berusia di atas 70 tahun.
2: Bantuan yang akan disalurkan, ini nilai uangnya saja Bapak Wakil Bupati, itu senilai 17.363.000.000. Boleh kami jabarkan, 17 miliar ini dari Dinas Sosial ada senilai 6.959.800.000 dan ini adalah untuk bantuan PKH Plus, ASPD, dan kemudian untuk Putri Jawara dan juga tali asih buat pilar sosial.
0: Pantai Selopeng dipilih sebagai lokasi Sapa Bansos karena Gubernur Khofifah ingin menunjukkan keindahan salah satu alam Indonesia. Ia mendorong agar destinasi wisata ini semakin dikembangkan agar memberikan nilai ekonomis bagi warga. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, SDN Pakis 5 bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar pelatihan dasar kepada guru terkait pencegahan dan penanganan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: SDN Pakis 5 bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar pelatihan dasar kepada guru terkait pencegahan dan penanganan perlindungan anak di lingkungan sekolah pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Acara diikuti sebanyak 15 guru pengajar dan mendapatkan materi dari Ketua Komnas PA Kota Surabaya, Saiful Bahri, terkait koridor pengajaran yang baik tanpa menyalahi aturan serta norma yang berlaku. Saiful saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para guru bahwa tenaga pendidik memiliki hak yang sama atas perlindungan saat proses belajar mengajar berlangsung. Edukasi ini penting dilakukan karena banyak fenomena guru kerap kali menjadi korban akibat pemberian sanksi kepada siswa yang berujung pada tindakan pelanggaran seperti pelecehan, diskriminasi, dan lain sebagainya.
5: Ya, hari ini kita di SD Pakis 5 ini adalah bagaimana pendampingan, terutama bahwa guru-guru itu punya hak yang sama terkait perlindungan dengan pendidikan. Karena sesuai dengan undang-undang, mereka mendapatkan perlindungan dari untuk dosen dan juga untuk sebagai guru.
4: Sementara Wakasek Kesiswaan Tin Wilas Fajar mengungkapkan apresiasi kepada Komnas PA Surabaya yang sudah memberikan pandangan yang lebih luas terhadap peraturan dan ketentuan guru saat mengajar.
6: Banyak sekali hal baru yang saya dapat di sana ini. Salah satunya adalah kita jadi tahu ada undang-undang perlindungan untuk guru, undang-undang perlindungan untuk anak, dan selama ini kita belum pernah mendapatkan, terutama ya, hal-hal perlindungan untuk guru ataupun dosen. Itu yang paling penting.
4: Harapan pasca kegiatan tersebut, yakni perlindungan pada guru dapat berjalan lebih baik lagi, dan pihak terkait seperti PGRI dan IGI mampu mengayomi kesejahteraan guru ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan Dinas Negeri dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur resmi bergulir di meja hijau. Tiga mantan pejabat Dinas SDM Jatim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Faris Yarbo melaporkan.
7: Kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jawa Timur resmi bergulir di meja hijau. Tiga mantan pejabat Dinas ESDM Jatim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Tiga terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan tersebut yakni mantan Kepala Dinas ESDM Aris Mukiono, mantan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah RTK Dinawati, serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan. Dalam pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, ketiga terdakwa diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi terkait percepatan pengurusan izin tambang serta air tanah. Jaksa Penuntut Umum Iwan Nuzwardi menegaskan para terdakwa didakwa melanggar sejumlah pasal tindak pidana korupsi.
8: Pada prinsipnya, sebagaimana dalam ketentuan dalam dakwaan tadi, yang bersangkutan kita dakwa melanggar pasal 12 huruf B dan pasal 65.
9: Huruf B kecil.
8: Ya besar. Gratifikasi. Kalau yang 12 huruf B kan terkait dengan pegawai negeri sipil yang melakukan pertentangan dengan kewajiban.
7: Dalam dakwaannya, JPU membeberkan bahwa terdakwa Aris Mukiono diduga menerima uang tanpa dasar pungutan resmi untuk mempercepat penerbitan rekomendasi teknis wilayah izin usaha pertambangan, eksplorasi dan operasi produksi, hingga izin pengusahaan air tanah. Total uang yang diduga diterima Aris Mukiono mencapai 4,9 miliar rupiah. Angka tersebut berasal dari bidang pertambangan sebesar 3,46 miliar rupiah yang mengalir melalui saksi Oni Setiawan, RTK Dinawati dan pihak swasta, serta tambahan 445 juta rupiah dari bidang geologi air tanah. Menanggapi dakwaan tersebut, tim kuasa hukum Aris Mukiono menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan siap melanjutkan proses hukum.
10: Kita tidak menyampaikan bahwa kita menerima 4 miliar. Tapi untuk tahapan selanjutnya, kita akan berproses dalam fakta-fakta persidangan untuk bicara terkait dengan pembuktian.
7: Setelah pembacaan dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjadwalkan persidangan berikutnya dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, memperkuat konektivitas internet dihadirkan pusat data di kawasan plat S kolaborasi 13 perusahaan siap berikan efisiensi operasional penyedia layanan internet. Laporan Farin Reki.
11: Kabupaten Lamongan memperkuat infrastruktur digital melalui kehadiran pusat data PT 13 Solusi Nusantara. Kolaborasi 13 perusahaan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi internet sekaligus mendorong pemanfaatan infrastruktur digital di kawasan Pantura, Jawa Timur. Direktur Utama TSN, Samsul Arifin, mengatakan keberadaan pusat data lokal memungkinkan penyedia jasa internet melakukan pertukaran trafik jaringan lebih dekat dengan pengguna, sehingga konektivitas antar pengguna dan penyedia layanan internet semakin optimal.
12: Website atau aplikasi pemerintah Lamongan itu menjadi lokal. Kalau selama ini bisa jadi warga Lamongan itu mengakses aplikasi dari pemerintah Lamongan itu harus ke Jakarta dulu baru balik ke Lamongan, jadi bolak-balik. Nah, ketika nanti semua mau terkoneksi ke IEG itu, nanti langsung direct, langsung. Jadi lebih cepat, lebih stabil, lebih aman. Itu sih.
11: Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif, menilai keberadaan pusat data di daerah menjadi langkah strategis untuk mendekatkan akses konektivitas kepada penyedia jasa internet, instansi pemerintah, hingga perguruan tinggi.
13: APGI sendiri mendorong anggota-anggotanya untuk berkolaborasi seperti yang dilakukan oleh TSN di Kota Lamongan. Seperti kita ketahui, memang jasa internet menjadi yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia juga, karena kebutuhan akan data dan lain-lainnya, era AI dan digitalisasi menjadi satu hal yang tidak bisa lepas dari perkembangan satu digital. Jadi, jasa internet merupakan satu penunjang ya, penunjang kemajuan satu digital dan kecepatan dan kualitas internet yang terbaik di Indonesia.
11: Kehadiran pusat data lokal ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas internet, tetapi juga mendukung kebutuhan transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pelayanan pemerintahan, pendidikan, hingga aktivitas bisnis, sehingga pengembangan infrastruktur digital dapat semakin merata dan menjangkau masyarakat di daerah. Farin Reki melaporkan.
3: Mendengar jelang Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2026, mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tua Surabaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan cepat saji, salah satunya Silviatul Hikmah yang membuat edukasi tersebut lewat media sosial. Farida Kusnia melaporkan.
9: Jelang Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2026, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Hang Tua Surabaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan cepat saji. Salah satunya mahasiswi Program Studi Keperawatan Stikes Hang Tua Surabaya, Silviatul Hikmah, yang membuat edukasi tersebut lewat media sosial. Menurut Silviatul Hikmah, makanan cepat saji disukai banyak orang karena rasanya yang enak dan praktis dibuat. Hanya saja, kandungan gula dan garam serta kalorinya tergolong tinggi.
14: Junk food memang enak dan praktis, tapi biasanya tinggi gula, garam, dan kalori. Junk food dapat menyebabkan beberapa resiko penyakit. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan junk food sama sekali. Boleh, asal kita diimbangi dengan makan bergizi dan air. Jadi, yuk lebih bijak memilih makanan. Makan boleh enak, kesehatan tetap nomor satu.
9: Sebagian pemerintah kabupaten di Indonesia juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hari Pangan Sedunia lewat media sosial dengan mengajak mewujudkan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pangan, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung petani dan produk pangan lokal. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, ratusan pelajar se-Kabupaten Kediri antusias ikut Student Okto Kontes. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
15: Sejumlah pelajar SMA SMK Sederajat di Kabupaten Kediri antusias mengikuti Student Auto Contest di SMK YP 17 Pare Kabupaten Kediri. Agenda ini merupakan rangkaian dari kegiatan tengah semester dan analis pada tahun ajaran 2026-2027. Pada acara ini, seorang peserta Student Auto Contest Galang mengaku ia sangat senang mengikuti kontes modifikasi sepeda motor tersebut. Apalagi dengan ajang ini, pihaknya bisa mengasah kemampuan di bidang otomotif.
16: Ya, senang bu, sepeda bisa ditaruh di sini, dilihat banyak orang.
17: Kalau yang Sunmore tadi, jenisnya lebih ke apa motornya yang dengan
16: Ninja?
15: Diketahui pada acara tersebut juga diadakan sesi lomba mural dan kompetisi e-sport Mobile Legends yang turut diikuti oleh kalangan pelajar. Salah satu peserta lomba mural, Ica Dwina, yang mengatakan persiapan untuk mengikuti lomba itu telah dilakukan sejak lama bersama dengan 4 orang rekannya. Adapun untuk menarik perhatian tim penilai, maka pihaknya sengaja menggambarkan pesan jam bermain HP saat berkendara. Hal itu diceritakan dengan melukis tokoh petugas kepolisian dan sejumlah pengguna jalan yang bermain ponsel di jalan raya.
18: Ini ada lomba mural di sini. Persiapannya sudah berapa lama untuk ikut mural?
19: Dari kemarin.
18: Terus ini yang ditampilkan apa?
19: Jadi ini tuh melukis di refleks. Dan temanya itu tata tertib di
15: jalan. Di tempat sama, Kepala Sekolah SMK YP 17 Pare Kabupaten Kediri Lulu Nazifah Budiarti ikut mengapresiasi performa anak didiknya yang mampu menunjukkan kreativitas membanggakan melalui berbagai bidang, baik di bidang otomotif, menggambar mural, maupun olahraga e-sport. Harapannya dengan upaya ini maka bisa menjadi bekal untuk siswa ketika mereka menjalani kehidupan di masa mendatang. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
20: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
21: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Info Prima bersama dengan RRI Jejaring Jawa Timur, saudara kami telah hadirkan untuk Anda. Malang sore ini masih akan terus menyapa Anda hingga jam 19 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Riza. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz.

Slogan 4 Sehat 5 Sempurna ternyata lahir dari kegelisahan dokter Indonesia bernama Purwo Sudarmo melihat ketimpangan gizi di masa kolonial. Saat berlayar dari Jakarta ke Amsterdam, ia melihat anak-anak Belanda tumbuh sehat karena mendapatkan jatah susu dan makanan bergizi di sekolah. Sementara itu, anak-anak Indonesia justru mengalami kekurangan gizi, bahkan tingkat kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi. Pengalaman itulah membuat Purwo Sudarmo belajar mendalam soal gizi dan kembali ke Indonesia membawa gagasan sederhana bahwa makan harus lengkap dan seimbang. Lahirlah konsep makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan disempurnakan dengan susu. Dan inilah yang kita kenal sebagai 4

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, saudara, ini kembali menjadi perhatian setelah dampak kabut asap dilaporkan meluas hingga ke sejumlah negara tetangga ya, sehingga mengganggu kualitas udara. Dan kondisi ini juga memicu kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat dan juga aktivitas pendidikan, saudara. Timor Leste menjadi salah satu negara yang mengambil langkah darurat. Pemerintah setempat memutuskan untuk menutup sekolah 3 hari, mulai hari ini Kamis 15 Oktober setelah kabut asap tebal menyelimuti ibu kota Dili di wilayah sekitarnya. Dampak dari kabut asap karhutla Indonesia ini juga dilaporkan dirasakan di Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sementara itu, masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia juga masih menghadapi risiko kesehatan akibat memburuknya kualitas udara, saudara. Timor Leste tutup sekolah selama 3 hari. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko paparan polusi udara terhadap siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Pemerintah juga meminta keluarga menjaga anak-anak tetap berada di dalam rumah serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Kebijakan ini, saudara, diambil setelah kabut asap menyelimuti Dili hingga mengganggu jarak pandang ya. Bahkan sejumlah warga mengaku kondisi udara sempat memburuk pada awal pekan, saudara. Bidan dari Timor Leste, Sonia da Costa Sores, ini juga menggambarkan pekatnya polusi yang menyelimuti ibu kota Timor Leste ini. Dan ada juga beberapa warga lainnya yang mengungkapkan kekhawatiran yang sama. Termasuk siswa sekolah menengah yang harus dipulangkan begitu ya, karena memang kondisi udara, kondisi jarak pandang ini juga sangat terbatas, saudara. Banyak sekali masyarakat Timor Leste yang berharap kualitas udara segera membaik sehingga kegiatan belajar mengajar bisa kembali normal. Ada 5 negara yang terdampak kabut asap karhutla, yang mana persebaran asap kebakaran hutan dan lahan ini melintasi berbagai batas negara begitu ya, tergantung pada arah angin dan kondisi atmosfer. Ada beberapa negara yang dilaporkan terdampak terhadap asap karhutla Indonesia. Kami akan mention negara mana sajakah itu sesaat lagi, jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: Tempat apa ini? Ibu, teman-temanku, di mana kalian? Tolong, tolong. Aduh, kenapa ini kepala aku pusing banget? Aduh, badanku lemas.
1: Ketika zat adiktif itu mengambil alih, duniamu mendadak menyempit, sinyal masa depanmu meredup. Yang tersisa hanyalah kecemasan, rasa kesepian yang menyiksa, dan ketergantungan yang mengikat erat. Mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Bersama kita cegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hidup sehat tanpa narkoba. Indonesia bersinar. War on Drugs for Humanity. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Wisata Batu.
2: Manusia.
3: Eh, siapa?
2: Aku yang setiap hari melindungimu dari sebagian besar sinar ultraviolet matahari.
3: Siapa kamu?
2: Aku, lapisan ozon. Selama ini kamu mungkin tidak pernah melihatku, tapi aku selalu ada di atas sana, membantu melindungi kehidupan di bumi.
3: Kalau gitu, apa yang bisa kami lakukan untuk menjagamu, ozon?
2: Jangan biarkan bumi terus menggunakan bahan-bahan yang merusakku. Pilih produk yang ramah lingkungan, gunakan energi dengan bijak, dan dukung kebiasaan yang menjaga lingkungan.
4: Ozon memang jauh di atas sana. Namun, menjaganya dimulai dari tindakan kita di bumi. Jaga lingkungan, lindungi lapisan ozon. Karena masa depan bumi adalah tanggung jawab kita di bumi.
3: Kalau kita menjaga bumi,
2: bumi akan menjaga kita.

Persebaran dari asap kebakaran hutan dan lahan yang melintasi batas negara ini, saudara, memang bergantung pada arah angin dan juga kondisi atmosfer ya. Salah satu negara yang tentu saja ini ya sangat terdampak sekali dengan kabut asap karhutla dalam negara kita Indonesia, saudara. Ini menjadi wilayah yang menghadapi dampak langsung kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah kawasan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua ini dilaporkan mengalami kebakaran yang menghanguskan hutan dan juga lahan perkebunan, saudara. Selain kerusakan lingkungan, asap kebakaran bisa meningkatkan konsentrasi partikel berbahaya yang ada di udara. Paparan polusi ini berisiko memicu gangguan pernafasan, khususnya pada anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit pernafasan. Pada laporan AFP yang dirujuk sebelumnya, lebih dari 280 ribu kasus gangguan pernafasan ini tercatat di wilayah terdampak asap di Indonesia sejak 18 Agustus. Angka ini yang perlu dipahami sebagai laporan untuk wilayah terdampak di Indonesia, bukan jumlah korban di seluruh negara, begitu ya. Kemudian negara tetangga, Malaysia, ini menjadi negara yang dilaporkan mengalami dampak dari kabut asap lintas batas. Memburuknya kualitas udara bahkan mendorong pemerintah setempat mengambil langkah untuk melindungi masyarakat ya. Reuters bahkan melaporkan pada 9 Oktober kemarin, Malaysia menutup sekolah di sejumlah negara bagian dan wilayah administratif akibat kabut asap, saudara. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak selalu berhenti di sekitar lokasi kebakaran saja. Asap yang terbawa angin itu bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat di negara tetangga ya. Kemudian Singapura ini menghadapi persoalan kualitas udara akibat kabut asap regional. Peningkatan konsentrasi partikel halus atau PM2,5 menjadi perhatian karena partikel berukuran kecil ini masuk jauh ke dalam saluran pernafasan, saudara. Laporan yang dirujuk sebelumnya menyebutkan bahwa pada 14 Oktober kemarin, konsentrasi PM2,5 di wilayah barat Singapura mencapai 288 mikrogram per meter kubik dalam pengukuran 1 jam. Meski demikian, angka ini merupakan pengukuran pada lokasi dan waktu tertentu ya, sehingga tidak bisa dianggap mewakili kualitas udara di seluruh Singapura sepanjang hari, saudara. Masih ada dua negara lainnya yang terdampak dengan asap karhutla yang terjadi mulai dari 18 Agustus hingga saat ini. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
2: Bapak?

Negara lain saudara yang mengalami efek dari karhutla adalah Filipina, yang disebutkan dalam sebuah laporan bahwasanya persebaran kabut asap dari kebakaran di Indonesia ini juga masuk ke Filipina saudara. Tapi belum terinci ya wilayah Filipina yang terdampak ada di titik mana begitu ya, tingkat polusinya ataupun kebijakan khusus yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Karena itu juga dampak terhadap Filipina masih perlu dibedakan dari kondisi seperti di Malaysia dan juga Timor Leste dalam laporan terkait dan juga tentang tindakan dari pemerintah setempat saudara. Sementara itu negara kelima Timor Leste ini menjadi sorotan setelah pemerintahannya memberlakukan penutupan sekolah selama 3 hari mulai dari hari ini 15 Oktober 2026. Kabut asap yang menyelimuti Dili membuat warga khawatir ya terhadap kesehatan anak-anak. Selain menangguhkan kegiatan belajar mengajar, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi paparan asap ini dengan menggunakan masker saat harus keluar rumah, saudara. Sejumlah siswa tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajarnya di rumah sambil menunggu kualitas udara membaik dan sekolah kembali beroperasi. Kabut asap karhutla

Lah, ini bisa menyebar jauh ya dari sumber kebakaran ya ketika partikel ini terbawa angin. Jarak persebarannya pun dipengaruhi jumlah faktor saudara seperti intensitas kebakaran, arah dan juga kecepatan angin, kemudian kondisi atmosfer dan juga lamanya kebakaran berlangsung. Dan musim kemarau ini juga meningkatkan risiko kebakaran di kawasan hutan dan lahan, yang mana fenomena El Nino ini kalau misalnya pada kondisi yang kering ya di suatu wilayah begitu ya bisa meningkatkan kerentanan terhadap karhutla saudara. Jadi kabut asap karhutla ini bukan hanya persoalan kebakaran hutan biasa yang ada di Indonesia, dampaknya ini menjalar ke negara lain dan bahkan mengganggu aktivitas masyarakat termasuk memaksa sekolah menghentikan pembelajaran tatap muka sementara waktu. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara dari malangtimes.com.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

0: mau mengambil tas siaga bencana dulu.
1: Wah, Bapak
2: sempet ya keluar bawa tas. Aku aja udah gak sempet nih, Pak, mau ngambil apa-apa. Aduh, barang aku banyak yang di sana lagi.
0: Alhamdulillah, Mbak. Karena saya selalu menyiapkan tas siaga bencana yang saya letakkan di ruang tamu.
2: Hah? Tas siaga bencana? Apa itu, Pak?
0: Tas siaga bencana diisi dengan surat-surat penting, pakaian untuk kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan, alat bantu penerangan, uang cash, peluit, masker, dan perlengkapan mandiri. Jadi, ketika ada gempa bumi seperti ini, akan memudahkan kita.
2: Wah, boleh deh. Besok-besok juga aku akan meniru Bapak aja ya, sepertinya. Jadi, nanti aku akan menyiapkan tas siaga bencana agar lebih mudah mengangkut barang-barang penting ketika terjadi bencana seperti ini.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat dengan benar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Peta karbon monoksida CO dari NASA, saudara, ini mendadak ramai dibahas di media sosial. Ada warna merah pekat yang terlihat di wilayah Indonesia yang membuat warganet ini khawatir ya. Terlebih belakangan kondisi udara di sejumlah daerah yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sedang menjadi sorotan, saudara. Musisi Iga Masardi bahkan ikut menyoroti peta tersebut melalui threads-nya, dan ia mengaku mengecek data NASA secara langsung dan menyebutkan bahwa kondisi karbon monoksida di Indonesia sebagai yang terparah di dunia, saudara. Unggahan serupa juga muncul melalui akun Nomad Fears yang mengingatkan bahaya karbon monoksida yang sering dijuluki dengan silent killer karena tidak berwarna dan tidak berbau, begitu ya. Ada juga warganet yang menghubungkan peta itu dengan kondisi langit mendung di sejumlah daerah. Banyak sekali yang menyampaikan, begitu ya, melontarkan kritik terhadap kondisi lingkungan Indonesia yang menyoroti warna pada peta itu terlihat di berbeda ya antara Indonesia dengan wilayah yang ada di sekitarnya, saudara. Namun apakah benar negara kita sedang mengalami kadar karbon monoksida tertinggi di dunia? Apakah warna merah pekat dari peta yang beredar ini berarti seluruh masyarakat sedang menghirup udara yang beracun? Ini jawabannya tidak bisa ditemukan hanya dari warna yang ada pada peta saja, tapi perlu dipahami sebelum mengambil kesimpulan dari data satelit tersebut, saudara. Peta yang ramai dibicarakan itu bisa diakses melalui NASA Eyes on the Earth yang juga menggunakan instrumen AIRS atau Atmospheric Infrared Sounder pada satelit Aqua, saudara, dan masyarakat bisa melihat tautannya, begitu ya. Dari tangkapan layar pengamatan 12 hingga 14 Oktober 2026 yang menjadi bahan perbincangan, visualisasi ini menampilkan karbon monoksida pada level tekanan atmosfer tertentu memasuki level 500 milibar atau 500 HPA. Ketinggian level ini umumnya berada di sekitar 5 hingga 6 km di atas permukaan laut, saudara, meski bisa berubah ya mengikuti kondisi atmosfer. Data pada NASA ini membantu para ilmuwan untuk melihat pergerakan gas di atmosfer termasuk polutan dari kebakaran yang terbawa angin hingga ke wilayah jauh dari sumbernya, saudara. Karbon monoksida ini bisa bertahan di atmosfer selama beberapa minggu bahkan sekitar 1 bulan ya. Dan disinilah letak hal yang harus diperhatikan. Data karbon monoksida pada ketinggian beberapa kilometer itu tidak sama dengan kadar gas yang dihirup manusia yang ada di permukaan tanah ya. Warna pekat merah ini juga harus dibaca berdasarkan legenda dan juga skala pengukuran yang digunakan, saudara. Karena itu juga belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki kadar CO tertinggi di dunia atau seluruh penduduknya terpapar gas beracun dalam kadar yang berbahaya. Nah, terus kenapa nih karbon monoksida jadi berbahaya? Kami akan ulas informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Karbon monoksida, saudara, ini merupakan gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau ya. Gas ini terbentuk dari pembakaran yang tidak sempurna bahan yang mengandung karbon seperti bensin, minyak tanah, gas, batu bara, dan juga kayu, saudara. Bahaya CO ini muncul ketika gas ini masuk ke dalam tubuh dan berkaitan dengan hemoglobin dalam darah ya. Ikatan ini yang membentuk karbon si hemoglobin. Karbon si hemoglobin ini atau COHB ini, yang mana hemoglobin kan seharusnya membawa oksigen ke seluruh tubuh ya. Namun ketika karbon monoksida berikatan dengan hemoglobin, kemampuan darah mengangkut oksigen akan terganggu yang akibatnya organ seperti otak dan jantung bisa kekurangan oksigen, saudara. Risiko keracunan ini bergantung pada banyaknya gas yang terhirup dan lamanya seseorang terpapar. Konsentrasi tinggi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan serius hingga kematian. Paparan berbahaya ini sering terjadi ketika gas terkumpul di ruangan tertutup dengan ventilasi yang buruk, misalnya saat kebakaran ya, atau ketika mesin berbahan bakar dinyalakan di tempat yang tidak memiliki sirkulasi udara yang memadai, saudara. Dokter spesialis paru di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Kemasyarakatan dan Keperawatan UGM Dr. Ika Trisnawati MSc SPPDKP ini juga menjelaskan bahaya dari karbon monoksida untuk tubuh, saudara. Pada keterangannya yang dipublikasikan pada UGM ini 20 Desember tahun 2025, beliau menjelaskan bahwa karbon monoksida ini mengganggu sel hingga menyebabkan kerusakan organ. Resikonya semakin besar jika gas terkumpul dalam satu ruang tertutup, saudara. Jadi kalau misalnya berputar-putar di situ-situ saja si gas ini, kemudian terhirup, akan terjadi konsentrasi yang lebih besar dengan yang ada di udara yang terbuka. Penjelasan ini berkaitan dengan paparan gas dalam kebakaran di ruang tertutup, saudara, di mana kondisinya berbeda dengan peta CO yang ada di atmosfer ya, yang merupakan sebaran gas pada ketinggian tertentu. Meski demikian, karbon monoksida tetap tidak boleh dianggap sepele. Gas ini sulit dikenali tanpa alat pendeteksi, sementara paparan dalam jumlah besar itu bisa mengganggu pasokan oksigen dalam tubuh kita, begitu ya. Masih ada beberapa gejala keracunan karbon monoksida ini yang nanti kami akan hadirkan informasinya untuk Anda, saudara. Kabar ini kami hadirkan untuk Anda dari malangtimes.com.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Dikutip dari Alo Dokter, saudara, gejala dari keracunan karbon monoksida ya, pada awalnya bisa menyerupai flu tanpa demam atau gangguan pencernaan begitu ya, karena gas ini memang tidak berbau dan tidak berwarna. Orang yang terpapar bisa tidak menyadari bahayanya, saudara. Awal gejalanya adalah sakit kepala dan pusing, kemudian tubuh terasa lelah, sesak nafas, mual dan muntah, sakit perut, kebingungan dan juga linglung. Jika paparan berlanjut, gejala itu bisa semakin berat, penderitanya bisa mengalami gangguan keseimbangan, kemudian nyeri dada, gangguan penglihatan, sulit berkonsentrasi, denyut jantung cepat, kejang hingga pingsan, saudara. Gejala ini tidak selalu muncul dengan urutan yang sama ya, tingkat keparahannya bergantung pada konsentrasi gas dan lamanya paparan. Jika beberapa orang di tempat yang sama mengalami sakit kepala, kemudian pusing atau mual secara bersamaan, ini patut diwaspadai kemungkinan adanya paparan zat berbahaya dan segera menjauh dari sumber yang dicurigai, segera mencari pertolongan medis juga ya. Kemudian siapa sih yang paling beresiko mengalami keracunan?

Dari karbon monoksida ini, semua orang saudara bisa mengalami keracunan karbon monoksida, namun bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, perokok, dan orang dengan penyakit jantung atau gangguan pernafasan itu berisiko mengalami dampak yang lebih berat, saudara. Kekurangan oksigen ini bisa mengganggu fungsi otak dan jantung ya. Pada kasus yang berat, keracunan karbon monoksida ini bisa menyebabkan kerusakan organ bahkan kematian. Ibu hamil ini juga harus mewaspadai paparan dari gas ini karena bisa mengganggu suplai oksigen pada janin. Dampaknya bergantung pada tingkat paparan dan bisa berupa gangguan pertumbuhan hingga kematian janin. Sebagian orang saudara yang selamat dari keracunan karbon monoksida berat, ini juga bisa mengalami masalah jangka panjang ya, seperti gangguan daya ingat, konsentrasi penglihatan, dan juga pendengaran begitu ya. Lantas apa sih yang harus dilakukan jika tanpa sengaja terpapar dengan karbon monoksida ini? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan aman.

Jika dicurigai terpapar dengan karbon monoksida, saudara, ini yang paling penting harus kita lakukan adalah segera menjauh ya dari sumber gas dan segera cari udara bersih, saudara. Jangan kembali ke tempat yang dicurigai mengandung CO atau karbon monoksida sebelum dinyatakan aman. Kalau misalnya ada di antara orang-orang yang ada di sekitar kondisi-kondisi yang mencurigakan ini mengalami sesak nafas, nyeri dada, kebingungan, kejang, atau penurunan kesadaran, ini harus segera mencari pertolongan medis darurat. Jangan masuk ke ruangan yang dicurigai mengandung gas beracun tanpa perlindungan yang sesuai, karena penolong juga bisa ikut terpapar begitu ya. Resiko keracunan di rumah itu bisa dikurangi dengan memastikan peralatan berbahan bakar terpasang dengan benar, kemudian menjaga ventilasi udara yang baik, serta tidak menyalakan mesin mobil atau generator di ruang tertutup. Detektor karbon monoksida ini juga bisa membantu mendeteksi keberadaan dari gas yang ada di dalam ruangan, saudara. Karena ini memang penting sekali begitu ya, khususnya untuk orang-orang yang memiliki resiko mengalami keracunan karbon monoksida. Memang semua orang beresiko begitu ya, tapi bagi bayi, kemudian anak-anak, ibu hamil, lansia, perokok, seseorang dengan penyakit jantung atau gangguan pernafasan, ini jauh memiliki resiko yang lebih tinggi ya, dan lebih berat jika terpapar karbon monoksida dalam ruangan yang tertutup. Karena tadi oksigen yang seharusnya menyalurkan hemoglobin ini HB-nya ke seluruh fungsi tubuh kita, alat vital tubuh kita, ini kemudian akan terganggu begitu ya. Pada kasus berat, bahkan keracunan karbon monoksida bisa menyebabkan kerusakan organ, bahkan kematian, saudara. Kami hadirkan informasi ini untuk Anda dari malangtimes.com untuk Malang sore ini, dan kami juga masih akan terus sapa Anda sampai jam 7 malam nanti.

Penggunaan api pada alat-alat dapur menjadi potensi ancaman kebakaran, sehingga dapur menjadi tempat paling beresiko terjadinya kebakaran. Ada beberapa tips penanganan mandiri saat terjadi kebakaran di dapur. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Yang kelima, hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak terkendali.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan,

Ada berbagai hal, saudara, yang bisa menyebabkan paru-paru itu menjadi kotor dan tidak sehat ya. Di antaranya adalah asap, kemudian rokok, asap rokok begitu ya, debu, zat beracun, virus ataupun bakteri. Di mana partikel-partikel ini bisa masuk ke paru-paru saat kita menghirup udara yang terkontaminasi. Sebenarnya paru-paru ini merupakan organ yang bisa menyembuhkan dan membersihkan dirinya sendiri dari partikel kotoran, saudara. Namun, kalau paparan partikelnya terlalu banyak atau sering, hal ini tentu bisa mengganggu fungsinya ya. Beberapa ciri-ciri paru-paru kotor ini adalah batuk kronis, kemudian sesak nafas dan gampang capek. Karena itu nggak ada salahnya kalau kita mencoba ya beberapa cara untuk bisa membersihkan paru-paru agar organ ini tetap sehat dan berfungsi secara optimal, saudara. Salah satunya dengan berhenti merokok, ini kebiasaan yang dilakukan cukup lama dalam jangka waktu yang panjang itu bisa menyebabkan peradangan dan kerusakan sel pada paru-paru yang bisa menyebabkan penyakit seperti PPOK ya, atau bahkan kanker paru, saudara. Bahkan sebuah studi mengungkapkan bahwa semakin cepat seorang berhenti merokok, peluang paru-parunya untuk sembuh itu semakin besar dan resiko mengalami kerusakan paru-paru permanen akan lebih rendah. Karena itu, kalau misalnya ingin sekali membersihkan paru-paru, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan berhenti merokok, begitu ya. Menghindari asap rokok ini juga menjadi penting sekali, saudara. Meskipun Anda tidak merokok, tapi sering menghirup atau terpapar asap rokok, ini juga bisa membuat paru-paru menjadi kotor ya. Karena asap rokok yang keluar dari mulut dan rokok yang dibakar itu mengandung ratusan racun yang berbahaya jika dihirup, apalagi secara berkelanjutan begitu ya. Karena itu sebisa mungkin hindari paparan asap rokok dan berada di dekat yang orang yang sedang merokok ini jauh-jauh kalau bisa begitu ya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mengkonsumsi makanan yang memiliki antioksidan yang sangat kaya ya. Cara membersihkan paru-paru, saudara, selanjutnya ini dengan mengkonsumsi makanan tinggi antioksidan seperti buah, kemudian sayuran. Karena antioksidan ini memiliki efek anti radang ya, yang bisa membantu melindungi dan menurunkan resiko kerusakan pada organ tubuh termasuk paru-paru kita, saudara. Jangan lupa juga untuk menghindari paparan polusi, saudara. Ini menjadi penting sekali ya, sama halnya dengan asap rokok. Kalau misalnya kita sering terpapar dengan polusi, itu bisa membuat paru-paru menjadi kotor dan juga rusak. Karena itu, jika Anda sedang beraktivitas di luar ruangan dengan kualitas udara yang buruk, ini sebaiknya gunakan masker untuk bisa melindungi paru-paru Anda, saudara. Masih ada beberapa cara lainnya lagi yang akan saya hadirkan untuk Anda untuk menjaga dan meningkatkan kualitas paru-paru kita. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
4: Ini om mengganggu ada pe.
3: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Sama halnya dengan asap rokok, saudara sering terpapar polusi. Ini juga bisa menjadi dan membuat paru-paru kita kotor dan rusak ya. Karena itu kalau misalnya beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker untuk melindungi paru-paru Anda ya. Kemudian berolahraga, ini juga menjaga kesehatan fungsi dan kapasitas paru-paru. Beberapa jenis olahraga bahkan baik sekali untuk paru-paru ya. Seperti jalan kaki, lari, bersepeda, dan juga berenang, saudara. Memungkinkan juga olahraga ini Anda lakukan begitu ya, dengan kondisi yang baik tentu saja. Hindari olahraga di luar ruangan ketika kondisi udara sedang kotor. Ini jadi penting sekali untuk diperhatikan ya. Anda juga bisa melakukan terapi uap untuk membersihkan lendir pada paru-paru ataupun saluran pernafasan. Caranya sederhana, rebus air hangat menggunakan panci, kemudian hirup uapnya. Anda juga bisa melakukan terapi uap dengan mandi air hangat begitu ya. Terus menggunakan alat pembersih udara. Nah, ini untuk meningkatkan kualitas udara di rumah Anda, menjadikan udaranya lebih baik. Udara yang terhirup dan masuk ke paru-paru pun akan lebih bersih ya, karena partikel kotoran yang ada di rumah itu sudah tersaring oleh alat pembersih udara, saudara. Kemudian pencegahan infeksi juga ya, termasuk salah satu cara untuk bisa membersihkan paru-paru agar terlindungi, tidak mudah terserang infeksi. Beberapa hal harus Anda lakukan dan perhatikan begitu ya, seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga kebersihan gigi dan mulut, melakukan vaksinasi flu, pneumonia, dan COVID-19, hindari kontak dengan orang yang sakit begitu ya. Dengan melakukan berbagai cara untuk membersihkan paru-paru, organ pernafasan Anda harapannya nanti lebih sehat, lebih kuat, lebih bersih begitu ya, dan juga akan memberikan efek positif pada kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak informasi lengkapnya di alodokter.com untuk malang sore ini.

19 waktu Indonesia Barat, saudara, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk Warta Berita Malang. Malam ini akan hadir untuk Anda bersama dengan Wisnu ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada banyak sekali rangkaian acara yang akan menyapa Anda pada Malang malam ini. Nanti kami juga akan hadirkan perbincangan dalam obrolan komunitas bersama dengan rekan-rekan dari HIMSI Malang tentang zombieing, fenomena ghosting level lanjut dalam romantic relationship Gen Z. Seru banget ini nanti perbincangannya ya bersama Wisnu ya. Sampai jam 9 waktu Indonesia Barat, dan sebelumnya Mimbar Islam akan hadir untuk Anda bersama Ustadz Mantra Bagus SHI. Jadi pastikan Anda selalu stay bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Bahwa saya
4: akan setia kepadanya
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
4: dengan seluruh-lurusnya
3: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
5: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
3: Bahwa saya akan setia kepadanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
4: dengan seluruh-lurusnya
3: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
7: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
6: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra,
0: Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi.

0: penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
1: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
2: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
3: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Lihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajer sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lainnya.
2: Dikasih kewenangan
3: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
0: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
5: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
6: RSUD hampir 100%, semua puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan, dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
5: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
7: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
5: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menarget pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
8: Ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari

0: TNI Polri.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Rofiq di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
0: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
1: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
2: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
1: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
4: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
5: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
6: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
5: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
8: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Judah, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Judah Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
7: First, governance. Trust.
8: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
7: Standard of accountability.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
9: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
8: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
9: A stronger haji ecosystem.
8: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
10: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangannusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangannusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
10: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangannusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangannusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangannusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
12: Pangannusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangannusa ini sehingga Pangannusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
11: Adapun pada pembukaan Pangannusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
13: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
3: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk malam-malam ini mendengar edisi Kamis kali ini 15 Oktober 2026. Kami akan hadirkan mimbar Islam untuk menemani Anda sesaat lagi nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dan masih ada acara-acara berikutnya yang akan menemani Anda nanti menjelang pukul 24 untuk malam-malam ini. Tetap bersama kami.

0: Dan pendengar, saatnya kami hadirkan mimbar Islam untuk malam hari ini bersama dengan Ustaz Banta Bagus SHI dengan topik keteguhan hati menghadapi ujian zaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, dimanapun anda berada, senang sekali saya dapat menyapa kembali anda dalam program Mimbar Islam RRI Pro 1 Malang. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan bermujahadah dan saling mengingatkan tentang sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu keteguhan hati menghadapi ujian zaman. Pendengar RRI yang beriman, ketika kita melangkahkan kaki di muka bumi ini, satu hal yang harus kita sadari sejak awal adalah bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal yang abadi, melainkan tempat berjuang dan bertaruh. Dunia adalah darul imtihan, negeri ujian. Tidak ada satupun manusia yang bernafas di bumi ini yang terbebas dari ujian. Baik orang miskin, orang kaya, pejabat, maupun rakyat biasa. Bahkan para nabi dan rasul sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas telah menyampaikan hal ini dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Ujian bukan tanda Allah benci kepada kita, melainkan cara Allah menyaring dan menaikkan derajat hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'." Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya besarnya balasan adalah sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Oleh karena itu, ketika masalah datang bertubi-tubi, baik berupa kesempitan ekonomi, penyakit, musibah, keruwetan keluarga, hingga fitnah sosial, ingatlah bahwa itu adalah sunatullah dalam kehidupan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, wujud ujian manusia itu dinamis. Cara iblis dan dunia menguji umat manusia selalu berganti baju sesuai dengan dinamika zamannya. Bahkan nabi-nabi pun diuji berbeda tiap zamannya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan dilemparkan ke kobaran api, dibakar, karena di dianggap sebagai provokator, sebagai orang yang pembuat onar terhadap agama nenek moyang kaumnya pada saat itu. Kemudian diuji lain dengan perintah oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Nabi Musa alaihissalam diuji dengan masa tirani raja kezaliman Fir'aun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diuji dengan diboikot oleh kaumnya sendiri hingga mengalami kelaparan. Kemudian juga diuji dengan rencana dibunuh sehingga mengharuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari tanah kelahirannya sendiri. Setelah zaman Rasul ada zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika zaman kekhalifahan beliau, beliau diuji dengan munculnya nabi-nabi palsu. Diuji pula dengan goncangan psikologis umat Islam pada waktu itu, hingga banyak di antara mereka yang murtad. Zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau diuji dengan kemarau ekstrim hingga terjadi paceklik. Lalu kemudian juga diuji dengan wabah taun dan seterusnya. Zaman para ulama salaf, sejarah mencatat salah satu keteguhan paling monumental yaitu yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang sering disebut sebagai peristiwa Mihnah. Pada zaman itu penguasa dipengaruhi oleh faham Mu'tazilah yang memaksakan keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk atau ciptaan. Banyak ulama menyerah karena takut dipenjara, karena takut disiksa. Namun Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berdiri kokoh memegang akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Yang karena keteguhannya, karena pendapatnya yang tidak sama dengan pendapat penguasa pada saat itu, akhirnya menyebabkan beliau dipenjara, dicambuk hingga pingsan berkali-kali, dan diintimidasi selama bertahun-tahun. Kemudian ketika beliau ditanya mengapa beliau tidak pura-pura saja mengikutinya demi menyelamatkan diri, maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Idza ajabal 'alim taqiyatan wal jahilu yajhalu famata yatabayyanul haqq." Ketika orang yang alim, ketika ulama menjawab dengan jawaban taqiyah, pura-pura, tidak menjawab dengan yang sebenarnya, dan orang bodoh tetap bodoh, lalu kapan kebenaran akan tampak? Keteguhan Imam Ahmad menyelamatkan akidah umat hingga hari ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, jika kita tarik ke konteks kebangsaan kita di Indonesia, juga demikian, zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda ujian-ujian. Ketika masa kemerdekaan dahulu, para pahlawan dan ulama kita menghadapi musuh yang nyata, penjajah asing yang datang ke negara kita, mengganggu negara kita dengan membawa senjata api. Musuhnya jelas, bentengnya kelihatan, dan arah perjuangannya jelas. Dan di zaman sekarang, musuh kita hari ini jauh lebih samar dan berbahaya. Musuh terbesar kita bukanlah bangsa asing yang datang membawa tank, melainkan oknum bangsa sendiri yang menjadi pengkhianat. Para koruptor, pemecah belah persatuan, penyebar fitnah dan hoax, serta mereka yang menjual integritas demi nafsu, kekuasaan, dan materi. Bung Karno pun pernah berpesan dengan kalimat yang sangat visioner. Beliau mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Ujian zaman ini berwujud degradasi moral. Ujian zaman sekarang ini wujudnya degradasi moral. Fitnah pemikiran, perpecahan antar sesama anak bangsa, serta maraknya kemungkaran yang dikemas secara rapi melalui media digital. Pendengar mimbar Islam yang berbahagia, menghadapi ujian zaman yang kian samar, menghadapi ujian zaman yang kian berat ini, kunci utamanya adalah keteguhan hati, as-subut. Hati manusia itu sangat mudah berbolak-balik, karena hati dalam bahasa Arab adalah al-qalb, yang berasal dari kata taqallaba, yang berarti berbolak-balik. Sumial qalbu li'annahu yataqallabu. Dinamakan qalb, dinamakan hati, karena sering berbolak-balik, sering berubah-ubah. Hari ini mungkin berbeda apa yang ada dalam harinya dengan kemarin, begitu pula besok bisa jadi berbeda dengan hari ini. Bahkan ada pepatah, esok dele sore tempe. Rasulullah SAW memperingatkan kita tentang kondisi akhir zaman.

القابض على الجبر. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya di antara mereka seperti orang yang sedang memegang bara api. Memegang bara api itu panas. Jika dilepas, kita selamat dari rasa panas, tetapi kita kehilangan keimanan kita. Jika dipegang, tangan kita terasa terbakar, tetapi agama kita selamat. Inilah gambaran betapa beratnya mempertahankan kejujuran, keadilan, dan akidah murni di tengah arus zaman yang rusak. Namun, pendengar RRI yang dirahmati Allah, janganlah kita berkecil hati. Bagi Anda yang hari ini merasa asing karena tetap jujur di tengah lingkungan yang sudah tidak amanah lagi, yang banyak korup, banyak perilaku yang tidak terpuji, perilaku yang tidak mencerminkan keamanahan, yang tetap menjaga kehormatan di tengah pergaulan bebas seperti ini, atau yang tetap menebar kedamaian di tengah riuhnya ujaran kebencian, dengarkanlah kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Badal Islamu ghariban." Islam itu bermula muncul dari keadaan asing, dari keasingan. Wasayyaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awal munculnya itu. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing atau disebut al-ghuraba. Hadis riwayat Muslim. Ketika Rasulullah ditanya, siapakah al-ghuraba itu? Siapakah orang asing itu? Orang-orang yang asing itu siapa? Beliau menjawab dalam riwayat yang lain, yaitu orang-orang soleh yang berada di tengah-tengah banyaknya orang yang buruk. Dikala banyak manusia buruk, tapi dia tetap dalam kesolehannya. Orang yang menurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Menjadi asing demi kebenaran bukanlah sebuah kehinaan, melainkan sebuah kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bagaimana agar kita bisa tetap kokoh dan tidak runtuh diterjang oleh ujian-ujian akhir zaman ini? Ada 4 benteng yang harus kita bangun. Benteng yang pertama adalah, mari kita selalu memohon keteguhan hati di dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berbanyak doa sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa keteguhan hati. So, doa supaya hati kita ditetapkan oleh Allah pada agama kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang kuasa membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Juga mari kita berdoa dengan doa sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dan berikanlah kepadaku rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, benteng yang kedua adalah kita memperkuat literasi agama dan ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata, "Inna hadhil fitnah idza aqbalat 'arafaha kullu 'alim." Fitnah atau ujian itu ketika datang hanya akan diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil. Namun ketika fitnah, ketika ujian itu telah berlalu, barulah orang-orang yang bodoh menyadarinya. Maka yang tahu bahwa sesuatu itu ujian dan bagaimana cara menghadapi ujian itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Tetapi orang-orang bodoh, ketika ujian itu datang, ketika dalam masa ujian, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah ujian, dan mereka baru menyadari ketika ujian itu telah berlalu. Dengan ilmu, kita tidak akan mudah diadu domba, tidak mudah ditipu daya oleh berita hoax, atau tidak mudah tergelincir dalam paham penyesatan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lalu kemudian benteng yang ketiga adalah mencari lingkungan yang soleh. Mencari lingkungan yang soleh dan juga sahabat yang soleh. Lingkungan yang soleh, bi'ah solehah. Kita tidak bisa berjuang sendirian. Carilah komunitas. Carilah teman. Carilah circle yang senantiasa mengingatkan kita, yang mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita pada kebaikan. Bukan justru lingkungan yang mengajak kita pada kerusakan. Maka penting sekali kita mencari bi'ah solehah, mencari lingkungan yang tepat, yang baik, support system kebaikan kita. Lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang yang awalnya baik, kemudian karena lingkungannya buruk, akhirnya ikut terbawa keburukan lingkungannya itu. Dia tidak bisa mewarnai lingkungannya, justru lingkungannya yang mewarnai kehidupannya. Maka penting bagi kita untuk menjaga atau mencari lingkungan yang tepat bagi kita untuk kesolehan kita. Kemudian, pendengar RRI yang dirahmati Allah, benteng yang keempat adalah menjaga integritas dan fokus pada akibat akhirat. Kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini sebentar, sementara. Sehingga kehidupan dunia ini bukanlah prioritas kita. Tetapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi selama-lamanya. Dan itulah hakikat kehidupan kita. Maka apapun yang kita perbuat,
kita ingat dampaknya buat akhirat kita. Karena sesungguhnya kehidupan akhirat adalah prioritas kita. Pendengar RR yang dirahmati Allah, ujian zaman akan terus berganti bentuk. Dari zaman klasik hingga zaman digital. Dari perjuangan fisik hingga perjuangan mental. Namun, kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Jadilah bagian dari Al-Ghuraba, orang-orang yang asing, orang-orang yang selalu berada dalam kebaikan dan membawa perbaikan atau al-islah. Orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai agen perubahan untuk membuat perbaikan ketika zaman sedang rusak. Akhirnya, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita tengadahkan tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya muqallibal qulub, teguhkanlah hati kami, keluarga kami, dan bangsa kami di atas kebenaran dan agamamu. Lindungi bangsa Indonesia dari fitnah perpecahan dan dari kejahatan para pengkhianat bangsa ini. Berikanlah kami kekuatan untuk memegang teguh pada keimanan di tengah ujian zaman ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang konsisten, yang istiqomah dalam kebaikan, dan kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang soleh di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian renungan mimbar Islam pada kali ini. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita dan menguatkan hati kita semua. Saya Mantra Bagus Isnawan dari Kementerian Agama Kota Malang memohon maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Baru saja yang diikuti mimbar Islam dengan topik keteguhan hati menghadapi ujian zaman. Dan berikutnya saat lagi kami akan hadirkan sandiwara radio untuk Anda dengan cerita jujur disingkirkan. Ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Selepas itu Anda bisa mengikuti obrolan psikologi untuk malam hari ini hingga nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Malang untuk Malang malam ini.

Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang

0: ini kalau berjalan bisa luar biasa. Untung besar.
1: Ya, masuk.
2: Pak Han, ada yang ribut itu.
1: Hah? Ribut gimana, Gus?
2: Anu, sepertinya Bapak langsung ninjo yuk, daripada nanti makin panas itu anak-anak.
1: Walah, opo ae sih. Ya sudah, ayo.

0: Memang kalian berdua ini susah dikasih tahu.
1: Loh, kami ini cuma minta penjelasan, Pak. Nggak usah bentak-bentak juga kan bisa.
2: Halah, kamu juga, Nis. Kita ini dari tadi emangnya nggak jelasin apa. Kamu aja yang telat. Emang dasar IQ-mu aja itu yang jongkok. IP kamu dulu paling 2,4 ya?
3: Hei, ngapain bawa-bawa IPK? Lek dibanding Anis, caramu mikirku justru kayak orang yang ijazah saya beli, Mai.
2: Yo, belain aja terus wanita pujaanmu iki.
4: Woi, wes, sudah. Hop, stop, time out, finish. Apa aja ini? Kalian ini kenapa?
3: Tuh bos, Pak Manajer Udin yang terhormat tiba-tiba aja memutuskan untuk impor kotoran sapi. Lah, dipikir negeri kita ini kekurangan bahan apa?
1: Iya Pak, mana ngomongnya sok banget lagi merintah-merintah. Belum lagi ditambah sok taunya Bu Maya, manajer keuangan kita tercinta ini.
5: Loh kan, berantem kan Pak?
6: Terus?
5: Saya Pak.
6: Mbok pikir aku gak ngeliat. Aduh, kamu ini. Sudah, kamu balik lagi sana ke tempat olahan pupuk sama biogas.
5: Siap, siap Pak.
6: Kalian berempat, ikut saya ke ruangan.
0: Oke, bos.
2: Tahu rasa kalian.
1: Apa, ha?
3: Sudah, Nis. Yuk, ah.

0: Jadi kenapa kok sampai rame gitu? Dilihatin karyawan lain sampai ngumpul kayak lihat adu panco gitu.
1: Gini pak, tadinya...
2: Wait, kok pede kamu ngomong duluan?
0: Hei, gak mulai mana? Sudah, diam kalian. Loh, ayo. Siapa ini yang mau jelasin duluan?
3: Kan tadi bapak suruh kami diam.
0: Aduh, kok jadi kayak banyolan.

0: berat untuk impor kotoran ternak.
1: Tuh, denger, ngotot mulu kalau dijelasin. Duh.
2: Kenapa sih, Pak?
1: Aduh, ini anak, banyak tanya banget sih.
0: Sudah, Mai. Biar tak jelaskan saja. Jadi gini, Anis, Ramon, selama ini kan keuntungan kita ya segitu-gitu aja. Jadi nanti saya berencana untuk berinovasi.
3: Maaf, Pak. Apa kotoran ternak di negara kita ini kurang? Maksud saya, apa kualitasnya juga kurang bagus gitu?
0: Ya, enggak juga sebenarnya. Tapi kalau kita olah yang lokal, kita itu dapatnya biasa aja. Sedangkan kalau kita impor, kan kita banyak dapat keuntungan.
2: Keuntungan buat siapa, Pak? Peternak lokal atau kita?
0: Itu. Ya jelas saya pengin kita lebih diuntungkan. Kan juga untuk kesejahteraan kalian juga, toh.
3: Tapi kan nanti perlu ada laporan fiktif segala loh, Pak. Pusat nanti pasti tanya alasannya kenapa kita harus impor. Sementara kotoran ternak lokal sebenarnya kan masih sangat tersedia untuk diolah, Pak.
0: Nah, karena itulah saya butuh bantuan semuanya dong. Udin dan Maya juga sudah siap untuk menyusun semua laporan itu.
4: Oh, siap dong, Pak.
1: Oh, pasti, Pak. Siap saja deh kalau saya pokoknya.
2: Tapi, Pak.
0: Hei, Anis. Masa urusan kotoran saja kita mesti ributin?
3: Pak, saya paham kok maksud Anis. Mungkin...
0: Sudah, Mon. Ini sudah saya putuskan. Masalah rekanan untuk impor pun sudah saya kontak. Gini loh, bayangkan. Dari impor saja kita bisa atur marginnya. Belum lagi kalau nanti kita bisa oplos dengan kotoran lokal. Dan kita tetap jual sebagai yang premium. Hei, untung kita bisa berlipat ganda. Dan ini sangat kecil kemungkinan untuk tercurigai. Masalah, ikut aja. Belum diajak sugih kok ndak mau.
1: Tahu nih, Nis. Kamu kan pengen jalan-jalan ke luar negeri. Ini ntar bisa bikin kamu kemana aja loh.
0: Nah kan, kan asik toh.
2: Saya bingung, Pak. Nanti gimana?
4: Gimana apanya sih? Ah, lemot banget emang nih cewek.
3: Gak usah ngegas, Din.
4: Alah, kamu juga. Sok suci kalian. Munafik.
0: Kok berantem lagi? Sudah.
2: Sudah, Kak Ramon. Gak usah kepancing.
0: Gini, Ramon, Anis. Kita memang sudah membahas ini tanpa kalian, koordinator bidang pengolahan. Ya, saya minta maaf. Tapi yang jelas kebijakan ini memang sudah saya pertimbangkan. Sudah juga pikirkan bagaimana susunan laporan ke pusat. Jadi, tenang saja lah.
3: Ya, saya masih ngerasa aneh aja, Pak. Apa yang kurang dari sumber daya yang kita miliki? Bagaimana para peternak nanti? Lalu...
0: Tenang, semua bisa diatur. Bisa kita laporkan dengan baik, rapi, asalkan kita bekerja sama dengan baik pula.
2: Jadi, impor dan mengoplos kotoran ternak untuk pupuk dan biogas ini akan tetap jalan ya, Pak?
0: Ya iyalah, ini untuk kesejahteraan kita bersama. Yang penting sama-sama tahu, sama-sama bungkam, dan sama-sama senang.
3: Ya sudahlah, Pak. Kami mah bisa apa?
0: Wis, kalian cukup berjalan seperti air. Semua sistemnya nanti kami yang atur.
5: Pak, permisi. Tamu yang Bapak tunggu sudah datang.
0: Oh, okay, Gus. Sebentar. Nah, sudah dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Itu rekanan kita yang akan ngurusi impornya. Udin, Maya, ikut saya.
1: Baik, Pak.
0: Din, apa menurutmu Ramon dan Anis akan bisa diajak bekerja sama?
4: Saya kok ragu ya, Pak.
1: Iya, Pak. Tapi ini mereka sudah tahu cukup jauh rencana perusahaan kita ini, Pak.
0: Aduh, pusing saya. Nanti deh, kita

Tur, entah saya mutasi atau bagaimana enaknya. Memang susah kalau ada ular-ular sok kerja jujur gitu. Sekarang kita temui dulu jalan yang akan bikin kita kaya.

0: dirimu. Saya tuh kalau dengar lagu ini sukanya pengen nyanyi. Kenapa Bang pernah digantung katanya? Aduh, emang repot emang ya. Thank you buat yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Buat malam hari ini kita ketemu lagi di acara obrolan psikologi sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, gini ya, yang bakal kita bahas ini kan satu topik di malam hari ini yang judulnya adalah zombieing ya. Fenomena ghosting level lanjut dalam romantic relationship Gen Z. Ya, ini yang bakal kita bahas untuk malam hari. Dan tentu saja saya gak sendirian, sudah tersambung bersama saya untuk malam hari ini. Beliau ada Kak Nirma Yulidia, MPSI, psikolog, wakil ketua 2 HIMSI Malang. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Wisnu.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah baik. Nggak lagi ketemu sama zombie di mana-mana ya.
1: Ini lagi bulannya Halloween nih kayaknya, Kak.
0: Nah, itu dia. Kenapa? Apakah memang gara-gara itu dipilih topik yang satu ini gitu loh?
1: Enggak juga sih. Oh. Karena lagi fenomena banget gitu. Kayaknya seru nih kalau buat ngangkat sharing hal ini nih bersama RRI.
0: Oke. Seru juga. Karena kebetulan saya tuh kan habis gak tahu kenapa kok pas banget ya waktunya ya. Saya tuh habis nonton World War Z. Ya, habis nonton Koloni, itu kan temanya zombie semua tuh. Tiba-tiba zombie. Topik ini muncul gitu ya. Nah, ini kan kalau kita bisa bilang hubungan antar manusia yang sebenarnya itu saya bisa bilang serem juga sih memang kalau misalnya terjadi di kehidupan kita. Karena setelah orang berbulan-bulan gak ada kabar, tiba-tiba dia muncul dong di chat-chat kita kan.
1: Betul, Kak.
0: Yang tak pikir udah hilang di Kamboja gitu kan, tiba-tiba aja dia muncul gitu. Ini gimana gitu ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan zombie yang ini dalam konteks hubungan antar manusia dulu deh.
1: Oke, baik Kak Wisnu. Nah, zombie ini sebenarnya kalau makanya saya kasih judulnya ini kayaknya seru deh kalau ghosting ini dimunculin juga gitu ya. Karena zombie ini ghosting level lanjut, Kak, gitu ya.
0: Level akut ya.
1: Betul, level akut. Jadi kalau kayak kita tahu fenomena ghosting tuh orang hilang gitu ya. Tiba-tiba nggak ada bentuk komunikasi apapun, yang tadinya rutin ngobrol gitu tiba-tiba menghilang tanpa pemberitahuan. Nah, si zombie ini level lanjut, Kak. Kemarin abis ngilang dia tiba-tiba muncul kembali. Nah, seolah-olah bangkit dari kematian gitu.
0: Itu
1: ya.
0: Dia.
1: Jadi, kita dibilang zombieing. Jadi hilangnya itu, Kak, bisa beberapa minggu, bisa beberapa bulan, bahkan hitungan tahun, Kak. Tiba-tiba muncul lagi, seolah-olah kayak enggak ada apa-apa kemarin. Jadi kayak enggak muncul, bikin rasa bersalah gitu. Makanya dibilangnya zombieing, seolah-olah bangkit dari kematian. Seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, di sini kan dibilang untuk romantic relationship yang fokusnya ke Gen Z ya. Kalau misalnya kita bisa bilang zombieing ini kan sebenarnya bentuknya udah ada dari dulu. Dari zaman saya dulu mungkin masih orok juga mungkin sudah ada gitu ya. Cuman cara munculnya mereka itu kan beda-beda. Kalau dulu kan ya karena gak ada alat komunikasi, tiba-tiba aja muncul depan rumah. Pura-pura jadi pengamen gitu kan. Pura-pura jadi tukang bakso Intel kali ya. Terus
1: yang HP-nya.
0: Yang sekarang itu mereka munculnya jauh lebih mudah. Kan kita punya medsos. Betul. Tuh.
1: Iya.
0: Nah. Betul. Kalau misalnya dibilang berarti ini sebenarnya penyakit ada dari dulu, cuman mungkin namanya berbeda, itu berarti setuju ya?
1: Iya, setuju, Kak. Cuma dulu kan enggak ada istilah macam-macam ya. Kalau sekarang apa aja kan istilahin deh gitu. Cepat banget nyebarnya melalui media sosial, cepat banget kan. Ada aja semuanya ada namanya gitu.
0: Nah, itu dia. Nah, sekarang yang saya ingin tahu sebenarnya zombie yang ini bedanya dengan sekedar menghubungi teman lama yang sudah lama nggak komunikasi apa sih?
1: Nah, bedanya nih kalau zombieing termasuk ghosting juga ya, Kak. Jadi hubungannya itu pertemanan yang dekat, Kak, atau bahkan hubungan romansa, jadi hubungan romantis.
0: Oke.
1: Nah, zombieing ini identiknya dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap teman perempuannya. Jadi teman dekat perempuannya. Jadi bukan dilakukan oleh, kalau yang lakuin zombing itu dibilang perempuan, enggak. Jadi karena identiknya zombing ini dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap teman dekat perempuannya.
0: Oke, tersangkanya kaum kita lagi guys, siap-siap ya.
1: Gitu. Jadi bentukannya bentuk zombing ini merupakan manipulasi emosi, jadi manipulasi emosional gitu, atau permainan, semacam permainan kekuasaan lah kak, sebagai upaya untuk menguasai atau mengendalikan seseorang, yang di sini perempuan ya gitu, sebagai konsekuensi dari dinamika pacaran modern ala sekarang. Kalau pacaran sekarang sama dulu kan beda banget tuh kak.
0: Beda.
1: Kalau sekarang bilang pacaran ternyata nggak pacaran. Kalau istilah kita zaman dulu mungkin TTM kali ya.
0: Ah bener.
1: Kalau sekarang ganti kak, namanya HTS.
0: Oh HTS. Ya ya ya. Hubungan tanpa status ya.
1: Betul.
0: Berarti betul. Tiap hubungan mereka nggak boleh bikin status gitu kan?
1: Ya gitu, gitu juga. Tapi nggak ada labelnya kalau pacaran gitu loh kak.
0: Oke.
1: Atau kalau sekarang ada istilah lagi tuh, namanya situationship.
0: Apalagi itu situationship.
1: Cuma yang lebih familiar mungkin di media sosial, di masyarakat itu adalah HTS. Hubungan tanpa status. Tapi di istilah psikologi itu ada namanya situationship kak gitu.
0: Berarti ya, ini ada hubungan khususnya dulu.
1: Trendnya begitu. Enggak semuanya ya, enggak semuanya. Sekali lagi tidak semuanya, tapi memang lagi tren untuk membuat relasi yang bernuansa romantik, romantis tuh tanpa status kak. Jadi kan nggak ada konsekuensi, ngerasanya mungkin lebih bebas gitu ya, nggak ada ikatan dan segala macam. Tapi kak yang serunya lagi cemburu-cemburuan, terus ada istilah selingkuh. Kalau tanpa status mestinya nggak ada istilah selingkuh ya kak Wisnu ya.
0: Ya kan nggak ada statusnya bu ya.
1: Kenapa?
0: Kan nggak ada statusnya.
1: Gak ada statusnya makanya. Tapi mereka bisa marah gitu. Padahal di HTS ini juga terkenal dengan gak cuma dengan satu orang saja berelasi dekatnya atau berteman dekatnya, bisa orang kedua, orang ketiga, orang keempat gitu. Dan semuanya tidak ada diikuti dengan konsekuensi adanya komitmen. Komitmen kan untuk tanggung jawab tuh kak.
0: Betul.
1: Ini kan gak jawab, tapi ternyata ada tuntutan nih, jadi mulai menyimpangnya di situ tuh yang bikin masalah.
0: Jadi
1: yang curigaan, kalau nggak dijemput marah, udah ngerasa ini HTS apa tukang ojek. HTS tapi suruh bayarin, gimana sih gitu? Tanpa status, nah ini sudah mulai ada pergeseran juga nih gitu, yang mana akhirnya membuat apa? Ini kan jadi masalah kalau sudah sampai mengganggu fungsi hidup sehari-hari ya kak.
0: Betul.
1: Termasuk itu nanti fungsi kognitifnya, fungsi afektifnya, juga fungsi sosialnya. Jadi keseharian dia jalanin peran ini hilang nih. Gen Z sekarang kan juga yang mahasiswa juga masih Gen Z nih. Nah akhirnya mungkin peran di kampusnya jadi terganggu, mau kuliah jadi hilang minat gitu ya, mau kerja jadi males, jadi sedih berkelanjutan seperti itu. Jadi dampaknya banyak kalau udah ganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Nah tambah lagi karena zombing tadi udah HTS, terus habis itu dia ngilang gitu kan, ada apa ya, ngalamin tekanan emosional dong gitu
0: ya.
1: Ada perasaan yang belum selesai nih, belum terselesaikan karena hilang gitu ya. Terus ngalamin kebingungan, balik lagi, bingungnya balik lagi nih. Kemarin kayaknya udah mulai mau move on, dia datang lagi dan tanpa ngerasa bersalah atau bahkan gak ngebahas sama sekali penyebabnya kemarin hilang ngilang itu kenapa gitu. Dan biasanya korban tanda kutip ya, saya bilang korban ya, sebenarnya gak korban juga ya. Nah si cewek ini nanti mikirnya, aku kalau nanya nanti dia ngilang lagi, aku masih rindu, aku masih butuh juga. Repot kan, akhirnya ada kebingungan yang dipelihara. Kalau saya bilang kebingungannya dipelihara, perasaan tidak terselesaikan dipelihara, tekanan emosional dipelihara juga. Nanti ketika dia ghosting lagi, karena zombie ini nanti pelakunya ada kemungkinan sangat besar untuk ghosting lagi kak.
0: Gitu. Itu
1: berkelanjutan tuh, ngulang lagi. Nah bayangin nih, yang merasa ditinggalkan tadi akan ngerasa, wah besok nih beneran fix deh, nggak mau komitmen sama siapa-siapa, nggak komitmen aja kayak begini aku ditinggalin.
0: Apalagi
1: aku
0: komitmen.
1: Apalagi, nah jadi ada trust issue di situ terhadap lawan jenis, mungkin terhadap siapa aja, akhirnya melebar nih kemana-mana. Gitu. Jadi benar-benar bisa sampai dengan mengganggu fungsi hidupnya seseorang gitu, Kak Wisnu. Dampaknya panjang.
0: Panjang juga
1: makanya
0: dampaknya.
1: Bijing aja deh ini istanunya.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Seru.
0: Oke. Berarti kesimpulannya tuh kita tiba-tiba orangnya ngilang, pesan kita nggak dibales, telepon nggak diangkat, komunikasi makin lama makin nggak ada gitu ya, seolah-olah dia pindah ke Korea Utara gitu kan. Nah, kita ini akhirnya mencoba menerima keadaan, terus pengennya melanjutkan hidup. Nah, dari fase itu tiba-tiba dia nongol.
1: Nongol lagi, Kak.
0: Nongol lagi.
1: Ngerasa berdua kan. Tapi nyebel-nyebelin, tapi diterima. Tapi diladenin.
0: Iya.
1: Padahal tahu, risikonya adalah dia akan mengalami rasa sakit yang sama, rasa gak nyaman yang sama, rasa bakalan ditinggalin lagi. Tapi khawatir untuk kalau dikomunikasikan nanti dia ngilang gitu.
0: Benar juga ya, serba salah juga ya. Emang sih kadang-kadang ini saya nggak tahu ya, apakah berlaku juga untuk cewek. Saya pikir juga cewek cowok sama aja. Kalau misalnya memang masih kangen sama orang, terus kemudian dia tiba-tiba ngechat dengan kata-kata yang paling nyebelin sedunia menurut saya. Ada kata-kata yang nggak enak banget kita baca ketika tiba-tiba orang itu muncul.
1: Misalnya apa tuh, Kak?
0: Halo, aku kangen kamu nih. Aduh.
1: Bener, serius. Itu nyebelin banget pasti
0: itu,
1: ya.
0: Itu kita nggak tahu jawabnya mau gimana.
1: Pasti diporak-porandain tuh. Yang ada mungkin butuh waktu untuk ngejawab, walaupun sekedar jawab halo juga gitu ya.
0: Ya bener-bener. Aneh juga kayak gitu ya. Nah, sekarang gini. Zombieing ini seberapa penting kita ngeliat pola perilaku seseorang dibandingkan hanya ngeliat satu kali kemunculannya?
1: Jadi gini, Kak. Kita harus tahu dulu nih alasan kenapa sih, alasan utama nih seseorang tuh melakukan zombieing gitu ya.
0: Jadi mesti kita tanya?
1: Enggak kita tanya, tapi kayaknya kita perlu tahu deh semua orang ya kayaknya ya.
0: Oke.
1: Pengen sharing soal ini. Jadi alasan semua orang melakukan sesuatu kan pasti ada alasannya, Kak.
0: Betul.
1: Enggak mungkin enggak ada alasannya. Entah itu bisa disampaikan atau tidak disampaikan. Atau bahkan tidak ditunjukkan sama sekali gitu. Tapi saya percaya bahwa semua orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya.
0: Benar.
1: Nah, 4 alasan utama kenapa seseorang itu melakukan zombieing. 1, karena ngejadiin orang lain itu jadi rencana cadangan aja sementara atau sebagai pengalihannya dia.
0: Wah.
1: Ngeselin kan?
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Alasan kedua, karena dia masih memiliki hubungan dengan orang lain.
0: Oh.
1: Jadi dia masih berhubungan, jadi muncul lagi. Jadi kalau pas butuh aja tadi pengalihan sementara, kali bosan sama yang satunya. Nah, karena yang kedua, dia masih memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, dia menghindari komitmen dan cinta sejati. Dia tahu kayaknya dia cuma satu kali aja, ya udah kalau gitu nggak usah dulu gitu.
0: Oh.
1: Dan hanya muncul kembali waktu dia ngerasa kesepian, dia ngerasa mulai ngerasa nyesel gitu ya. Makanya kenapa dia zombieing. Yang keempat, karena dia memang punya satu keadaan penting yang dia memang harus pergi dan nggak bisa jawab pesannya karena alasan yang sesungguhnya dan dia nggak bisa sampaikan.
0: Oh.
1: Jadi nggak langsung semuanya mikir jelek banget gitu ya.
0: Iya.
1: Orang itu punya alasan, cuma bisa jadi karena kondisinya penting banget, keadaannya penting banget, dan dia nggak bisa ngasih alasan apapun gitu. Itu kita mesti tahu dulu 4 alasan utama kenapa sih seorang itu melakukan zombieing, yang dimana tadi ciri-cirinya dilakukan oleh pria dewasa kepada teman dekat perempuannya. Ini lagi kan, sekedar mengingatkan.
0: Iya. Saya merasa teringatkan. Ya. Oke.
1: Gitu.
0: Oh, nggak masalah. Soalnya memang secara ini apa? Secara emang dari sononya, memang kan makhluk manipulatif kan kami kan.
1: Itu loh, ya kayak jadi rasanya begitu ya.
0: Loh, karena emang kita ini pakai logik, Bu. Beda,
1: betul.
0: Iya kan? Kalau cewek itu kan pakai perasaan. Jadi kalau misalnya mereka mau zombie yang kayaknya kecil kemungkinannya gitu ya daripada kami-kami ini.
1: Gitu.
0: Kayak begitu.
1: Capek banget gitu.
0: Nah, ini memang benar-benar berdasarkan fakta kalau ini ya, kita ngomongnya begitu ya.
1: Ya,
0: nah,
1: setuju, Kak. Walaupun itu benar-benar terjadi atau cuma dijadiin alasan aja kali ya, Kak ya.
0: Benar. Oke. Nah, kemudian yang membedakan hubungan yang memang sedang mengalami masalah komunikasi dengan pola hubungan yang terus-menerus membuat orang menunggu tanpa kejelasan, itu pasti ada bedanya juga.
1: Beda dong, Kak. Makanya ini ada di garis bawahnya adalah pertemanan dekat, Kak.
0: Oh.
1: Atau yang hubungan romantis gitu. Jadi kalau nggak ada, enggak gitu.
0: Oke,
1: hubungan romantis ini Memang itu garis bawahi gitu ya. Jadi orang tuh apa sih PHP digantungin gitu ya. Apalagi tadi ada lagi trennya HTS alias situationship tadi. Ya udah sih kan nggak berarti
0: siap,
1: nggak
0: siap.
1: Harus ada komitmen apa-apa gitu.
0: Oke, nah kalau tadi kita udah tahu alasannya kenapa dia menghilang, berarti ada dong alasannya kenapa dia balik.
1: Itu tadi karena dia ngerasa kesepian, Kak.
0: Apa karena dia kangen atau mungkin tiba-tiba teringat dulu ada orang yang selalu siap dengerin ceritanya?
1: Jadi kan tadi ada empat tuh. Yang pertama karena jadiin orang lain tuh jadi cadangan atau pengalihan sementaranya dia. Yang kedua karena dia punya hubungan sama orang lain. Yang ketiga karena dia mulai ngerasa kesepian. Kemudian mulai ngerasain nyesel gitu ninggalin. Karena mungkin yang sekarang gak sesuai sama harapannya gitu. Kayaknya dulu lebih seru deh balik tiba-tiba dateng gitu. Walaupun abis itu ditinggalin lagi dengan berbagai macam alasan gitu. Termasuk juga memang karena memang satu keadaan penting sehingga dia harus pergi dan tidak bisa meninggalkan penjelasan apapun.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, pelaku zombieing ini kalau bisa digambarkan tuh ada dua jenis, Kak. Kak Wisnu. Jadi pelaku pertama itu adalah orang yang punya wawasan luas dan punya kesadaran diri. Jadi kemungkinan besarnya dia memang enggak tertarik tapi merasa enggak nyaman untuk menyampaikan gitu ya. Sehingga dia menghindari untuk segala sesuatu dan dia lebih milih untuk ghosting aja, ngilang aja. Tapi seiring berjalannya waktu dia mungkin ada perasaan bersalah karena ninggalin gitu dan pengen minta maaf. Jadi ada keinginan untuk minta maaf untuk tipe yang pertama ini. Nah, kemudian bisa jadi ada kemungkinan dia menyadari kalau misalnya dia tuh peduli kok sama orang yang ditinggalin dan kepengen nunjukin kalau dia tuh lebih siap untuk berkomitmen dibandingkan sebelumnya. Walaupun mungkin kalau di generasi sekarang yang pacaran tanpa komitmen karena HTS-an itu ya, tapi dia kepengen lebih siap untuk ada gitu loh. Dengan teman yang dulu ditinggalkan. Nah, untuk pelaku zombie yang sadar diri ini, dia nyadarin kok adanya rasa sakit hati, kebingungan yang mereka sebabkan gitu ya. Dan ngerasa menyesal dan kadang-kadang punya tujuan untuk aku bakalan nebus deh kesalahanku ini gitu. Itu tipe pertama, karena dia punya wawasan luas dan sadar diri. Tipe yang kedua, nggak punya keduanya, Kak. Baik itu wawasan luas maupun sadar diri. Sebel banget kan, Kak ya. Nah, ini biasanya ditunjukkannya dengan kurang perhatian. Kemudian juga dilakukannya dengan motivasi yang lebih nggak berperasaan. Jadi benar-benar bodo amat, aku datang, aku muncul gitu ya. Kamu suka nggak suka, aku muncul aja gitu. Kayak tadi Kak Wisnu tadi nyontoin halo gitu, aku kangen gitu. Itu itu masuknya kedua, Kak. Itu masuknya kedua.
0: Itu masuk ke tipe bego ternyata ya.
1: Nggak berwawasan dan nggak sadar diri. Kenapa? Karena memang dia nggak perhatian. Dia nggak mau tahu kalau apa yang dia sampaikan itu memang lebih nggak berperasaan banget gitu dan nggak peduli dampaknya dari aksinya tadi gitu. Nah, pelaku zombie kategori ini itu malah bisa balik-balik bolak-balik karena dia gampang banget bosen, tapi gampang banget juga kesepian. Atau dia pengen aja ngecek orang ini masih punya akses nggak ke orang itu. Makanya nyoba kontak tuh, halo, aku kangen. Nih ada responnya nggak?
0: Ngeselin juga tuh.
1: Gak dibales, tapi kan typing tuh, Kak. Karena
0: iya.
1: Kita mau bales, walaupun mungkin jawab halonya satu jam kemudian. Tapi ketika typing itu, dia udah punya nangkep nih. Oh, aku masih punya akses terhadap orang ini. Berarti aku gak di-block dong. Gitu.
0: Oh, iya.
1: Dan ternyata dia kebingungan. Nah, yang dikhawatirkan adalah ada perasaan antusias, perasaan senang ketika, wah, aku masih ada akses nih. Nah, makinlah dia memanfaatkan, jadi memanipulasi emosi orang yang lagi abis dia ghosting, sekarang dia abis dia zombieing, dia muncul lagi ini. Itu biasanya dilakukan oleh si tipe kedua. Gitu, Kak.
0: Aduh, kalau dibayang-bayangin saya langsung bisa kebayang tuh muka-mukanya orang-orang kayak begitu.
1: Emang kayak apa, Kak?
0: Kayak saya. Loh, bukan. Daripada kita nunjuk orang lain kan, mendingan nunjuk muka sendiri, kan. Gitu.
1: Makanya ini jadi bahasan yang seru supaya nggak sampai dilakuin oleh orang yang sekarang. Mungkin stop untuk orang yang lagi melakukan zombieing atau menjadi bagian dari dalam aktivitas zombie ini gitu ya kak ya. Atau mungkin punya rencana bahkan besok bakalan begini gitu ya. Nah, mungkin ayo segera stop. Siapa tahu ada yang mendengarkan percakapan kita nih kak, sharing ya, kita nih di malam ini.
0: Bener.
1: Untuk tujuan yang lebih baik ya kak.
0: Betul betul. Jangan malah dijadiin contoh buat bikin strategi baru ya. Nanti.
1: Betul, jangan sampai. Berarti nanti saya akan sampaikan tuh strateginya buat orang jadi stop. Aduh, mendingan mikir-mikir dulu deh kalau mau ngelakuin zombieing gitu kan.
0: Harus
1: khusus untuk malam ini.
0: Harus disampaikan dong. Dan nanti yang pengin join silakan, saya tunggu sampai menjelang pukul 21 ya. Silakan gabung di WhatsApp kami untuk malam hari ini. Berarti satu pesan apa kabar tadi itu belum bisa kita jadikan bukti kalau emang dia ini orangnya pengin balik baik-baik. Dipikirin dulu berarti ya. Nah,
1: iya betul.
0: Ada tuh kan, yang misalnya orang itu karena mungkin dia udah terlanjur nyaman, terlanjur sayang juga, begitu di zombieing tadi itu si orang ini balik, padahal cuman nerima chatnya tuh cuman huruf P doang tuh bu, tahu kan? Nerima, iya, dia cuman bener itu nerima huruf P aja di pesannya, yang di pikiran dia tuh, waduh ini kayaknya udah mau nyiapin catering buat wedding, ini kan kasihan juga gitu ya. Nah, gini, gimana cara kita bedakan orang yang sungguh-sungguh pengen baik, pengen memperbaiki hubungan, dengan orang yang cuman sedang pengen butuh perhatian aja?
1: Ya, jadi jangan buru-buru kasih balasan atas perasaan atau atas perhatiannya, Kak.
0: Oh. Gitu.
1: Ya dulu komunikasinya cuma berani lewat chat aja atau berani lewat telepon doang. Kadang-kadang kan mungkin nggak berani ketemu langsung atau bahkan ketemu langsung tapi langsung terpikat nih kan, mungkin dibawain bunga atau mungkin ditraktir gitu ya, masih ingat makanan kesukaannya, udah membumbung tinggi tuh kan gitu ya. Jadi inget nih yang dulu gitu ya, jadi ngerasa cinta lama bersemi kembali gitu. Kalau zaman kita dulu gitu ya masih ada CLBK ya kan.
0: Iya iya benar.
1: Ya, tapi kalau sekarang masih ngumbung karena perasaan yang dulu pernah dan ngerasa itu tadi, perasaannya belum selesai.
0: Waduh.
1: Memiliki perasaan belum selesai. Wah, muncul lagi, benar-benar nggak selesai nih, dibuka lagi nih dengan lebar, dengan dalam waktu yang singkat. Ya sudah, berarti berpotensi untuk berisiko menjalin hubungan yang tidak
0: kayak gitu lagi. Waduh.
1: Lagi. Iya, jadi iya memang juga. Kasih waktu. Apa sih maunya dia datang? Nah, itu berarti diperlukan sikap yang asertif, Kak, gitu ya, untuk menanya. Tumben nih apa, jadi menahan emosi juga, menahan dirinya itu penting banget nih. Push. Buat para perempuan nih yang mungkin udah pernah di ghosting dan di zombieing gitu. Memang gampang kalau ngomong ya kak ya gitu ya, dibandingkan bertemu langsung karena mungkin dengan parfum yang sama, dengan tampilan yang sama.
0: Waduh.
1: Kan, gitu. Yang membuat rindu gitu ya, begitu ketemu sulit banget nih gitu untuk jadi asertif, gak jadi asertif deh. Bisa jadi seperti itu, berubah pikiran. Makanya kayaknya asertif bukan ditunjukkan hanya kepada lawan bicaranya atau si pelaku zombienya, tapi asertif yang pertama harus asertif sama diri sendiri dulu. Bagaimana dia nilai bahwa aku memang mau diginiin lagi gitu, seperti yang kemarin-kemarin gak nyaman loh gitu. Bisa jadi mungkin kita gak butuh orang lain untuk mengingatkan, biasanya mungkin orang teman-teman di sekitar mengingatkan gitu ya, hati-hati loh nanti kamu gitu lagi, nanti kamu nangis seminggu gitu, atau kamu kemarin gak kuliah lama banget gitu, move onnya lama, itu bisa jadi gak dibutuhin. Coba yang dibutuhin adalah mendengarkan diri sendiri, apakah dia siap dengan risiko mengalami hal-hal yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan seperti dulu ketika dia menghilang tiba-tiba dan sekarang tiba-tiba lagi nih muncul kayak gitu. Makanya asertivitas itu jadi penting kak, gitu. Terhadap diri sendiri juga ke yang bersangkutan ditanya, oh ada apa, kenapa kok tiba-tiba datang kembali, kan bisa dilihat tuh gelagatnya, niatnya apa gitu.
0: Siap.
1: Dan harus dibuktikan, dan harus dibuktikan, nggak cuma ngomong doang kan gitu ya.
0: Bener.
1: Mau apa ini? Oh aku nih mau, aku merasa menyesal. Oh ya seberapa menyesal itu mesti tahan itu. Karena harus tahan nih.
0: Luar biasa.
1: Gitu. Makanya enak ngomong gak enak nih kalau yang ngelakuin belum tentu mudah.
0: Gitu.
1: Semudah kita ngomong. Sampai dengan yakin kalau ternyata dia sama gitu. Oh, apa kabar? Bukan banyak hal ya kak. Ketika kita bicara itu kan ini itu bisa kita kaitkan. Oh ini ternyata bohong nih, nggak sama nih informasi yang disampaikan. Makanya kita dia perlu benar-benar tenang, perlu asertif sama dirinya. Kemudian juga perlu asertif ketika dia sedang berbicara dengan si pelaku zombie yang tadi. Supaya apa? Supaya dia tetap bisa berpikir jernih. Apakah ini jadi hubungan pertemanan yang perlu diteruskan atau bahkan tidak sama sekali?
0: Baik. Wow, luar biasa sekali. Saya langsung kebayang tuh. Berarti kata kuncinya di sini adalah coba untuk menahan diri dulu, berpikir jernih dulu. Kalau emang dia ngetik chat cuman P ke pesan Anda, balas aja pakai Q. Ya, biar nanti terus-terusan gitu terus ya. Nah, jadi gini, kan kita perlu ingat juga enggak semua orang yang balik menghubungi kita itu kan punya niatan yang buruk ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Ada mereka yang memang benar-benar bisa berubah, nyesel, nyadari kesalahannya. Nah, kan tadi Kakak bilang niat baik itu kan terlihat dari perilaku.
1: Iya.
0: Nah, kita kan enggak bisa nebak-nebak isi hati orang juga kan? Sementara kita sendiri kemarin-kemarin dibikin bingung. Itu gimana tuh kita cara taunya? Diajak ngomong terus apa mungkin cara pembuktiannya bagaimana gitu?
1: Pertama terima dulu niat baiknya. Abis itu bikin boundaries, Kak. Bikin batasan.
0: Oke.
1: Itu untuk sampai mana nih? Dia mau ngapain nih? Gitu. Jadi terima niat baik orang kok. Orang mau bertemu, orang mau jalin silaturahmi lagi gitu ya. Tapi yang kita batasin ini kan bukan hanya orang lain ke kita, tapi betul, kitanya juga ke orang lain, ke orang tersebut. Yang mana kita tadi jangan lupa masih punya rasa yang tergantung.
0: Selesai. Bener.
1: Ada perasaan yang gak nyaman yang lalu, tapi kangen, tapi rindu, kan gitu ya. Kan merepotkan. Memang yang repotin tuh diri sendiri kok sebenarnya. Gitu ya. Nah, gimana dia bisa bikin batasan itu, Kak? Gitu. Jadi ada batasan dulu nih yang harus dia buat gitu. Sampai dengan nanti kita kan nggak bisa ya, memang tiap orang kan nggak bisa menerka-nerka ya. Oh kalau kayak gini dia berarti fix dia udah membaik atau dia taubat nih atau dia nih bakalan nggak ngulangin lagi. Ya itu namanya janji-janji manis itu kan orang nyampein, masa ya janji pahit ya Kak ya, pasti nyampein gitu manis ya gitu. Nah sampai seperti apa dia bisa membuktikan ya, beri waktu gitu. Beri waktu tidak hanya pada yang bersangkutan, tapi juga beri waktu pada diri sendiri untuk menjaga apakah memang dia benar-benar siap untuk menjalin hubungan lagi, walaupun itu mungkin pertemanan biasa ya.
0: Siap.
1: Tapi pertemanan biasa itu dengan cepat sekali bisa jadi hubungan dekat lagi seperti dulu ketika komunikasinya menjadi intens. Udah maem belum? Lagi apa? Walaupun mungkin nggak pakai kata sayang, nggak pakai kata dek.
0: Jangan deh ya.
1: Jangan deh ya gitu. Nah, ya, tapi kan ada, wah ada merhatiin nih gitu ya. Nah, itu kan otomatis membuat lagi nih emosi jiwa yang ada memberontak gitu. Ah, enggak dia baik kok gitu. Kenapa? Karena bisa jadi yang ngerasa, yang si perempuan tadi juga ngerasa ada rasa sepi, yang ada itu tadi karena ada perasaan yang tidak belum terselesaikan tadi kata. Gitu. Yang bisa nyelesain siapa? Dirinya sendiri tanpa harus dapat jawaban dari si cowok, ngapain kan gitu. Karena yang bikin itu jadi tak terselesaikan adalah dirinya sendiri.
0: Baik. Gitu. Nah, caranya supaya orang ini bisa bersikap netral gimana? Apa dia jangan sampai dia buka cat-cat lama, foto-foto lama kayak gitu? Supaya tetap waras dulu lah.
1: Kalau mau move on hapus lah. Ngapain juga disimpan-simpan gitu. Kayak benar kan orang kalau masih simpan semuanya tapi dia masih menggantungkan rasa gitu ya Kak ya. Berarti kan dia masih memang memilih untuk tidak move on. Jadi enggak usah maksa.
0: Iya.
1: Enggak efektif, pasti enggak jalan. Walaupun mungkin dia minta orang-orang di sekitarnya dukung, bahkan orang tua gitu ya, minta dukung. Tapi dia sendiri masih nyimpan banyak hal, ada harapan untuk siapa tahu besok dia muncul lagi gitu. Ya kan nggak harus ngeblok juga ya Kak, kan nggak harus ngeblok ya. Ketika kita ngeblok orang itu sama dengan kita berusaha untuk memutus tali silaturahmi. Dan ketika tiba-tiba orang yang bersangkutan muncul lagi tanpa kita nyana, mungkin ganti nomor atau ketemu di mana, kita nanti yang malah kena mentalnya malah kitanya sendiri yang ngeblok.
0: Iya. Benar.
1: Yang kemarin dia ngilang kan tanpa alasan yang jelas ya. Kan bener. Kita juga nggak perlu ngejelasin apa-apa ya. Gitu.
0: Oke.
1: Gitu Kak. Jadi, nah, hapus gitu kalau mau move on.
0: Langsung aja tegas dihapus dulu gitu ya. Baik. Sekarang gini, seseorang yang sudah pernah mengalami ini, pernah ngalamin di ghosting lah, pernah ketemu sama zombie lah, pocong dan lain sebagainya, ketika dia itu nanti pengen punya hubungan lagi, itu bakal berpengaruh sama dia nggak? Untuk kepercayaan dia pada orang lain, ke hubungan baru.
1: Pasti, sampai termasuk juga dia jadi gak percaya sama dirinya sendiri. Kok aku selemah itu, kok aku jadi kayak gini sih gitu. Tapi dia mau ngomongin aku gak berdaya deh kayaknya. Iya, karena yang bikin gak berdaya dirinya sendiri, Kak.
0: Oke.
1: Dia gak mau keluar dari lingkaran itu, ya udah berputar aja di situ terus. Nah, bisa jadi nanti si zombie yang ini akhirnya punya hubungan yang mungkin berkomitmen dengan orang lain. Baik, bakalan sakit hati gak orang yang ditinggal ini, Kak?
0: Waduh, lebih sakit lagi gitu.
1: Sambil dengan mengira-ngira, oh aku memang nggak layak ya, oh apa ya, aku memang nggak pantas ya gitu, kok dia lebih milih orang lain ya, akhirnya sibuk membandingkan, padahal nggak ada yang ngomongin atau untuk membanding-bandingkan, nggak ada gitu.
0: Nah,
1: karena kan sekali lagi zombie ini tanpa penjelasan ya gitu, untuk meninggalkan tiba-tiba muncul kembali gitu kan, tanpa penjelasan, Kak.
0: Benar. Iya, kita emang terkadang sulit ngelepasin seorang tuh semata-mata bukan karena kita masih cinta ya, tapi karena kita gak belum rela. Belum dapat ini, belum dapat penjelasan kenapa kok ini ditinggal gitu loh.
1: Iya, belum dapat jawaban. Padahal nggak semua hal itu akan selalu ada jawabannya.
0: Nah,
1: dan ketika ada jawabannya, belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan, malah yang ada konflik batin tuh.
0: Baik.
1: Karena yang nyata, yang ada nggak sesuai sama apa yang ada dalam pikiran dan yang kita harapkan gitu. Konflik kita, batin kita sendiri minimal.
0: Siap. Oke. Ini berarti kalau misalnya ada yang mengalami hal ini, bukan berarti kita lemah atau gagal move on dulu ya. Kan kita lihat,
1: iya,
0: perasaan manusia itu emang ini, nggak selalu selesai sesuai dengan jadwal juga. Saya bilang begitu sih. Yang penting itu kan kita bisa belajar apa tadi, mengenali yang kita rasakan ini apa, dan gak langsung menyerahkan diri kita kembali ke orang yang tadi itu, yang tiba-tiba muncul bawa kotak makan siang. Enggak deh, enggak tak terusin. Yang itu ya pokoknya ya. Iya, bawa makanan beracun tadi itulah pokoknya yang nanti bakal meracuni kehidupan kita lagi. Oke, ini ada yang udah gabung di WhatsApp yang saya bacakan dulu. Siapa nih? Wah, oh iya. Selamat malam, Kak. Iya lagi gitu katanya. Apanya iya lagi? Ada Rina di Lowok Waru. Halo, selamat malam juga. Aku emang pernah deket sama cowok nih, tapi tiba-tiba aja ngilang tuh tanpa ada penjelasan. Sekitaran 6 bulan kalau gak salah, dia ngubungin lagi dan bilang kangen memang. Nah, jujur masih punya perasaan tapi takut kejadian sama berulang. Ya, ini terima kasih banget buat sarannya, dan sebaiknya saya kasih kesempatan atau enggak. Nah, ini gimana nih?
1: Kesempatan untuk apa dulu nih? Harus jelas, makanya mesti ketemu, Kak.
0: Oh, temuin dulu, Rin. Iya, tapi di tempat rame ya.
1: Jangan di tempat sepi ya, Kak, bahaya. Gitu. Karena kita pun juga butuh dukungan orang sekitar,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Bisa nggak kita menyesuaikan diri dengan orang banyak, gitu. Itu sambil kita juga bisa ngevaluasi dia ya, gitu. Kasih kesempatan, Kak. Kenapa enggak, kan niatnya baik. Kenapa kita niatnya baik? Tapi kita juga punya niat yang baik, terutama untuk diri kita sendiri. Karina tadi kan khawatir tuh nanti hal yang sama terulang lagi. Berarti bagus. Karina berarti menghargai dirinya sendiri gitu. Jadi memang jangan sampai kita itu membuat diri kita segitu rendahnya ya gitu, yang bakalan nanti kita akan merasa satu bentuk kerugian yang besar gitu. Karena apa? Karena diri kita ini terlalu berharga untuk itu gitu.
0: Iya dong.
1: Gitu, betul. Kak. Jadi kalau mau berani ketemuan aja gitu. Kalau cuma baca tuh itu beneran mengbolak balikkan perasaan kita. Apalagi kita yang sibuk nginget-nginget, dulu pernah begini. Enggak, kemarin gak mau gitu. Yang ada akhirnya konflik batin, Kak. Karena tanya jawab dengan ingatan kita sendiri di masa lalu dengan perasaan kita yang sekarang mulai muncul kembali gitu.
0: Aduh, bener. Emang kayak begitu sih. Ya jangan sampai ya, Rina ya. Kalau misalnya emang diri masih ngarepin makhluk berlumut seperti itu, terus tiba-tiba sebenarnya di deketnya itu ada orang yang beneran seneng sama dia gitu. Kan kasihan juga gitu kan.
1: Bisa jadi, bahkan mungkin jauh lebih baik daripada orang yang gak jelas gitu kan.
0: Nah, karena
1: dia bisa jadi orang yang jauh lebih baik, memang lebih cocok, terbaik untuk Karina gitu.
0: Yang kedua cowok nih. Asik, akhirnya saya ada temennya ya. Kenapa? Masa ini dirimu cowok di zombieing? Ini coba saya bacakan dulu pesannya. Oke, Arif di Singosari, halo. Iya, selamat malam juga. Mas, aku tuh dulu punya teman perempuan yang dulu sering curhat gitu ya. Tiba-tiba ngilang setelah punya pacar. Oke. Nah, sekarang datang lagi karena katanya hubungannya sedang masalah. Aku tanya sama teman-temannya. Setelah masalahnya selesai, dia jauh lagi. Saya merasa cuma dibutuhkan saat dia susah aja. Ini memang bener kayak gitu apa emang sayanya terlalu sensitif katanya begitu? Gimana nih?
1: Ya ini kalau ini bukan zombieing kak, karena zombieing itu identiknya dilakukan oleh laki-laki dewasa. Tapi cewek tadi mungkin di situasi ini ya, ya memang lagi butuh aja, butuh orang yang mengerti, butuh saran gitu ya. Begitu ya itu kayak rasanya habis manis.
0: Habis manis sepah ditelan ya biar kita keseretan sekalian gitu.
1: Akhirnya kan merasa perasaan gak nyaman ya di Kak Arif ya gitu. Kok gini sih gitu. Ya benar, jadinya sepah ditelan gitu, gak dibuang gitu, gak sempat dibuang gitu karena udah ngerasa gak nyaman duluan gitu. Tapi kalau misalnya niat baiknya Kak Arif gitu ya, oh ngasih perhatian, ngasih nasihat, membuat dirinya Kak Arif ini ada untuk orang lain, itu kan bagus banget Kak. Nggak semua orang loh bisa bantu orang lain, walaupun temen yang dulu pernah ngilang gitu ya, bisa datang lagi. Berarti Kak Arif sudah berbuat baik gitu, kebaikan yang mungkin saat ini temen Kak Arif yang tadi curhat itu sudah mendapatkan pasangan yang lebih sesuai, atau memaafkan dulu mungkin, karena bisa jadi sedikit banyak dapat dari nasihat dari Kak Arif. Jadi anggapannya jangan merasa jadi dilepeh terus ditelan ya kak. Tapi ngerasanya oh iya ada perbuatan baik yang sudah Kak Arif lakukan, karena itu bentukannya nanti penerimaan diri kak. Oh iya ngapain aku sensi-sensi ya gitu. Ternyata aku sudah berbuat baik gitu. Berarti abis ini mungkin banyak hal lain yang mungkin Kak Arif, mungkin gak cuma satu teman ini ya, tanpa Kak Arif sadar mungkin Kak Arif sudah berbuat baik pada banyak teman, mungkin gak hanya teman perempuan saja gitu, walaupun sekedar mendengarkan, karena mendengarkan itu sulit Kak Arif.
0: Bener.
1: Untuk ada untuk orang lain ketika orang lain tuh butuhin untuk curhat, butuh untuk tempatnya dia lagi cerita, itu gak banyak Kak Arif.
0: Betul, gitu.
1: Nah, Kak Arif ini luar biasa nih, udah mau dengerin, bisa ngasih nasihat, walaupun dia abis itu temennya ngilang lagi, ya udah relakan Kak ngilang, emang dia bukan untuk Arif gitu, tapi jadi tempat, jadi apa ya, jadi kesempatan untuk Kak Arif berbuat baik sama temannya.
0: Baik, ya mudah-mudahan siapa namanya si Arif ini kita doain tulus ya untuk bantu temannya ya. Oke, karena emang kita tahu juga sih di masa-masa seperti sekarang ini banyak banget itu kan orang itu sebenarnya cuma butuh didengerin gitu ya Kak Nirma ya. Supaya mereka bisa punya tempat buat stove out-nya tadi itu. Kalau nggak ada, waduh beneran banyak orang stres sekarang ini. Oke, ada siapa nih? Oh, Mbak Dia di Kepanjen, jauh juga nih. Oke, selamat malam juga. Ini boleh tanya dong, mantan saya tuh udah punya pasangan, tapi masih suka ngebalas story saya dan sesekali nanyain kabar. Memang gak pernah bilang pengen balikan. Jadi tanya-tanya nih, apakah dia masih punya perasaan atau cuman iseng? Oke, ini silakan dijawab deh sekalian. Gimana nih? Kasihan juga ya.
1: Kalau orang masih dalam kondisinya sekarang itu sudah berkeluarga, apalagi tadi sudah berpasangan ya, sudah menikah ya. Kalau tempat curhat yang paling penting itu yang paling utama ya pasangannya sendiri ya. Tapi ketika sudah menikah kemudian curhat ke orang lain, apalagi itu ke mantan, oh big no mbak, please gitu, diselesaikan aja atau tidak usah diladenin gitu ya. Karena bisa jadi nanti mbak dia malah makin rugi gitu ya, posisinya jadi gak enak, padahal dia mungkin yang kontak duluan. Tapi ketika nanti mbak merespon gitu ya, kemudian ditangkapi dengan salah, nanti malah ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar lagi, padahal gak ada niatan sama sekali untuk itu. Dan jangan kasih kesempatan pada diri sendiri untuk merasakan sakit kembali atau mengingat-ingat hal yang sekarang tidak mungkin terjadi deh mbak gitu. Kata-kata aja gitu ya, yang jelas-jelas aja gitu.
0: Betul.
1: Walaupun tadi kan gak bilang untuk kembali, tapi kan dia lagi butuh perhatian kok ke orang lain gitu ya, yang mungkin dinilai mbak lebih mengerti dirinya karena dulu pernah ada hubungan romans gitu ya. Nah kalau sekarang ya kan udah ada pasangannya, ya sudah biarkan dia curhatnya sama pasangannya. Kalau udah suami istri kan begitu ya Kak Wisnu.
0: Iya, harusnya seperti itu. Jadi mungkin bisa dikasih ini nanti, dikasih penjawab otomatis gitu ya, maaf nomor yang ada tuju sedang tidak menerima mantan atau gimana, supaya ya,
1: tapi kayaknya mesti disampaikan lebih baik deh kak, nggak apa-apa kok disampaikan baik-baik gitu, bahwa mohon maaf nggak bisa bantu kayak gini-gini gitu, ini jadi nggak nyaman nih nanti menjadi mengganggu silaturahmi bla bla bla. Bisa kok dijelaskan tanpa ya kita mungkin menyinggung, karena kita mesti baik-baik juga ya sama orang ya kak.
0: Bener juga,
1: kan kita nggak ada niatan jelek gitu, kita akhiri dengan baik-baik juga sehingga pihak sana juga mungkin gak ngerasa tersinggung atau tidak marah, kakak pun juga jadi belajar lebih menerima mengikhlaskan itu juga jadi jauh lebih mudah dibandingkan nanti kakak mengakhiri, nge-cut tiba-tiba, ngeblok tiba-tiba, kayak gitu. Itu juga berat juga loh buat Karin, Kak Diahnya gitu.
0: Oke, siap. Nah, ini satu lagi. Oke. Kayaknya emang masih agak-agak jauh dari zombieing ya. Tapi ya karena gabung saya bacain aja deh. Gak apa-apa. Ya, selamat malam juga Ava nih di Malang aja. Ini yang rasain cuman aku apa kebanyakan perempuan ngerasakan ini ya kak ya? Kalau misalnya tidak dipilih itu ngerasa kayak kecewa banget sama diri sendiri dan ngerasa gak pede. Ini gimana nih?
1: Ya itu karena tadi kita bisa konflik itu kalau kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
0: Right. Nah,
1: bisa jadi kalau kita ada perasaan jadi ngerasa gak terpilih atau bahkan jadi ngerasa gak pede gitu ya. Ya bisa jadi ke harapan kita yang ketinggian nih. Harapan kita yang ketinggian. Nah, bukannya kita harapan harus diturunin, berarti dia orang yang gak tepat aja kak. Kita harus masakan pada orang yang tidak tepat, yang kita udah tahu dia bakalan gak milih kita gitu. Itu nyiksa diri namanya. Gitu. Kita itu, diri kita tuh begitu berharga kok gitu. Gak laki gak perempuan ya, diri kita tuh ayolah gitu. Buat diri kita tuh begitu berharga. Sehingga kita pun akan melakukan banyak hal yang baik untuk diri kita, menyiapkan hal yang baik juga untuk kita, melakukan segala sesuatu maupun apa ya yang berhubungan dengan orang lain pun juga dengan baik gitu kak. Ya, berharapnya orang-orang juga melakukan, memperlakukan kita juga dengan baik begitu.
0: Oke.
1: Kak Fani, Kak Fani ya.
0: Ava.
1: Oh Kak Ava.
0: Iya.
1: Itu Kak Ava. Jadi ayo hargai kak diri Kak Ava jauh lebih baik sehingga tidak merasa kok aku nggak dipilih, kok aku diabaikan gitu ya. Jangan. Gitu
0: ya. Siap. Tenang, Fa ya. Masih banyak cowok yang nggak bakal mengabaikanmu nanti ya. Sabar aja dulu. Oke, sekarang ini karena waktu kita udah mau habis, Kak Dirma bisa dikasih insight buat kita ya. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba balik ke kehidupan kita, itu kan biasanya kita sibuk langsung bertanya tuh kenapa ya kok dia balik? Yang kita tanyakan kenapanya gitu kan? Nah, ada saran nggak sebenarnya apa yang perlu kita tanya ke diri sendiri kalau misalnya ada orang balik seperti itu?
1: Nggak perlu ditanya kak, dia pasti punya alasan sendiri pun kita juga nggak punya alasan sendiri untuk tidak perlu menjelaskan apa-apa kan nggak mungkin juga kita menjelaskan sesuatu dari orang yang nggak juga menjelaskan apa-apa gitu ya.
0: Bukan
1: sama sekali nggak ada saya menyarankan untuk balas membalas gitu karena ketika balas membalas itu juga nanti menimbulkan percikan api juga nih, jadi rindu untuk dibalas, jadi rindu untuk diejek gitu ya. Yang ternyata mengingatkan hal yang lalu enggak tapi bentukannya adalah banyak hal, makanya tadi perlunya ada batasan itu. Nah, dalam setiap hubungan dengan teman dekat ataupun dalam hubungan terutama di relasi romantik ya kak ya, belajar untuk berkomitmen dalam menjalin relasi. Jadi kita tuh punya tanggung jawab. Tunjukkan kalau kamu tuh orang yang punya tanggung jawab, terutama bukan sama orang lain itu, tapi sama diri sendiri bahwa emang aku pantas untuk itu gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga perlu untuk bersikap asertif, baik itu menjalin pertemanan dekat atau pun bahkan hubungan romansa gitu ya, asertifnya ke orang tersebut, tapi yang utama adalah asertif ke diri kita sendiri. Ya, kemudian jangan deh coba-coba jadi pelaku ataupun bahkan jadi korban tanda kutipnya
0: Nah ini nih yang tadi nih, kenapa nih?
1: Jangan rendahkan dirimu untuk hal yang akan merugikanmu, itu pasti merugikan dong.
0: Iya.
1: Dirimu itu terlalu berharga untuk itu, tidak hanya untuk dirimu sendiri tapi juga untuk kedua orang tuamu. Nah itu diingat. Gitu. Kita tuh begitu berharga, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang tua kita. Itu untuk jadi batasan kita, supaya kita bisa terhindar dari situasi-situasi ghosting, bahkan juga sampai dengan zombieing di dalam relasi dengan teman dekat kita atau teman yang kita punya perasaan lebih ke dia.
0: Itu. Baik, jadi itu yang perlu dipegang ini ya, ibu-ibu dan juga calon ibu di malam hari ini. Kalau misalnya memang Anda tahu tuh orang-orang yang sekarang di sekitar Anda juga ngalamin hal seperti ini dan masih kesulitan melepaskan harapannya, bisa disampaikan tadi yang disampaikan sama Kak Nirma ya untuk malam hari ini. Oke, jadi boundaries itu yang paling penting tadi disampaikan oleh Kak Nirma. Tahan diri dulu, lihat dulu niatnya. Dan kalau memang itu bagus, Anda bisa kasih kesempatan, it's okay. Tapi kalau enggak, ya udah Anda tahu jawabannya ya. Baik. Thank you banget Kak Nirma buat sharingnya di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan buat yang sekarang mungkin masih mengalami hal ini, masih belum bisa nerima kenyataan gitu ya. Oke.
1: Ya, baik.
0: Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan, Kak Nirma.
1: Terima kasih,
0: Oke.
1: Kak Wisnu.
0: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jadi kayak lagu ini akhirnya ya, salah gak sih kalau terlalu mencintai gitu kan. Nah, oke, dari obrolan malam hari ini tadi kita belajar kalau zombieing itu istilah yang populer sebenarnya untuk menggambarkan seseorang yang kembali menghubungi setelah sebelumnya ngilang dari hubungan tanpa kejelasan ya. Memang gak bisa kita langsung simpulkan niatnya gimana, hanya dari kemunculannya tadi. Jadi ada banyak kemungkinan ya. Karena itu penting juga Anda untuk melihat konsistensi, kemudian tanggung jawabnya dia, dan bagaimana hubungan ini akan mempengaruhi kondisi emosional kita juga ke depannya nanti. Oke, terima kasih untuk yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Selepas obrolan psikologi masih ada acara-acara berikutnya akan menemani Anda untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk malam-malam ini mendengar di hari Kamis kali ini, 15 Oktober 2026. Selain teman-teman Islami, juga info-info dunia Islam yang masih akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, di malam hari ini kami akan lengkapi dengan informasi-informasi terkini untuk Anda pendengar ya. Ya, kabar kali ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang memperkuat pemantauan lingkungan pendidikan untuk mengantisipasi potensi kekerasan dan perundungan atau bullying terhadap siswa. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak sekolah dan pengasuh sebagai langkah mendeteksi persoalan sejak dini ya. Kepala Satpol PP Kota Malang, Prayitno, ini mengatakan pemantauan tetap dilakukan meskipun penanganan kekerasan dan perundungan melibatkan instansi lain sesuai kewenangannya. Satpol PP berupaya membangun jejaring dengan pihak terkait agar potensi gangguan di lingkungan pendidikan dapat diketahui lebih awal. Karena menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk memastikan lingkungan pendidikan tetap aman dan mendukung perkembangan siswa. Komunikasi dengan pengasuh juga menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang tertib dan kondusif. Dia juga menilai, peran pimpinan dan pengelola lembaga pendidikan sangat penting dalam membangun pola pembinaan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, pengawasan perlu berjalan beriringan dengan pembentukan nilai, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap aturan. Selain memantau potensi kekerasan, Satpol PP juga memberikan edukasi mengenai ketentuan daerah, termasuk kawasan tanpa rokok. Pendekatan humanis dipilih agar siswa memahami aturan sejak dini, tanpa langsung mengedepankan sanksi. Anda bisa dapatkan informasi selengkapnya di rri.co.id, yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda mendengar di setiap harinya.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Ragas Mangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6.339,6 km. Sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran.

Ini doanya khatam Quran ya, biasanya buat para santri yang selesai khatmil Quran itu bakal membaca doa ini gitu ya. Al-Quran cahaya kebenaran. Kita bagi umat muslim petunjuk bagi mereka. Nah, ketika seseorang tidak membaca Al-Quran, itu belum tentu sebenarnya dia sendiri yang gak mau baca. Jangan-jangan seperti yang lagu ini bilang ya, yang punya Quran gak rela kita baca. Itu yang bahaya tuh. Dengan begitu bakal tertutup sudah wis. Kalau dibilang Al-Quran cahaya keberkahan, kemudian dia jalan kebenaran. Nah, seseorang yang tidak diizinkan untuk melihat cahaya kebenaran itu, ya dia bakal berada terus dalam kegelapannya. Mau dikasih saran kiri kanan, mau dikasih kritik kiri kanan, gak akan mempan. Kami sampaikan kembali informasi berikut untuk Anda pendengar. Pengendara yang melintas di perlintasan Sebidang JPL 99, ini petak jalan Bagor Nganjuk ya, perlu mengantisipasi perjalanan pada malam hari karena PT KAI Daerah Operasi Daup 7 Madiun menjadwalkan perbaikan geometri perlintasan tersebut selama 2 malam, yakni 14 hingga 16 Oktober 2026. Nah, pekerjaan berlangsung mulai

pukul 23 hingga pukul 6 ya. Pada Rabu malam hingga Kamis pagi 14 sampai 15 Oktober ini, serta Kamis malam hingga Jumat pagi 15 hingga 16 Oktober 2026. Perbaikan dilakukan di kilometer 121+900 hingga kilometer 122+000 untuk menjaga kondisi dan kendala keandalan ya prasarana perkereta api yang sekaligus mendukung keselamatan perjalanan kereta api. Jadi manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan pekerjaan ini berpotensi mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas jalan raya ya di sekitar lokasi. Karena itu mereka memperbaikinya di malam hari ya, di mana keadaan lalu lintasnya lumayan sepi kalau misalnya di malam hari. Tapi tetap ada permohonan maaf untuk masyarakat, khususnya para pengguna jalan yang melintas di sekitar JPL 99 Bogor Nganjuk atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama pekerjaan berlangsung, dan diimbau para pengendara untuk mengantisipasi perjalanan, mengatur waktu keberangkatan, serta mempertimbangkan penggunaan jalur alternatif apabila memungkinkan ya. Selain mengatur waktu perjalanan, pengguna jalan juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan tersebut. Aktivitas perbaikan dan keberadaan material pekerjaan berpotensi mengganggu ruang gerak pengendara. Info selengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda mendengar di setiap harinya. Kembali kami akan lanjutkan Tumbang-tumbang Islam dan juga info-info dunia Islam di malam hari ini. Untuk edisi malam hari ini, tetap bersama kami.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang diharap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar, bahkan Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh, dan ba'da asar. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya."

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini mendengar dengan teman-teman Islami juga info-info dunia Islam di Nada Islami untuk edisi hari Kamis kali ini 15 Oktober 2026. Satu lagi yang akan menemani Anda di Jazz Music dengan teman-teman memori mancanegara juga info ringan. Ingat ini menjelang pukul 24 masih akan menemani malam hari Anda untuk edisi kali ini. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang karena informasi dan inspirasi ada di terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh?
2: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

tokoh terkenal berkali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Kamis kali ini, 15 Oktober 2026. Akhir kata, kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Dari Candi Paung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda di malam pagi ini untuk edisi hari Jumat 16 Oktober 2026. Beragam acara kami hadirkan untuk Anda sepanjang pagi ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Tausiah Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur, di mana kita akan bergabung bersama dengan program Satu Jember untuk membahas tema terkait dengan saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga, bersama dengan Ketua Umum MUI Jember Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG, dan nanti akan dipandu oleh Sandy Wira. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan menghadirkan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita disambung dengan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Program Prioritas Nasional Malam Menyapa akan menghadirkan pembicaraan terkait dengan membangun ruang aman, memutus rantai perundungan dari sekolah hingga kampus. Kami hadirkan untuk Anda dengan membawa Satgas PPKPT UMM dan juga praktisi hukum Universitas Kristen Cipta Wacana yang akan membahas topik tersebut. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan menghadirkan Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akhiri Malang pagi ini untuk edisi hari ini. Saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda di Malang pagi ini.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar Sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari Sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.

0: Ya, pendengar, topik kita di pagi hari ini, kita akan membahas tentang saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga. Dan kita tentunya tidak sendirian, ditemani bersama dengan Ustadz Dr. K.H. Abdul Haris M.A.G. selaku Ketua Umum MUI Jember. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini menjadi sebuah tema yang menarik ya. Jadi mungkin banyak yang mengalami ya pasti ya di satu sisi, iya, ketika orang tua kita mulai menua, ini menjadi sebuah ujian kesabaran ataupun jalan pintas ke surga. Nah, sebelum nanti kita juga membuka line interaktif di pagi hari pendengar, kita akan mempersilakan untuk Ustaz Haris mukadimah terlebih dahulu. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting untuk kemudian diperhatikan dalam konteks hubungan kita dengan orang tua, bahwa kita itu dilahirkan dalam tidak ngerti, dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita, ikut la ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Kita dalam kondisi lemah, kita juga enggak bisa mandiri dan seterusnya. Kita sampai seperti sekarang ini yang kadang-kadang sampai bergelar doktor atau gelarnya itu adalah luar biasa, bercek banyaknya begitu ya. Itu kalau seandainya tidak karena usaha, kalau seandainya tidak karena kepedulian, kalau tidak karena mungkin kesabaran dari para orang tua kita, ya enggak mungkin gitu ya. Setelah kita jadi hebat, kita kok sok-sokan gitu ya. Itu kan penting untuk kemudian direnungkan. Jadi kita berangkat dari kelemahan. Kalau seandainya tidak karena perhatian, kalau tidak karena perawatan, kalau tidak karena kesabaran dari orang tua, kita tidak mungkin sampai seperti sekarang ini. Ini penting itu. Oleh karena demikian, kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Quran, pembelaan Allah terhadap orang tua ini luar biasa besar. Bahkan di beberapa ayat, kewajiban kita untuk kemudian berbuat baik kepada orang tua itu diletakkan setelah perintah menyembah Allah, setelah larangan untuk syirik kepada Allah. Itu urutan kedua. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 83 ada kata-kata wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana la ta'buduna Allah, janganlah kamu semuanya menyembah apa namanya la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Itu jadi penempatan kata-kata, pemilihan kata-kata di dalam Al-Quran, urutan-urutan itu tidak sembarangan ya. Jadi Al-Quran itu diksinya, urutannya itu semuanya pun penuh makna. Sehingga ketika kemudian misalnya berbuat baik kepada orang tua, ternyata diletakkan pada urutan kedua setelah kewajiban perintah menyembah Allah dan larangan untuk syirik kepada Allah, itu menunjukkan betapa pentingnya yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwa yang namanya dosa itu semuanya diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik kepada Allah kan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu kalau seandainya sudah terkait dengan kesyirikan itu tidak akan diampuni, tapi kalau seandainya kemudian selain itu adalah diampuni oleh Allah. Dan itu ternyata kewajiban menyembah, kewajiban syirik, setelah itu ada larangan untuk berbuat syirik dan seterusnya. Setelah itu kewajiban untuk menyembah, untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu betapa pentingnya. Karena demikian, kalau seandainya kita kemudian kepingin sukses, kemudian kita kepingin berhasil dan seterusnya, sebenarnya enggak usah pergi kepada orang pintar gitu ya. Enggak usah gitu, karena orang pintar juga bermasalah juga. Cuman kita nggak tahu gitu aja. Itu seperti itu. Ya, minta ridho, minta restu kepada orang tua. Jadi orang tua itu harus kita jadikan sebagai jimat. Semarah-marahnya kita, sejengkel-jengkelnya kita, setersinggung

0: ketersinggungan kita dan seterusnya itu jangan kemudian kita melampiaskan kepada orang tua kita seperti kita melampiaskan kepada orang lain. Istilah saya itu, kalau seandainya kita sudah berhadapan dengan orang tua, kita harus kalah. Kita harus ngalah. Sudah. Jangan sampai kemudian yang muncul karena kita marah, karena tersinggung, macam-macam, yang muncul itu justru umpatan. Mari kita flashback ke belakang misalnya. Bagaimana kalau seandainya misalnya dulu misalnya orang tua kita sudah luar biasa bajunya rapi, kemudian dia itu akan koleman, macam-macam, ya ternyata dipipisi oleh kita gitu loh. Dan itu tidak marah, biasa-biasa saja, tidak kemudian apa kita dilempar macam ini, enggak punya terima kasih ini, baju terbaik satu-satunya untuk koleman misalnya itu kok dipipisin misalnya. Itu tidak seperti itu sikap. Ya, oleh sebab itu kenapa kok kemudian di dalam Al-Qur'an itu kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua kita itu diletakkan persis setelah kewajiban menyembah Allah. Di dalam ayat yang lain itu ada juga. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan itu banyak di dalam ayat Al-Qur'an, yang saya tulis itu cuma tiga ini ya. Gitu. Jadi qul ta'alu atslu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi kata-kata wa bil walidaini ihsana itu betapa menunjukkan betapa yang ada pada urutan kedua itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang namanya hormat, yang namanya menghargai, yang namanya memuliakan kepada kedua orang tua kita. Itu begitu. Ya, sampai dikatakan ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridhoni Gusti Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Gusti Allah itu tergantung pada murkanya kedua orang tua. Jadi kalau seandainya kita kepingin mendapatkan ridho dari Allah, jadi penting untuk dalam konteks ini harus saya tegaskan, ridho, mendapatkan ridho Allah itu adalah merupakan kunci kesuksesan. Alam dan isinya, semua yang terjadi di dunia ini, semuanya itu atas ridho dan restu Allah. Nah, kalau seandainya kita sudah mendapatkan restu Allah, karena kita mendapatkan restu dari orang tua kita, kehidupan kita pasti sukses. Saya selalu ketegaskan begini, kenapa kita kok kemudian di dalam kehidupan ini itu kok gagal? Saya tegaskan, kita gagal karena kita sedang ditinggal oleh Allah. Permasalahan kecil itu terasa berat, terasa besar, terasa luar biasa karena kita sedang ditinggal oleh Allah. Permasalahan yang cukup besar, luar biasa, akan terasa kecil kalau kita dibersamai oleh Allah. Jadi kata-kata ini penting untuk kemudian digarisbawahi. Kita akan bisa dan mampu untuk menaklukkan kerasnya kehidupan, luar bengisnya kehidupan, dahsyatnya kehidupan, kalau kita dibersamai oleh Allah. Allah bersama kita. Kenapa? Karena Allah sudah ridho kepada kita. Kenapa kok Allah sudah ridho kepada kita? Lebih disebabkan karena orang tua kita ridho kepada Allah, kepada kita. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini penting untuk kemudian, sehingga ketika kemudian misalnya kita mendapatkan realitas, misalnya orang tua kita mungkin dari sisi sikap, tutur kata itu kok kemudian kurang cocok pada kita, ya kadang-kadang menyinggung kita, sudahlah, ketersinggungan orang tua dulu itu kepada sikap kita itu, ya kita itu luar biasa, mungkin apa namanya sampai larut malam menunggu kedatangan kita, kemudian sampai berjaga-jaga dan seterusnya karena kita sakit, macam-macam, itu sudah suka duka seperti itu jauh lebih dahsyat dari kita sekarang, itu sudah dialami oleh orang tua kita. Itu oleh sebab itu kalau seandainya kemudian sekarang ada apa kerikil-kerikil kecil dan seterusnya ketika kita berinteraksi dengan orang tua, jangan terlalu diambil hati ya, jangan apa mudah tersinggung. Ini orang tua kita masalahnya gitu. Dan saya ingat dalam sebuah hadis, Mas, dalam sebuah hadis ini penting untuk kemudian direnungkan. Apa punya hadis? Ya secara umum beginilah punya hadisnya itu. Kulludzunubi, setiap dosa itu dosa, dosa tidak sholat, dosa tidak puasa, macam-macam semuanya itu. Kulludzunubi, setiap dosa itu. Yu'akhirullahu ma sya'a ila yaumil qiyamah, besok siksanya oleh Allah itu akan diakhirkan pada hari kiamat. Ya, besok. Tidak kemudian kalau seandainya kita sekarang tidak puasa langsung udunan misalnya. Kalau seandainya kita tidak sholat langsung kram-kram, kejang-kejang. Itu tidak begitu. Tapi dikatakan di situ semua dosa itu besok siksanya akan diakhirkan oleh Allah sampai hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali siksa durhaka kepada kedua orang tua. Kalau siksa durhaka kepada orang tua itu, fa innahu yu'ajjiluhu fil hayatid dunya qabla al mamati, untuk ini akan disegerakan oleh Allah. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, qabla al mamati, sebelum kematian tiba. Sehingga kita menyaksikan atau kadang merasa mungkin, kenapa ya kok bisnis saya gagal, kenapa ya kok kemudian pertanian saya itu kok gagal panen, kenapa kok kemudian misalnya karir saya kok terhambat, kenapa ya kok kemudian misalnya, dan seterusnya. Itu kalau seandainya kemudian terjadi pada kehidupan kita, mari kita coba evaluasi, refleksi, dan seterusnya tentang perilaku kita, pola hubungan kita, khususnya kepada orang tua kita. Ini penting untuk kemudian, karena tadi dikatakan, semua dosa itu, setiap dosa itu, besok siksanya akan diakhirkan, kecuali siksa durhaka kepada kedua orang tua. Itu betapa yang namanya orang tua itu jangan sampai sama sekali untuk kemudian kita sentuh dalam artian sampai tersinggung, sampai marah, sampai murka, dan seterusnya. Kadang-kadang sampai berdoa jelek kepada kita, dan seterusnya. Itu jangan sampai. Karena kenapa ini penting kok kemudian penting untuk diperhatikan? Fenomena-fenomena di sekitar kita sekarang kan ada banyak yang aneh-aneh gitu ya. Kadang bertengkar, kadang-kadang berperkara dengan orang tua, kadang-kadang mohon maaf sampai ya Allah, orang tua kadang-kadang sampai disakiti dan dibunuh. Halah-halah. Kan ada yang seperti itu di sekitar kita itu. Nah, jangan, kita itu bisa hidup sampai sekarang ini bertahan itu kalau seandainya kemudian pada waktu kecil kita itu kekurangan susu, kita kekurangan minum, kita kekurangan obat, dan seterusnya dibiarkan oleh orang tua, ya sudah selesailah kita. Gak sampai seperti sekarang ini, gak mungkin lah gitu ya. Oleh sebab itu, ya sekarang waktunya kita untuk kemudian misalnya membalas budi baik mereka itu, beliau-beliau yang cukup luar biasa itu, agar pada akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada menarik ilustrasi yang kemudian ditawarkan atau ditegaskan di dalam sebuah hadis Nabi, Mas ya. Jadi begini. Biru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Itu begitu. Jadi berbaktilah kamu semuanya kepada bapak ibu kamu. Kalau seandainya kamu berbakti kepada bapak ibu kamu, tabirrakum abna'ukum, maka besok kalau seandainya sampean sudah punya anak, itu dipastikan anak-anak sampean itu akan berbakti kepada sampean sebagai orang tua. Jadi ada semacam sebab akibat gitu loh, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita itu kan menuntut anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, tapi kita sebagai anak itu tidak berbakti kepada orang tua kita. Pelajaran yang sifatnya langsung melalui perbuatan itu lebih dahsyat, itu lebih mengena, itu lebih merasuk dan akan dibaca yang luar biasa oleh anak kita dibandingkan dengan ucapan gitu ya. Ketika kita kemudian dalam keseharian menampilkan sikap yang kurang baik kepada orang tua kita, itu akan ditangkap oleh anak-anak kita, yang pada akhirnya anak kita akan meniru bersikap yang sama kepada kita sebagai orang tua. Itu seperti itu. Jadi tidak fair kalau seandainya kita kemudian misalnya menuntut anak kita itu kemudian berbuat baik kepada, berbakti kepada kita sebagai orang tua, sementara kita sebagai anak itu tidak berbuat baik, tidak berbakti kepada orang tua kita. Itu tidak fair. Ya, yang fair itu adalah ya kita harus menunjukkan bakti kita, perbuatan baik kita, kita tampilkan kepada orang tua kita. Insya Allah pada akhirnya anak kita itu pada akhirnya akan berbuat baik dan berbakti kepada kita sebagai orang tua kita. Jadi penting. Idealisme orang apa kita itu semuanya pada anak, Mas. Itu enggak bisa. Hasilnya seperti apapun, kita pun mobilnya mewah, kemudian sawahnya sudah luar biasa, karirnya mentereng. Kita kemudian dihardik, kita disentak-sentak, kita dimarah-marahi. Enggak ada keberhasilan kalau seandainya seperti itu. Enggak ada. Jadi standar, apakah kemudian mohon maaf orang tua kita, apa tetangga kita akan menilai bahwa kita itu adalah sukses atau tidak? Itu anak itu, standarnya anak. Kalau anaknya santun, anaknya baik, macam-macam, bisa jadi itu jadi rasan-rasan positif dari tetangga kita. Itu kok cek anunya ya, cek santunnya ya. Itu akan seperti itu. Ya, tapi meskipun kita itu mobilnya sudah Alphard, Pajero berjeret, kemudian banyak Fortuner yang bagus-bagus itu berderet, tapi anak kita itu selalu menghardik kita, selalu kemudian kurang ajar kepada kita. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita akan berbicara meskipun deretan mobil mewah itu ada di garasi kita. Kasian ya itu. Akan ada begitu, kasian itu kok tidak dihormati ya sebagai orang tua dan seterusnya. Akan ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Karena demikian, kalau seandainya kita kepingin anak kita itu hormat kepada kita sebagai orang tua, maka pastikan kita juga menampilkan sifat dan sikap yang sama kepada orang tua kita. Kalau seandainya seperti itu, insya Allah pada akhirnya anak kita akan berbakti kepada kita. Menjadi tidak fair, saya ulangi lagi, kalau seandainya kita menuntut anak kita berbuat baik dan berbakti kepada kita, sementara kita sebagai anak itu kurang baik dan kurang berbakti kepada orang tua kita. Mungkin untuk gambaran secara umum itu begitu mungkin, Mas. Okay.
1: Baik, Ustaz Daris. Di pagi hari pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama di 0331 336652, dan Mutiara Pagi akan kembali setelah yang satu ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Kembali di Mutiara Pagi berjaring Kabupaten 10 Jawa Timur, pendengar, masih membahas tentang topik saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga bersama dengan Ustadz Haris di pagi hari ini. Kita sambil coba untuk menghubungkan dengan para pendengar kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Kang Mas Wira, yang selalu semangat dan tetap melayani secara baik.
1: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak Ustadz Haris yang saya hormati, dan Bapak Ustadz Haris semoga tambah sehat dan semangat.
0: Amin.
4: Sehat selalu ya Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah.
4: Amin. Siap. Begini Pak Ustadz yang saya tanyakan, ini bukan zamannya ya, bukan Islamnya yang keliru ya, tapi oknumnya ya, cara menggunakan dan cara memakainya ya. Begini, ada keluarga ya, ibu atau bapak ya, seandainya bapak kawin lagi sama ibu, dan bapak itu punya anak ya. Dan ibu juga kawin lagi sama orang laki ya. Dan ibu itu punya anak. Anak ya. Anaknya perempuan. Kan kawin punya mantu-mantu. Mantu-mantunya itu hebat-hebat semua. Ada yang punya pencak silat, ada yang punya hati kasar kan gitu ya. Pas si suami itu orangnya agak beron atau tak punya sanak famili di desa itu gitu. Ya. Tak punya celantel gitu kata bahasa Inggris timurnya ya. Tapi beliau juga sudah usali sudah ya. Sudah Islam gitu ya. Suami itu ya. Itu suatu saat ada permasalahan perselisihan gitu. Perselisihan dunia, harta apa itu ya. Itu si mantu-mantu itu kasar-kasar, gawat-gawat lah ya. Pas melawan. Melawan mau mukul, mau nendang
0: kan gitu. Allah.
4: Kekerasan dipakai. Tapi si mantu itu khusyuk. Sembayangnya rutin. Puasanya rutin, baguslah dibaca oleh manusia. Itu si bapak itu, suaminya ibu itu orangnya bloon, gak punya sanak famili di desa itu gitu. Koong gitu, alias lumelum gitu ya. Itu bagaimana khasiatnya bapak sendiri dengan bapak kualon gitu. Itu bagaimana khasiatnya sesuai dengan syariat Islam. Kalau si mantu itu gaya hidupnya kasar-kasar dan mengandalkan, karena si mantu itu bapaknya, kakeknya seorang pendekar atau budenya seorang gitu. Itu bagaimana hasiatnya menurut syariat Islam? Apa itu benar atau salah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz, karena Pak Ustaz ini sangat teliti tentang keislaman. Terima kasih.
1: Kurang lebihnya
4: mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam ukhuwah Islamiyah.
1: Baik.
4: Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Ustaz Haris.
0: Jadi pada suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Ditanya tentang fenomena seorang perempuan yang dicontohkan di dalam hadis itu. Inna fulana, sesungguhnya ada seorang perempuan. Taqumul laila, malamnya itu tahajud terus, enggak berhenti. Wa tasumun nahar, dan kalau siang itu puasa terus. Tapi ada kata-kata selanjutnya, wa tu'dhi jiranaha. Ya, tapi dia gampang menyakiti tetangganya. Ini bukan keluarga ya, tetangga ini. Apalagi keluarga, meskipun itu mertua dan seterusnya. Apa kemudian ketika ditanya, Gusti Kanjeng Nabi, ada orang yang puasanya luar biasa, tahajudnya luar biasa, tapi gampang menyakiti tetangganya. Gimana? Dikatakan oleh Gusti Kanjeng Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada orang ini. Hiya finnar, besok itu tempatnya di neraka Gusti Allah. Di nerakanya Gusti Allah. Jadi hati-hati kaitannya dengan hablum minan nas niki, hati-hati. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Jadi jangan sampai kemudian pola hubungan kita yang sudah luar biasa dengan Allah, yaitu hablum minallah, salat kita luar biasa, puasa kita luar biasa, ternyata itu dianggap tidak ada apa-apanya karena pola hubungan kita dengan sesama manusia itu jelek. Ketika Gusti Kanjeng Nabi di dalam sebuah hadis yang lain ditanya tentang tentang kebaikan itu, atau menjelaskan tentang kebaikan itu, ternyata begini, al birru husnul khuluq, yang namanya kebaikan itu ya akhlak yang baik itu. Nah, ketika sudah terkait dengan akhlak itu, berarti pola hubungan kita dengan sesama manusia, itu adalah interaksi kita dengan sesama manusia. Apakah itu manusia yang bukan sanak famili kita, bukan keluarga kita, ataukah itu apalagi lebih-lebih adalah keluarga kita. Jangan sampai kemudian misalnya pola hubungan kita dengan Allah yang cukup luar biasa itu ternyata tidak di backup oleh pola hubungan kita dengan sesama manusia yang pada akhirnya tadi dikatakan itu di dalam hadis itu la khairu fiha, tidak ada kebaikan pada orang ini, hiya finnar, besok itu tempatnya di neraka. Lah pada waktu menyebutkan hadis itu ketika ditanya itu ada Gusti Kanjeng Nabi orang yang sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, gak puasa kecuali yang wajib, gak sholat kecuali yang wajib, itu begitu. Cuman Gusti Kanjeng Nabi itu baik sekali kepada tetangga, baik, tidak pernah menyakiti tetangga, itu tidak pernah. Apa yang dikatakan Nabi langsung ditegaskan, hiya fil jannah, besok itu tempatnya di surga. Sehingga ketika kemudian harus membandingkan ya, mana yang lebih penting misalnya, meskipun semuanya penting, apakah kemudian hablum minallah, hablum minannas, itu semuanya penting. Cuman yang akan menjadikan standar apakah kemudian pada akhirnya kita ahli surga atau ahli neraka, ya memang kita tetap harus sholat, tetap harus puasa, kewajiban-kewajiban hablum minallah itu harus kita lakukan gitu ya. Cuman kalau seandainya harus ada prioritas kemudian mana yang lebih penting itu, bukan berarti hablum minallah enggak penting ya, tapi penting semua. Tapi kalau seandainya harus ada prioritas itu, maka pola hubungan dengan sesama manusia ini sangat penting. Pada suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi ini sedang jalan-jalan dengan para sahabat. Mungkin saya sering bercerita tentang ini ya. Jalan-jalan dengan para sahabat, kemudian ada orang meninggal dunia gitu ya. Akhirnya Nabi tanya, siapa yang meninggal dunia? Oh si Fulan, si A. Nah setelah menyebutkan kata-kata si A itu para sahabat itu langsung melakukan testimoni yang itu sifatnya positif. Ini baik. Ini baik, ahli sedekah, kemudian ucapannya itu sangat bisa didengar, kemudian yang tidak menjadikan orang tersinggung, pokoknya baguslah, intinya begitu. Apa yang kemudian ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi? Wajabat wajib. Nabi bersabda tiga kali itu, diulang tiga kali, wajabat itu. Kemudian akhirnya rombongan itu jalan-jalan lagi, dan kemudian ada yang meninggal lagi ternyata. Kalau ini siapa yang meninggal dunia? Si B. Setelah menyebutkan si B itu, ternyata kesaksian spontan yang sifatnya negatif itu muncul loh. Kalau ini nggak ada benernya orang, nganggu wong, nggak ada benernya wong, wadid, kata-katanya gampang menyinggung perasaan, macam-macam. Apa yang ternyata dikatakan oleh Nabi, disabdakan, wajabat wajib. Nah di situ dalam rombongan itu Umar ikut gitu ya. Ada Umar. Tanya Umar, "Ma wajabat ya Rasulullah? Napa sing dimaksud dengan wajabat wahai Rasulullah?" Itu begitu. Akhirnya Nabi menjawab, yang ini menjadi dasar dari sebuah tradisi dan budaya yang ada di sekitar kita. Apa itu? Sabda Nabi itu, antum syuhada'ullahi fil ardi, kamu ini adalah merupakan saksi-saksi Allah di dunia ini. Faman afnaitum alaihi khaira, barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang baik, wajabat lahul jannah, maka wajib untuk yang bersangkutan surganya Gusti Allah. Tapi waman afnaitum alaihi syarra, dan barang yang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang jelek, wajabat lahun nar, maka wajib untuk yang bersangkutan nerakanya Gusti Allah. Ini penting. Sehingga kalau seandainya kita lihat tradisi kita di sekitar kita ada yang meninggal dunia, itu ada yang assalamualaikum itu ya kan. Begitu kan akan memberangkatkan isyhad, persaksian itu kan, assalamualaikum gitu. Ini mohon maaf bapak-bapak, ini orang baik atau orang baik gitu kan. Orang baik, itu kan, itu seperti nggak ada pilihan lain.
1: Jangan sampai pilihannya.
0: Ini orang jelek kalau utang lupa. Itu ini masalah gampang rebutan uangket anu tanah misalnya. Jangan sampai begitu gitu ya. Itu begitu. Ya itu. Jadi antum syuhada Allah, kamu semuanya saksi hasil. Oleh sebab itu mari kita pastikan ya, orang tua kita bersaksi bahwa kita sebagai anak itu adalah anak yang baik. Anak kita bersaksi sebagai bahwa kita sebagai orang tua adalah orang tua yang baik. Ada juga loh orang tua yang kemudian disimpulkan sebagai orang, misalnya itu jangan sampai. Oleh sebab itu ketika kemudian kita memberikan sesuatu kepada anak kita harus yang adil. Jangan sampai kemudian pemberian itu menjadikan anak kita itu iri dan seterusnya. Akhirnya justru terjadi konflik, lebih disebabkan karena kita tidak berkeadilan. Itu jadi harus adil, kita yakin bahwa kebijakan kita itu sedang dievaluasi oleh anak kita. Ya, meskipun anak tidak boleh begitu, tapi kalau seandainya ada pemicu itu kan nanti ndadi. Apalagi sekarang generasinya generasi Z, generasi Alpha, apa-apa gitu.
1: Macam-macam ini. Oke, ya. Baik. Semoga bisa menjawab ya dari Pak Abdullah tadi. Dan kita lanjut kembali di line interaktif kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Pagi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Bu Yaya. Alhamdulillah, ya. Sehat.
5: Alhamdulillah,
1: sehat
5: walafiat.
1: Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mengucapkan saya Ibu Yaya dari Kalisat nih Pak Kiai. Saya mau nanya, orang tua saya sudah meninggal semua. Belum apa? Saya belum balas kebaikannya. Beliaunya sudah meninggal, meninggalkan saya selama-lamanya. Doa apa yang harus saya lakukan seperti apa gitu loh, doa apa yang harus tembus orang tua saya itu ya. Ya makasih gitu aja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita itu kemudian meninggal dunia. Kita merasa masih belum bisa menebus kebaikan yang beliau persembahkan kepada kita. Yang pertama itu pastikan kalau seandainya kemudian kita punya kelebihan, kita jariahi. Kita beri amal jariah. Ada masjid, kekurangan semen. Kan semen pun cuma 50 ribu misalnya ya. Ada yang seperti itu. Kita sedekah jariah untuk orang tua kita yang sifatnya itu tidak habis satu kali dimakan gitu kan. Kemudian mungkin ada di depan kita itu ada pemasangan paving dari warga. Ini saya jariah untuk orang tua saya. Ada orang membuat jembatan kok kemudian kurang dana. Ini jariah untuk itu luar biasa itu. Kalau seandainya kemudian kita jadi harta kita itu pada akhirnya memungkinkan untuk menjadikan orang tua kita selamat, harta kita sebagai pewaris itu. Itu karena memang itu yang diantara sangat sangat sangat dianu. Kemudian sangat di apa? Sangat ditunggu oleh orang tua kita. Jadi Sayyidina Utsman itu kalau seandainya lewat kuburan itu selalu nangis. Selalu nangis. Akhirnya apa pengawalnya itu ya, pendampingnya itu sampai tanya itu, Sayyidina Utsman, kenapa sampean kok ketika bertemu dengan kuburan mesti menangis itu. Itu begitu. Sayyidina Utsman itu mengatakan begini, kuburan itu merupakan terminal yang cukup menentukan dalam kehidupan ini. Ada dunia, ada alam kubur, kemudian ada alam akhirat, kan begitu kan. Kalau seandainya seseorang itu kok kemudian sukses melampaui kuburan, jadi di alam kuburan dia itu tidak disiksa, dia itu tidak, kan dikatakan bahwa kuburan itu adalah taman dari taman surga, atau dia itu adalah merupakan apa namanya hufrotan min hufarin niron, itu galian dari galian apa namanya neraka. Itu jadi bagian dari neraka, bagian dari surga. Jadi kalau seandainya kemudian kita di kuburan itu kok kemudian sukses, kuburan kita menjadi taman, taman surga, ya, maka perjalanan selanjutnya itu akan mudah. Tapi kalau seandainya tidak sukses, perjalanan yang akan datang itu makin parah. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup sekarang, orang tua kita sudah meninggal, mari kita support, mari kita dukung orang tua kita dengan doa, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah jariah, dengan macam-macam. Silahkan. Lagi-lagi kalau seandainya kebetulan kita punya kelebihan harta, itu yang kemudian harus kita manfaatkan. Ya. Kita memberi anu, kita niatkan untuk orang tua kita, kita memberi apa, kita niatkan untuk orang tua kita, kita dan seterusnya, terutama hal-hal yang terkait dengan bahwa itu nanti akan dimanfaatkan oleh kepentingan umum, misalnya membuat jembatan, membuat apa dan seterusnya. Itu insya Allah kalau seandainya seperti itu, justru kuburan orang tua kita itu akan terang, dan insya Allah akan menjadi raudhatan min riyadil jinan. Itu begitu. Bukan khufratan min khufarinil, bukan seperti parit dari parit neraka atau lubang dari lubang neraka, bukan itu nanti orang. Jadi penting untuk kemudian itu. Jadi kita yang masih hidup ini jangan lupa setiap hari misalnya baca Fatihah, baca Quran untuk orang tua kita, doa istighfar, doa macam-macam untuk orang tua kita. Sampai di dalam sebuah hadis itu katakan begini, Mas. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwiz. Tidaklah yang namanya mayit di kuburan itu illa kal ghariqil mutaghawwiz, kecuali seperti orang yang tenggelam sing kelelep, al mutaghawwiz, yang minta tolong. Jadi kondisi kita di kuburan itu digambarkan seperti itu, tolong tolong. Yantadhiru da'watan, yang ditunggu adalah doa. Doa dari siapa? Ya doa dari anak kita, doa dari sahabat kita, doa dari, ya kan begitu. Oleh sebab itu kita jangan sampai kemudian lupa untuk mengatakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu begitu. Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli, ya Allah ampuni kami ya Allah. Ya, kemudian waliwalidayya, dan ampuni kedua orang tua kami. Warhamhuma, ya Allah, apa namanya, sayangi mereka berdua ya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dulu mendidik saya, sangat sayang pada kita pada waktu saya kecil dan seterusnya. Begitu.
1: Nah, oke, okay, baik. Semoga bisa menjawab dari Bu Yaya. Ini juga ada dari WhatsApp, Yai.
0: Ya.
1: Dari Pak Ervan. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin yang saya tanyakan mengenai anak yang jauh dari agama, sebab orang tua contohnya ada di sini. Seorang anak mulai kecil dibawa oleh ayahnya untuk menyabung ayam, dan kemudian ketika dewasa tidak kenal agama, kemudian akhlaknya kurang baik kepada orang tua ataupun tetangga. Nah, apakah dosa itu ditanggung sendiri atau juga dipanen oleh orang tuanya?
0: Demikian, Ustaz. Iya. Jadi ada penjelasan memang di dalam kitab Tanqihul Qaul yang cukup menarik dalam menjawab masalah ini. Ada kata-kata begini, Mas. Man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam kondisi bodoh. Dia bahkan tidak kenal bagaimana cara wudu yang benar. Bahkan dia tidak kenal bahwa yang tayamum yang benar, mandi besar yang benar, sholat yang benar, itu gak ngerti sama sekali. Justru pada akhirnya tadi itu diajak nyabung ayam dan seterusnya. Kana kullu dhambin amilahu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak itu juga dibebankan, juga nyiprat, juga dipanen oleh orang tuanya. Sehingga harus hati-hati. Kalau sudah punya anak, anak itu amanah, harus dijaga. Anak itu amanah, harus dididik dengan benar, harus diarahkan dengan benar. Dan bahkan untuk mengarahkan dan seterusnya itu, meskipun mungkin silahkan orang pegiat HAM dan seterusnya itu anu, tapi di dalam hadis itu, pukul anak kita, sampai ada otoritas memukul itu, pukul anak kita, meskipun pukulannya jangan yang membahayakan. Ya, pukul anak kita kalau kenyataannya anak kita itu usianya 10 tahun dan kenyataannya dia meninggalkan sholat. Itu begitu, pukul. Itu seperti itu, fadribuhum 'alaiha, pukul anak kita. Itu begitu. Sekarang kan kakean HAM, sehingga anak ngelamak-ngelamak sekarang. Para guru sekarang takut untuk jewer, untuk ini. Ya, ya pokoknya memberikan hukuman dan sanksi yang tidak membahayakan kan gak apa-apa. Sekarang kok kemudian orang dijemur, misalnya suruh berdiri di depan, itu katanya melanggar HAM, ini melanggar HAM, ini melanggar HAM. Sehingga ada fenomena yang dulu tidak sama sekali kita saksikan, sekarang kita saksikan. Apa itu? Ya dilaporkan polisi. Lucu. Akhirnya saya ini ngelama-ngelama muridnya, wis entah, wis ruwet gitu ya. Ya karena anu, apa namanya, angel saya gitu. Itu seperti orang ketakutan sekarang untuk kemudian memberikan sanksi. Padahal ya polisi saja memberi sanksi. Kalau kita tidak helman, ya aturannya kan helman, ya harus diberi sanksi. Kalau tidak, kalau seandainya kita misalnya nerobos lampu merah, ya harus diberi sanksi kan. Sanksi ada kan,
1: ada.
0: Di anu, lo kan sanksi itu kan yang pada akhirnya ngapok no. Lah iki anak gak boleh diberi sanksi, yang belakar anang dinanti kalau begitu gitu ya.
1: Itu. Baik, semoga bisa menjawab dari Pak Ervan ini ya. Baik, kemudian ini ada juga dari Bu Indri di Bangsal Sari. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, jika orang tua membutuhkan perawatan khusus yang sulit dipenuhi di rumah, bagaimana Islam memandang penggunaan jasa pengasuh atau fasilitas perawatan lansia? Monggo Ustaz.
0: Enggak apa-apa ya kalau seandainya kemudian kita ada keterbatasan waktu karena kita punya kesibukan harus cari uang, bekerja macam-macam, dan gitu. Kemudian ya sambil diniati memberikan rezeki kepada tetangga kita, ya enggak masalah untuk kemudian, dan itu normal gitu ya. Kita kalau seandainya fokus kepada orang tua misalnya, akhirnya kita tidak bisa bekerja, kan ruwet semuanya nanti. Kalau seandainya kita kerja, kita bisa mencukupi kebutuhan orang tua, mencukupi kebutuhan keluarga kita dan seterusnya. Tapi ya harus dirawat dengan cara tadi, ada orang yang memang secara apa, secara tulus, secara ikhlas, karena ada kompensasi bayaran dan seterusnya. Menurut saya itu sah-sah saja gitu loh, sah-sah saja gitu loh. Yang penting kita merawat, meskipun merawatnya itu dengan cara membayar orang gitu ya. Jangan kemudian tidak sama sekali dirawat, dibiarkan dan seterusnya. Itu seperti itu.
1: Oke, itu anu. Oke, baik Ustadz, ini mendekati di akhir perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Mungkin satu pesan untuk para pendengar khususnya di seluruh Jawa Timur di pagi hari ini tentang topik kita. Silakan Ustadz.
0: Ya. Jadi seperti yang tadi saya tegaskan, problem kehidupan itu cukup luar biasa dahsyatnya. Pada saatnya mungkin akan ada ketersinggungan kita dari orang tua kita dan seterusnya. Saya tegaskan, kalau kita sudah berhadapan dengan orang tua kita, kalau seandainya kita sudah misalnya ada di sekitar orang tua kita dan seterusnya, maka kata satu kata yang kemudian harus muncul dalam benak kita, kita harus kalah, kita tidak boleh melawan, kita harus ngalah dan seterusnya. Diam saja. Karena kalau seandainya kita sudah ngomong dalam kondisi marah dan seterusnya, yang terjadi adalah kata-kata kasar yang akan muncul, yang akhirnya akan ada ketersinggungan dan seterusnya. Lebih baik diam, kalah dan seterusnya. Apalagi kemudian orang tua kita sudah udzur, udzur itu kan mungkin punya banyak penyakit dan seterusnya. Sehingga lagi-lagi kita harus mau tahu kondisi seperti itu dulu pernah dialami oleh orang tua kita pada saat merawat kita. Itu seperti itu mungkin.
1: Baik. Ya, di bagian ini pendengar, kita juga banyak belajar bahwa merawat orang tua tentunya bukan sekedar kewajiban, tetapi juga kesempatan untuk berbakti dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga kita senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan untuk mendampingi orang tua di usia senja. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz Hari sudah hadir di Studio Pro 1 pagi hari ini membahas tentang topik saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga. Dan juga saya Sendiwira pamit undur diri dari Mutiara Pagi berjalan ke Kawaru 10 Jawa Timur. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

0: kita tahu bahwa BBM bersubsidi ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dan sangat urgent bagi masyarakat. Jadi pemerintah itu perlu memastikan distribusi itu berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Pemirsa dan pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami sajikan untuk Anda di Berita Pagi edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayuga. Kita buka kabar pertama pagi ini. Cegah perundungan terus terjadi, akademisi soroti pentingnya kolaborasi sekolah dan orang tua. Berikut laporan dari Hanum Oktavia.
2: Pencegahan perundungan di lingkungan sekolah membutuhkan keterlibatan guru, siswa, orang tua, dan pengelola sekolah. Selain edukasi secara berkala, sekolah perlu memiliki aturan serta mekanisme pelaporan yang jelas agar korban berani mencari pertolongan tanpa khawatir mengalami tekanan sosial. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Islam Malang Unisma, Nuse Alia Rahmati mengatakan, pencegahan perundungan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Orang tua perlu terlibat dalam pendidikan anak dan membangun komunikasi dengan guru maupun pihak sekolah. Grup komunikasi orang tua dan wali kelas serta layanan guru bimbingan dan konseling atau BK dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi, mengenali perubahan perilaku anak, dan melaporkan dugaan perundungan sejak dini. Sekolah juga perlu menyosialisasikan program perlindungan siswa, prosedur pelaporan, dan kebijakan penanganan perundungan kepada orang tua. Dengan begitu, orang tua mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika anak mengalami atau menyaksikan perundungan. Nusa menilai, pola pengasuhan di rumah turut menjadi bagian penting dalam membentuk perilaku anak. Karena itu, upaya membangun lingkungan sekolah yang aman perlu berjalan seiring dengan pendidikan dan pendampingan di lingkungan keluarga.
3: Sehingga orang tua itu juga aware bahwa mereka harus berperan serta juga di dalam pendidikan anaknya. Karena tentu saja tingkah anak kita di sekolah itu pasti juga mau tidak mau sangat erat kaitannya dengan tingkah laku orang tua di rumah.
2: Menurutnya, perundungan dapat menimbulkan dampak jangka panjang termasuk trauma, terutama ketika pelaku memiliki posisi atau kekuasaan yang lebih besar daripada korban. Menurutnya, perundungan tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Tindakan verbal seperti mengejek, menghina, dan mengancam hingga pengucilan dalam pergaulan dapat menjadi bentuk perundungan yang perlu diwaspadai. Kegiatan seperti seminar dan lokakarya, menurut Nuse, perlu diselenggarakan secara berkala agar seluruh pihak memahami bentuk perundungan, dampaknya, dan langkah penanganannya. Selain edukasi, sekolah juga perlu memperkuat kebijakan internal. Aturan harus menjelaskan tindakan yang termasuk perundungan, prosedur penanganan, konsekuensi bagi pelaku, serta pihak yang bertanggung jawab ketika laporan diterima. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut beberapa pendapat masyarakat terkait upaya yang bisa dilakukan agar perundungan tidak terus terjadi di masyarakat dan juga di lingkungan sekolah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, agar perundungan tidak terus terjadi, kita harus menanamkan sikap saling menghargai, meningkatkan edukasi tentang dampak perundungan, dan berani melaporkan jika melihat tindakan tersebut. Selain itu, lingkungan sekolah harus memberikan sanksi yang tegas agar perundungan tidak terulang kembali. Terima kasih.
5: Menurut saya, supaya perundungan gak terjadi lagi, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jangan menganggap ejekan atau candaan yang berlebihan itu hal biasa, karena bisa saja perkataan kita menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, kita juga harus berani menegur kalau melihat teman melakukan perundungan. Kalau situasinya sulit atau tidak nyaman, kita bisa meminta bantuan guru atau orang dewasa yang kita percaya. Jangan malah ikut menertawakan atau diam saja saat melihat teman kita dirundung. Kita harus saling menghargai, menghormati, dan memperlakukan orang lain seperti kita yang ingin diperlakukan baik. Harapannya, semua orang bisa merasakan aman dan nyaman di lingkungan sekolah tanpa takut diejek atau direndahkan oleh orang lain. Terima kasih.
6: Menurut saya, agar perundungan tidak terus terjadi, kita harus mulai dengan menumbuhkan rasa empati dan saling menghargai satu sama lain. Kita juga tidak boleh menganggap perundungan sebagai candaan biasa. Jika melihat perundungan, jangan hanya diam, tetapi berani membantu korban dan melaporkan kepada guru atau pihak yang berwenang. Dengan meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan keberanian untuk bertindak, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang tanpa adanya perundungan. Terima kasih.
1: Kita beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Kota Malang mengintensifkan sosialisasi peraturan daerah kepada pelajar melalui kegiatan edukasi yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Satpol PP tidak hanya bertugas menegakkan peraturan daerah tetapi juga memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat khususnya anak sekolah. Materi sosialisasi meliputi peraturan tentang rokok, ketertiban umum, pemondokan, serta minuman beralkohol. Wahyu menilai edukasi penting agar pelajar memahami aturan yang berlaku di Kota Malang, termasuk ketentuan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari.
7: Satpol PP selain bertugas penegakan perda, kami juga memberikan sosialisasi, edukasi terkait dengan perda-perda, terutama yang relevan terkait dengan anak-anak sekolah. Tadi telah disampaikan ada beberapa perda yang akan disosialisasikan, seperti kawasan rokok, ketertiban umum, pemondokan, dan mino. Ini kami harapkan nanti mereka akan paham bahwa sudah ada perda-perda yang menjadi kewajiban bagi masyarakat Kota Malang untuk bisa mengikuti dan menjalankan.
1: Ia menegaskan penegakan perda perlu menjadi tugas utama Satpol PP, namun pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan sesuai standar operasional prosedur yang telah diberlakukan. Melalui sosialisasi sejak dini, Pemkot Malang berharap pelajar semakin memahami aturan daerah dan turut menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Reporter Syamsuddin mengabarkan Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda atau INTIP soroti antrian BBM subsidi yang akhir-akhir ini terjadi khususnya di Kabupaten Malang. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
8: Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda atau INTIP Kabupaten Malang menyoroti antrian panjang bahan bakar minyak bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Malang. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Penasihat INTIP Kabupaten Malang, Khotib, mendorong pemerintah dan pihak terkait mengevaluasi ketersediaan serta distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, antrian panjang dapat mengurangi waktu produktif dan menambah biaya operasional masyarakat, terutama petani, buruh, pedagang, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. INTIP juga meminta keterbukaan informasi mengenai penyebab antrian, baik akibat peningkatan permintaan, keterbatasan pasokan maupun kendala distribusi. Khotib menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian ketersediaan BBM bersubsidi agar aktivitas sehari-hari dan roda perekonomian daerah tidak terganggu.
0: Sudah menyaksikan di beberapa pom bensin, khususnya di area Kabupaten Malang itu banyak yang kemudian itu menjadi problem, itu antrian yang cukup panjang. Kita tahu bahwa BBM bersubsidi ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dan sangat rutin bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor untuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi pemerintah itu perlu memastikan distribusi itu BBM yang bersubsidi ini berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah, khususnya di Kabupaten Malang ya. Kemudian yang telah terjadi per hari ini, pemerintah perlu mengevaluasi apa yang kemudian menjadi antrian yang ini menjadi problem bagi kita yang mempunyai kendaraan bermotor untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Ini akan menjadi hambatan bagi kita untuk bekerja dan bagi orang-orang yang mempunyai usaha UMKM dan lain sebagainya.
8: INTIP Kabupaten Malang berharap evaluasi distribusi segera dilakukan secara menyeluruh sehingga antrian tidak berlarut-larut dan kebutuhan BBM bersubsidi masyarakat dapat terpenuhi. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya, kabar dari Kota Batu. Sambut hari ulang tahun ke-25 Kota Batu, Selekta memberikan diskon tiket masuk 30%. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya.
9: Taman Rekreasi Selekta memberikan diskon tiket masuk sebesar 30% dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-25 Kota Batu. Promo tersebut berlaku selama 3 hari, mulai dari 14 hingga 16 Oktober 2026 bagi seluruh pengunjung tanpa terkecuali. Direktur Utama PT Selekta Batu Pramono mengatakan, program diskon ini menjadi bentuk partisipasi Selekta dalam memeriahkan hari jadi Kota Batu. Potongan harga tiket masuk tersebut berlaku untuk seluruh pengunjung Taman Rekreasi Selekta. Selain tiket masuk Taman Rekreasi, Selekta juga menawarkan harga khusus untuk layanan hotel selama periode promo. Pramono menyebut tarif menginap ditawarkan mulai Rp450.000 per kamar, termasuk fasilitas tiket masuk gratis ke Taman Rekreasi Selekta.
10: Alhamdulillah, kita dalam rangka ikut memeriahkan dan menyambut HUT Kota Batu itu yang ke-25 tahun ini, Sekda ikut berpartisipasi dengan memberikan diskon tiket masuk Taman Rekreasi Sekda sebesar 30%. Jadi mulai hari ini tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 16 Oktober nanti. Melalui

0: Siarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Kita beralih ke kabar olahraga. Raih 6 poin di 4 laga, taktik Marco Santos disorot Aremania. Berikut laporan dari William Nathan.
1: Hasil 1 kemenangan dan 3 kali imbang Arema FC dalam 4 pertandingan pembuka kompetisi BRI Super League 2026-2027 memicu kritik dari pendukung Arema FC yaitu Aremania terhadap kinerja pelatih kepala Marco Santos. Rentetan hasil imbang dinilai belum mencerminkan potensi maksimal tim berjuluk Singo Edan di papan klasemen. Kekecewaan atas capaian tersebut disuarakan oleh koordinator Presidium Aremania, Ali Rifki. Ali mendorong juru taktik asal Brasil itu segera mengevaluasi pendekatan permainannya agar mampu mengonversi peluang menjadi poin penuh mengingat perjalanan liga masih panjang.
2: Kita sebagai supporter sangat kecewa dengan hasil yang kurang maksimal di mana 4 pertandingan, 1 kemenangan dan 3 hasil seri ini semoga pelatih segera mendapatkan inspirasi yang luar biasa terhadap pola dan taktik yang akan dijalani selama 30 pertandingan berikutnya.
1: Merespon sorotan supporter, Marco Santos, pelatih Arema FC, menegaskan bahwa timnya tetap berada di jalur kompetitif dengan catatan belum tersentuh kekalahan.
3: So we didn't lose. So the most important thing is we're not losing. We adding points, and we won one game. So the championship is long. We still gonna have more games to win.
4: E não tem eu, tem nós. Não é o Marquinhos Santos, não é o Marcos Santos, é o Arema.
3: There is no Marquinhos Santos. There is no I. I win, I lose, I draw. There is no I. It's Arema. It's we. It's all about the team. No, never gonna be coach. Never gonna be all the players. Gonna be together as a team, as a family.
1: Kematangan strategi dan soliditas Arema FC bakal kembali diuji pada pekan kelima saat bertandang ke markas tim debutan Garuda Yaksa FC. Laga tandang tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor pada Sabtu 17 Oktober pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum pembuktian bagi Marco Santos untuk menjawab kritik Aremania lewat torehan kemenangan sekaligus mengejar jarak di papan atas klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Pasuruan, launching jersey musim 2026-2027, Pasuruan United targetkan lolos ke Liga 2 Nusantara.
5: Pasuruan United, tim sepak bola kebanggaan Kabupaten Pasuruan, siap mengarungi Liga 3 Nusantara musim 2026-2027. Kesiapan tersebut ditandai dengan launching jersey official dan skuad resmi Pasuruan United di halaman Pasuruan Creative Center Rabu malam kemarin. Menariknya, malam itu juga menjadi momentum perkenalan CEO Pasuruan United yang baru, yakni Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Gus Sobi ini menegaskan kehadiran dua klub asal Pasuruan yakni Pasuruan United dan Persekapas dalam Liga 3 Nusantara tak lain sebagai tanda kebangkitan sepak bola daerah. Tak lupa ia menyampaikan terima kasih kepada para supporter yang terus memberikan dukungan terbaik kepada klub kebanggaan masyarakat Pasuruan ini. Terutama agar Pasuruan United mampu bersaing di tengah ketatnya kompetisi dan mencatatkan prestasi yang membanggakan.
6: Semoga dengan munculnya dua kesebelasan asal Kabupaten Pasuruan tahun ini dan seterusnya adalah kebangkitan sepak bola Kabupaten Pasuruan. Terima kasih, kami mohon doa restu kepada adik-adik semua warga Kabupaten Pasuruan. Semoga Pasuruan United bisa maju naik ke Liga 2.
5: Sementara itu, manajer Pasuruan United Abednego Wahyu menjelaskan, tak hanya mengandalkan pemain berpengalaman, tim berjuluk Laskar Santri Beling ini juga memberi kesempatan kepada para pemain muda asal Pasuruan untuk memperkuat skuad. Mereka diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam perjalanan tim menghadapi persaingan kompetisi musim ini.
7: Kalau Pasuruan United semua akan sama, semua target akan juara, cuma ya itu tadi yang akan kita tunjukkan adalah sikap kami dalam menghadapi kompetisi ini tadi dengan disiplin, tanggung jawab, dan pantang menyerah, mentalitas handling, oke. Kalau untuk

0: dari Pasuruan ada beberapa, hampir setengah asli dari putra daerah Pasuruan. Sisanya kita ada beberapa dari Sabang sampai Merauke, kebetulan ada pemain dari Bengkulu, ada sampai tanah Sumatera, lengkap semuanya ada di Pasuruan United. Makanya Pasuruan United ini, United itu mempersatukan semua, bersatu di Pasuruan ini.
1: Diketahui selain Gus Sobi, ada nama Dina Oktaviana yang menjabat sebagai presiden klub Pasuruan United, direktur Pasuruan United Dimas Asyabal, dan official yang lain. Sementara di barisan para pemain ada nama-nama yang punya pengalaman. Sebut saja Sandi Sute, Hamsa Lestaluhu, Sugianto Rahman, Ade Kristianto, Farid Fauzi, Adam Malik, hingga Patrick Womsiwar. Pada sektor kepelatihan, Pasuruan United mempercayakan tim kepada Subangkit, pelatih berpengalaman asal Pasuruan yang memiliki rekam jejak di sepak bola nasional. Emil Akbar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. Cegah perundungan terus terjadi. Akademisi soroti pentingnya kolaborasi sekolah dan orang tua. Lembaga kajian inisiatif pemuda soroti antrean BBM subsidi di Kabupaten Malang. Itulah informasi yang kami hadirkan pagi ini. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, saya Rulis Proigo pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Anda masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia. Saat ini sudah jam 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kalau misalnya di luaran sih agak-agak gerah kayak gitu walaupun masih pagi. Tapi kalau misalnya di dalam studio ini dingin banget, gak tahu AC-nya pagi hari ini. Ya, memang kadang perbedaan cuaca yang cukup ekstrim antara di luar ruangan ataupun juga di dalam ruangan tempat kita kerja, ini juga bisa mempengaruhi tubuh kita. Jadi untuk Anda para pendengar gitu kan, kalau misalnya habis nge-war di jalan bersama dengan para pengguna jalan yang lainnya, terus tiba-tiba masuk ke ruangan kerja dan ruangannya cukup dingin, ini biasanya jadi agak keliengan, yang jadi agak tenggorokan gak enak ataupun juga yang lainnya gitu ya. Tetap jangan sampai lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan minumnya, jangan sampai jangan sampai telat, terus juga makanannya juga gak usah diet-dietan dulu deh, yang penting sehat aja sekarang, karena memang bagaimanapun juga kualitas udara juga kadang juga kurang baik, terus juga kualitas sinar matahari yang terlalu kencang kayak gitu kadang juga bisa membuat kita jadi agak-agak terpengaruh seperti itu, tiba-tiba siang kok agak-agak oleng kayak gitu ya. Tetap jaga kesehatan dan pastikan juga jangan sampai lupa pakai masker kemana-mana, karena bagaimanapun juga kesehatan kita adalah yang paling utama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi ini pendengar, mungkin ada di antara Anda yang mau berangkat ke tempat aktivitas masih harus ngantri seperti itu untuk bisa beli BBM. Nah ini, wah ini memang jadi perhatian seperti itu ya. Kalau misalnya di Bali ini bahkan sampai, aduh kasihan banget kalau misalnya ngelihat antrian sampai berjam-jam kayak gitu. Waktu yang seharusnya bisa dihabiskan bersama dengan keluarga ataupun juga bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, akhirnya harus kebuang buat ini ya, buat antri BBM ini sendiri. Kalau misalnya Ruli sih ngeliatnya ya semalam gitu, pulang sekitar jam 11-an kayak gitu, antrian di beberapa SPBU ini juga masih lumayan panjang kayak gitu. Bahkan kalau misalnya yang harus gak antri yang Pertamax kayak gitu, itu pun juga harus akhirnya harus muter-muter. Karena apa? Karena melewati antrian yang cukup panjang seperti itu ya. Dan pastinya juga kita berharap semoga pasokan BBM ini segera pulih seperti itu, agar tidak terjadi antrian yang bisa merepotkan banyak orang kayak gitu. Ya dipikir gimana lagi ya, ya memang harus antri kalau misalnya dapat BBM. Tapi kalau misalnya seandainya ini semuanya dikelola dengan baik seperti itu dan gak ada antrian seperti ini, dan pastinya aktivitas semua orang ini juga pasti akan lebih lancar kayak gitu. Apalagi ini udah mendekati weekend, waduh ini makin bikin deg-degan lagi gitu. Nah impactnya apa sih selain waktu yang akhirnya banyak sekali terbuang percuma ini ya. Aku ngelihat di threads kayak gitu, mall-mall yang ada di Bali ini akhirnya jadi sepi dalam beberapa waktu ini. Karena apa? Karena orang lebih memilih untuk memprioritaskan pembelian BBM daripada untuk belanja ke yang lain. Nah ini juga akhirnya yang membuat kita jadi berpikir seperti itu. Kalau misalnya ini terjadi terus-terusan, otomatis ekonomi pasti juga akan terhambat seperti itu. Jadi kita semuanya sama-sama berharap seperti itu ya, dan pastinya juga ya nggak cuma berharap aja, tetapi juga kita bersama-sama untuk bisa menyuarakan seperti itu keresahan-keresahan ini, agar pihak-pihak yang terkait ini juga bisa memberikan tanggapan dan juga aksi yang lebih cepat untuk bisa mengatasi kelangkaan BBM yang tidak hanya terjadi di beberapa daerah tapi juga terjadi di daerah kita sendiri di Malang.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi

0: dari tadi rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Mendengar Kota Malang dan juga Wali Kota Malang ini memberikan dukungan terhadap pengusulan gelar pahlawan untuk Hamid Rusdi. Hal ini disampaikan saat menerima tim yang akan mengusulkan Hamid Rusdi sebagai pahlawan nasional di Balai Kota hari Kamis siang kemarin. Tim yang akan mengusung diantaranya perwakilan keluarga Hamid Rusdi, perwakilan warga Wonokoyo, Museum Brawijaya, NU, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Tribuana Tunggadewi, Media, Malang Peduli Demokrasi, Glintung Go Green, dan juga peserta yang lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Wahyu Hidayat mengatakan pernah menyampaikan ke Gubernur Jawa Timur terkait terkait dengan pengusulan ini pada saat Gubernur Hovifa ini menjadi Menteri Sosial pada waktu itu, gitu ya. Dan Wali Kota Malang mengatakan bahwa prosesnya memang tidak mudah. Jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan terkait dengan pengawalan Hamid Rusdi. Insya Allah ini akan diseriusi dan akan dilakukan. Begitu disampaikan oleh Wali Kota Malang. Wali Kota Malang juga meminta Kadis Sosial untuk terus berkoordinasi dengan pusat seperti itu terkait dengan pengajuan ini. Dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan keluarga Hamid Rusdi, Ibu Indah, mengatakan silsilah keluarga Hamid Rusdi dan juga mendukung usulan menjadi pahlawan nasional. Sedangkan dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Najib Jawari SPDM HUM, ini menceritakan pengalamannya sebagai tim pengusul Kiai Haji Maskur menjadi pahlawan nasional. Menurutnya hingga kini di Malang Raya hanya memiliki satu pahlawan nasional, ya, yang berasal dari Singosari seperti itu. Dan dari sisi akademis, karena perubahan kurikulum ini harus ada muatan lokal. Nah, kalau Kiai Haji Maskur dari Kabupaten Malang, maka untuk mengisi kekosongan di Kota Malang syaratnya harus turut berpartisipasi seperti itu ya. Karena memang secara akademik sudah ada bukunya, tapi secara teknik masih belum seperti itu terkait dengan pahlawan nasional Hamid Rusdi. Bahkan Najib Jawari sudah berkeliling ke beberapa kecamatan yang ada di Malang Raya yang terdapat nama Jalan Hamid Rusdi. Menurutnya Hamid Rusdi sangat layak untuk menjadi pahlawan nasional. Dalam pertemuan tersebut, Wahyu Hidayat didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Doni Sandito W dan hadir pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Suarjana SE, Kepala DLH Dr. Andes Gamaliel Remon Hatigoran, Kepala Dinsos P3AP2KB Muhammad Selendra, Kepala Diskominfo Nur Widianto Esos, dan juga Bakes Bangpol Nur Rahman Wijaya STMM.

0: Rekan-rekan, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
3: Biar sampai dahulu yang diperlihatkan itu nyata dan pilihkan yang KPK partai Swafter Jawa Tengah.
1: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pidiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Avandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut.